0: dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
1: Bikin makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama, Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
0: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
4: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
3: Kan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Aku duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
4: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
5: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dipotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
4: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan

0: MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
0: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
0: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
2: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB di mana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
0: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
3: itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
0: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan, sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami, bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebon Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kesempatan pagi hari ini kami akan menginformasikan untuk Anda terkait dengan pagi ini Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta akan menggelar rangkaian upacara pengibaran bendera merah putih dan momentum detik-detik proklamasi. Bagaimana persiapan dan situasi di Gedung Agung? Yang akan dilaporkan secara langsung dari Gedung Agung bersama Rosihan Anwar. Rosi, laporan Anda silakan.
1: Ya, pendengar ini di manapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta dan sebentar lagi pelaksanaan detik-detik proklamasi dan juga pengibaran bendera merah putih akan segera berlangsung. Ya, dan pada kesempatan pagi hari ini upacara dan juga nanti kegiatan pengibaran bendera merah putih juga akan berlangsung lebih meriah karena nanti juga ada kegiatan pesta rakyat. Dan juga nanti akan ada cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh pihak Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Dan pada kesempatan ini saya bersama dengan salah satu peserta upacara yaitu dari BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Ari Sambarnaga. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan bagaimana sih perasaannya apresiasi atas keikutsertaan pada upacara pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Ari.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Mas Ari mau tanya nih, perasaannya gimana Mas ikut upacara pada hari ini?
2: Ya, perasaannya bangga. Kita sudah terus serta dalam menyelesaikan pelaksanaan upacara dan juga berpartisipasi dalam upacara ini.
1: Dari BNNP ada berapa ini, Mas? Berpartisipasi?
2: Satu peleton, sekitar 21 orang.
1: 21 orang, Mas. Mas, ada pesan nggak, Mas? Mungkin ada pesan anti narkoba nggak, Mas, di hari kemerdekaan ke-81 pada pagi hari ini?
2: Pesan kami dari BNNP, ya, kita mengajak majalah kita untuk mencegah untuk penyalahgunaan narkoba. Jadi melalui momentum kemerdekaan hari ini, mari kita bebas dari narkoba.
1: Penyalahgunaan narkoba. Benar-benar merdeka, Mas, dari penyalahgunaan narkoba ini. Ya. Oke. Dan pendengar ini nanti ini setelah pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi dan juga pengibaran bendera merah putih nanti akan berlangsung pesta rakyat di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta ini. Plus nanti juga akan ada cek kesehatan gratis yang akan berlangsung di Museum Benteng yang berada di depan Gedung Agung ini. Dan ditargetkan akan dapat melayani 1.000 masyarakat atau 1.000 orang masyarakat yang nanti bisa melakukan cek kesehatan gratis dalam rangka pesta rakyat memperingati Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Rosihan Anwar, melaporkan langsung dari Gedung Agung Yogyakarta. Kita kembali bersama Gus Permana di studio.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah Anda, suara pembacaan teks proklamasi yang sering kita dengar itu bukanlah suara yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan suara Soekarno yang direkam ulang tahun 1950 atau 5 tahun setelah merdeka. Adalah pendiri RRI Yusuf Ronodipuro yang meminta Presiden Soekarno untuk merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Presiden Soekarno menolak, namun Yusuf Ronodipuro berhasil membujuknya. Bila bukan karena usaha Yusuf Ronodipuro, niscaya kita tidak dapat mendengar suara Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Ya, Peringgar, bagi Anda yang pastinya baru mau akan melaksanakan upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, pastinya disiapin dulu. Namun bagi Anda yang sudah usai, karena memang sudah dimulai dari pukul 7, selamat beristirahat. Baik, pendengar, ada informasi untuk Anda yang kami hadirkan dari rri.co.id. Kementerian Hukum terus mendorong pelayanan kekayaan intelektual yang lebih cepat dan memberikan kepastian bagi masyarakat melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. Proses pendaftaran merek dipercepat agar permohonan dapat memperoleh sertifikat merek dalam waktu yang lebih singkat. Pendengar, pastinya ini hal yang sangat dinantikan oleh warga masyarakat untuk melakukan pendaftaran, begitu ya, terkait dengan pendaftaran merek, di mana memang pemerintah sekarang sudah mulai mempercepat untuk pendaftaran merek dan dijanjikan selesai dalam 90 hari. Informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id.

Pemuda adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammad Saleh, Ahmad Jasuli, Trimo adalah beberapa dari banyaknya tokoh pemuda yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bukan karena Indonesia telah merdeka, lantas perjuangan pun berhenti. Justru perjuangan harus dilanjutkan agar Indonesia terus berdiri kokoh dengan genggaman pemudanya. Jangan berhenti berjuang demi Indonesia.

Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Saat proklamasi diucapkan 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita Bung Karno kambuh. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Pada akhirnya Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Bung Hatta, Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya. Sejumlah kendala teknis pun menghiasi, seperti mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya terinjak-injak para pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut.

Ya, pendengar, bendera merah putih sepanjang 481 meter dibentangkan secara utuh dari Tugu Jogja hingga titik 0 km Yogyakarta yang pasti sudah dilangsungkan di hari Sabtu 15 Agustus 2026 sore. Sekitar 1.000 peserta turut mengarak bendera tersebut melewati kawasan Malioboro, disaksikan masyarakat dan wisatawan. Dan Kirab Merah Putih Yogyakarta ini digelar sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan serta menumbuhkan rasa kebangsaan. Dan peringatan ini baru-baru Anda berada ketika Anda ingin mengakses dan pastinya juga akan mengulik informasi yang lainnya, boleh banget ya diklik di rri.co.id karena di sana banyak banget berita-berita, informasi-informasi yang kami sajikan untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Naskah proklamasi dibuat oleh Soekarno dan Bung Hatta di kediaman Laksamana Meida setelah melalui diskusi yang cukup panjang. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik, namun menurut seorang yang mengaku bekas tentara PETA, Andaryoko, setelah naskah asli diketik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Malik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh BM Dia, seorang tokoh pers. Dia lalu menyimpan naskah asli proklamasi itu selama 49 tahun sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah. Namun ada cerita versi lain yang menyatakan bahwa setelah Sayuti Melek menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno, Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Sayuti Melek pun langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional.
1: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita ketemu bersama bahwa memang di Gedung Agung Yogyakarta ini sudah mulai persiapan untuk melakukan yang namanya upacara menyongsong detik-detik proklamasi. Dan pastinya nanti kami juga akan mengupdate bagaimana situasi dan kondisi di Gedung Agung Yogyakarta yang pastinya akan dijadikan salah satu tempat untuk upacara menyongsong detik-detik proklamasi di tahun 2026 ini. Pendengar, bagi Anda yang mungkin ada beberapa informasi yang bisa Anda sampaikan kepada kami, Anda bisa menyampaikan kepada kami melalui line WA di 0811 271 1911. Biasanya di hari kemerdekaan ini banyak perlombaan yang dilakukan oleh warga masyarakat, tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta, namun juga di seluruh Indonesia begitu ya. Dan kesemarakan hari kemerdekaan ini pastinya tidak hanya dari orang tua saja, namun para pemuda, pemudinya, juga anak-anaknya tercinta, karena memang menyatu padu untuk memberikan suasana yang indah dalam hari kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, yang pasti terima kasih Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Berbagai informasi akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Salah satu informasi berkaitan dengan Trans Jogja ini, pendengar. Layanan Trans Jogja ini masih menjadi pilihan utama transportasi publik bagi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Selain menawarkan tarif yang terjangkau, jaringan rute Trans Jogja ini juga menjangkau kawasan strategis mulai dari pusat kota Jogja, kampus, kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, hingga destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat maupun wisatawan. Dan pada tahun 2026 ini, layanan Trans Jogja ini juga semakin mengandalkan sistem pembayaran non-tunai yang memudahkan mobilitas penumpang. Selain kartu uang elektronik, pembayaran kini dapat dilakukan melalui kris dan juga sejumlah dompet digital. Pastinya ini transaksi biar menjadi lebih cepat dan juga praktis. Hal yang sangat luar biasa begitu yang bisa Anda nikmati bersama keluarga tercinta ketika Anda akan menikmati kota Yogyakarta dengan menggunakan fasilitas Trans Jogja. Baik, pastikan bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Ya, terima kasih bagi Anda yang masih menyatu bersama kami. Nampaknya ini ada Yura bersama putra-putrinya, begitu ya, yang habis upacara dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai dengan tujuan, begitu ya. Wow, habis upacara, berarti sudah selesai dong upacaranya. Nah, berkaitan dengan upacara, pendengar, kita ketemu bersama bahwa di Gedung Agung Yogyakarta nanti akan dihelat juga upacara detik-detik proklamasi. Nah, bagaimana situasi saat ini, persiapan yang dilakukan yang pastinya untuk upacara detik-detik proklamasi? Kali ini kami akan hadirkan untuk Anda informasinya yang akan hadir sesaat lagi.

0: Vika Azalea sudah bersiap untuk menginformasikan untuk Anda. Vika, silakan laporannya.
1: Iya, terima kasih rekan Agus. Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, di mana pukul 10 nanti akan berlangsung upacara peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dapat saya laporkan suasana di Gedung Agung ini sudah mulai berdatangan tamu ya. Tamu dan juga peserta upacara lengkap dengan pakaian dinasnya. Juga ada pelajar. Dan sekitar pukul 8 pagi tadi gerbang utara Gedung Agung sudah ditutup dan sudah dilakukan apel persiapan. Menurut jadwal, ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X akan bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Sementara itu pasukan pengibar bendera atau Paskibakra pada tahun ini terbagi menjadi dua tim, yaitu tim Cakramanggala dan tim Pasopati. Keduanya ini merupakan putra-putri terbaik DIY di bawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Dan untuk tugas pengibaran bendera pada pagi hari ini, yaitu tim Cakramanggala yang akan bertugas. Tidak hanya di dalam area istana saja ya, ini antusiasme warga juga terlihat dari halaman luar Gedung Agung untuk menyaksikan jalannya prosesi secara langsung. Dan saat ini sudah berlangsung acara pertunjukan pesta rakyat yang diisi oleh kesenian-kesenian dari masyarakat dan juga tadi sudah berlangsung penampilan angklung dari siswa SD Muhammadiyah Sapen. Dan prosesi pengibaran bendera ini akan dijadwalkan berlangsung tepat pada pukul 10 nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
0: Ya, pendengar, kami akan terus mengupdate informasi berkait dengan persiapan upacara yang akan dilangsungkan dari Gedung Agung Yogyakarta, di mana nantinya juga akan disiarkan secara langsung begitu ya melalui Pros 4 dan juga Pro 2. Pros 1 nanti akan menghadirkan secara langsung dari Istana Jakarta. Yang pasti tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Bambu runcing, salah satu alat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Satu artikel dari Verella Divanka, Adria Martanino menyebutkan, ketika pertempuran 10 November 1945, pertama kali bambu runcing menjadi alat perjuangan Indonesia. Senjata bambu runcing pertama kali ditemukan oleh Kiai Subki dari Temanggung. Menurut Anasom, seorang peneliti sejarah dari Semarang, Kiai Subki merupakan cucu Kiai Haji Abdul Wahab, orang yang pernah menjadi pengikut Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Ia mengenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada para santri dan rakyat. Bambu-bambu dikumpulkan para santri dari Tegalan. Mereka kemudian meruncingkan bambu tersebut hingga lancip, serta mengolesinya dengan cairan.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda? Lagu yang dicipta oleh Ibu Sud itu menyiratkan suatu peristiwa heroik. Di masa revolusi, Direktur RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak permintaan itu. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

Ya, pendengar, sebuah koleksi dari Silent Seven pastiku bisa mengantarkan menit ke 52 berlalu dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang mungkin sudah beraktivitas dari tadi pagi, namun belum sempat sarapan dulu begitu ya, agar tenaganya kembali pulih dan pastinya semangatnya akan terus membara. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, ada informasi yang pastinya akan kami sampaikan untuk Anda berkait dengan jadwal dan juga rangkaian Pesta Rakyat Jogja 2026 yang akan dilihat di titik 0 km. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kota Jogja ini dipastikan berlangsung semarak. Melalui agenda Pesta Rakyat Jogja, kawasan titik 0 km akan disulap menjadi pusat perayaan rakyat yang memadukan budaya, kuliner, hiburan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan UMKM pada tanggal 17 Agustus 2026 di hari ini, begitu ya. Mengusung tema Merdeka Bersatu, Maju Bersama. Dan kegiatan ini memang menjadi salah satu agenda utama peringatan kemerdekaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ribuan warga dan wisatawan akan diperkirakan memadati kawasan titik 0 km hingga Malioboro untuk mengikuti berbagai aktivitas yang telah disiapkan oleh panitia. Apa saja sih pastinya yang akan digelar seharian di titik 0 km? Pendengar dimanapun Anda berada, acara dijadwalkan memang berlangsung mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara persiapan teknis telah dilaksanakan sejak pukul 6 pagi dan lokasi tersebut akan menjadi titik berkumpul masyarakat untuk menikmati berbagai kegiatan yang tersebar di sejumlah area sekitar Jalan Malioboro. Ada apa saja? Yang pasti kirap seribu merah putih jadi simbol nasionalisme, dan ini agenda utama dalam Pesta Rakyat 2026, dan pastinya akan dikibar seribu merah putih yang melibatkan 1000 peserta. Arak-arakan bendera merah putih akan melintasi kawasan titik 0 km sebagai simbol semangat nasionalisme dan persatuan masyarakat. Kegiatan tersebut pendengar menjadi puncak rangkaian perayaan yang sebelumnya juga diawali dengan pembentangan bendera merah putih sepanjang 481 meter. Luar biasa sekali, panjang banget dari Tugu Palputih menuju titik 0 km. Dan pastinya momentum ini diharapkan menjadi pengingat semangat, perjuangan, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Selain itu, juga ada yang namanya cek kesehatan gratis untuk 1000 warga. Wow banget, banyak banget ya. Yang pasti program ini menargetkan sekitar 1000 peserta, dan warga yang ingin mengikuti pemeriksaan kesehatan diwajibkan membawa kartu identitas berupa KTP, dan kehadiran layanan kesehatan tersebut menjadi bagian dan upaya menghadirkan manfaat langsung kepada masyarakat dalam perayaan kemerdekaan. Tidak hanya itu saja, ternyata ada yang namanya Parade UMKM dan Tradisi Rayah Gunungan. Pesta Rakyat Jogja ini juga menghadirkan parade yang menggabungkan kekuatan ekonomi rakyat dengan tradisi budaya Yogyakarta. Nah, bagian yang penasaran, pastinya ini juga diperuntukkan untuk 1000 peserta, dan tradisi tersebut menjadi simbol rasa syukur sekaligus kebersamaan masyarakat dalam momentum peringatan kemerdekaan. Ada juga yang namanya Festival Pengamen dan Pesta Angkringan Gratis, dan juga ini hal yang sangat luar biasa yang diharapkan warga masyarakat yang ada di situ bisa menikmati acara Pesta Rakyat Jogja di hari ini ya, 17 Agustus 2026 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat, tepatnya di sepanjang Jalan Malioboro, atau tepatnya juga pusatnya di titik 0 km. Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: cek. Di pagi yang cerah seperti ini, seorang ibu membawa belanjaan dari pasar. Tanpa sadar, ia melemparkan bungkus plastik itu ke selokan. Nah, ini lagi. Seorang remaja habiskan minuman. Nah kan, akhirnya buang botol itu di tepi jalan.
1: Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering kita lihat di sekitar kita. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Banjir, penyakit, hingga kerusakan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kita. Ayo, kita jaga lingkungan kita bersama.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bendera merah putih di Monumen Nasional robek menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cie. Solo nih. Suaranya bagus.
1: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah Anda, suara pembacaan teks proklamasi yang sering kita dengar itu bukanlah suara yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan suara Soekarno yang direkam ulang tahun 1950 atau 5 tahun setelah merdeka. Adalah pendiri RRI Yusuf Ronodipuro yang meminta Presiden Soekarno untuk merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Presiden Soekarno menolak, namun Yusuf Ronodipuro berhasil membujuknya. Bila bukan karena usaha Yusuf Ronodipuro, niscaya kita tidak dapat mendengar suara Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Saat proklamasi diucapkan 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita Bung Karno kambuh. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Pada akhirnya Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Bung Hatta, Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya. Sejumlah kendala teknis pun menghiasi, seperti mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya terinjak-injak para pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut.

adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammad Saleh, Ahmad Jasuli, Trimo adalah beberapa dari banyaknya tokoh pemuda yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bukan karena Indonesia telah merdeka, lantas perjuangan pun berhenti. Justru perjuangan harus dilanjutkan agar Indonesia terus berdiri kokoh dengan genggaman pemudanya. Jangan berhenti berjuang demi Indonesia.

Ya, pendengar, Komisi DPRD DIY mendorong sanksi tegas hingga pencabutan izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti menjadi penyebab keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Hal ini ditekankan karena banyak kasus di daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan keracunan begitu ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 91.1 FM Persatu Era di Yogyakarta. Nantinya kurang lebih pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, kami akan menyiarkan secara langsung upacara detik-detik proklamasi yang akan kami hadirkan langsung dari Istana Jakarta, dan nantinya kami akan bergabung ke Perut 3 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

Baik, pendengar kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti secara langsung upacara detik-detik proklamasi. Kami akan bergabung ke Pro 3 RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari tiga matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Yeah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, yeah. Jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana. Iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil, dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian, yeah, TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi, yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi, betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan
0: ya,
1: sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke. Okay.
1: Karena,
0: yeah,
1: mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan, ya, yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera Merah Putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun. Dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti, karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17,
0: 8,
1: 8 dan juga
0: 45.
1: Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Tapi kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: tegak, sejata.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Sugianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam ini Pradipta ya, dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: Oke, selamat datang.
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto membacakan teks proklamasi yang nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta, lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: Pendidikan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'in rabbihim yurzaqun.

0: kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, ya, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Ya. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk Paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium. Ya.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
2: Momen
1: Inspektur Upacara
2: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
2: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
2: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
2: Belum tuntas.
1: Sang merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
2: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17, Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengerek, pembentang, dan penarik. Yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan Presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya?
2: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
2: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17 kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
2: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi secara hati-hati, perlahan namun pasti bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan dan ia pun berjalan memutar dan Selina pun juga kembali ke posisi semula dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
2: Sangat tenang.
1: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
2: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabak itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
2: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Iya.
2: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
2: Berjalan dengan lancar dan juga
1: karya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
2: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya. Alhamdulillah, bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat, salam.

0: Pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik,
0: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian. Menjalankan amanah baik dari penerima Sang Merah Putih hingga pengibaran Sang Merah Putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
1: ya.
0: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
1: ya.
0: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
1: Iya.
0: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
0: Betul.
1: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada Inspektur Upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan ratusan juta memperhatikan melihat dan kiri. Momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, gitu kan.
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim Paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga, kalau saya tidak salah, itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
1: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan, mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah, setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada Paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu Paskibraka bertugas, itu suasana hening.
0: Hening.
1: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
1: Harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana Paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah, sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Udah. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Ya. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
1: Ya,
0: karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik kanan!
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
0: Betul.
1: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga Peringat Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

Ya, pendengar, sudah kita ikuti, kita dengarkan upacara peringatan detik-detik proklamasi pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Baik, kita akan kembali melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Tentu di hari yang istimewa, hari yang spesial kali ini, saya Agatha Erna bersama Anda. Jogja siang ini ya, pendengar ya. Selamat hari ulang tahun bangsa Indonesia. Selamat hari ulang tahun untuk kita semua. Saya bersama dengan beberapa informasi, tak lupa lagu yang akan menemani hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 21 September 1945. Dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Iya, pendengar, kita akan lanjutkan kembali Jogja siang ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentu saja kembali bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.

0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rodlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
3: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat Merah Putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah, ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, enggak. Karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua. Nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina Michaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan Yoo Tae Bin di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: mengenal lebih dalam Jenderal Sudirman via museum. Jenderal Sudirman, siapa sih yang tidak kenal pahlawan satu ini? Sosoknya dikenal sangat gigih, pantang menyerah, berjuang memimpin gerilya melawan penjajah Belanda. Generasi penerus wajib mengenal lebih jauh tentang sepak terjang pahlawan ini. Masyarakat dapat mencari info tentang Jenderal Sudirman di Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman, letaknya di Jalan Bintaran Wetan, Yogyakarta. Menurut Kepala Museum, Mayor Heru, Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman dimaksudkan sebagai tempat untuk mengingat perjuangan Jenderal Sudirman.
1: Bertepatan pada tanggal 30 Agustus 1982, gedung ini diresmikan sebagai Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman oleh Bapak Kasat Jenderal Poniman. Nama Sasmitaloka Pangsar Jenderal Sudirman diambil dari bahasa Jawa, yaitu Sasmita artinya pengeling-eling, Loka artinya adalah tempat. Jadi tempat untuk mengingat-ingat perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian sejak tahun 2012, karena almarhum Dirman mendapatkan kenaikan pangkat Jenderal Bintang 5 pada tahun 1997 atau Jenderal Besar, akhirnya tahun 2012 museum ini berganti nama menjadi Museum Jenderal Besar Sudirman sampai dengan sekarang.
0: Dikutip dari website tirto.id, Jenderal Sudirman merupakan anak dari pekerja pabrik gula Banyumas yang kemudian diangkat anak oleh Camat Rembang, Raden Cokro Sunario. Jenderal Sudirman juga pernah menjadi guru di SD Muhammadiyah Cilacap dan SD Wiratomo. Ia juga pernah bergabung dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang akhirnya berganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dari sana, pangkatnya terus menanjak mulai dari letnan, kolonel, jenderal, sampai jenderal besar. Meski dalam keadaan terbatas, Jenderal Sudirman punya taktik bergerilya yang mumpuni saat melawan penjajah. Selain memiliki keberanian, Sudirman juga dikenal sebagai pemimpin yang pintar bernegosiasi. Menurut Mayor Heru, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, gedung Museum Sasmitaloka dipergunakan sebagai rumah dinas seorang pejabat keuangan Puro Pakualaman hingga pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya pada 1945 sampai 1948 digunakan sebagai kediaman resmi Jenderal Sudirman usai dilantik menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Koleksi yang dimiliki Museum Sasmitaloka diantaranya berupa patung-patung Jenderal Sudirman, ada pula patung Jenderal Urip Sumoharjo, koleksi persenjataan dan berbagai piagam penghargaan, peralatan dan seragam yang sehari-hari digunakan pada saat bertugas, termasuk replika tandu yang dipergunakan saat perang gerilya, serta pecahan uang asli keluaran Bank Indonesia yang bergambar wajah Jenderal Sudirman.
1: Pengelolaannya ataupun perawatannya adalah dari Angkatan Darat. Kemudian setelah dijadikan koleksi keluarga, pada tanggal 14 Juni 2016 itu diserahkan ke Museum Jenderal Besar Sudirman oleh Insinyur Haji Muhammad Teguh Sudirman, yaitu putra bungsu beliau, putra bungsunya Pak Dirman.
0: Museum Sasmitaloka juga memiliki diorama yang menceritakan perjalanan Jenderal Sudirman ketika melakukan perang gerilya, serta diorama saat ia menjalani perawatan di rumah sakit Panti Rapih. Pendengar, tahukah Anda bahwa Jenderal Besar Sudirman pernah menggunakan kereta semacam andong, namun bukan ditarik oleh kuda, melainkan oleh pengawal dan orang kepercayaan Jenderal Sudirman. Rute yang dilalui Playen hingga Semanu Gunung Kidul. Padahal pada saat itu, kondisi kesehatan Jenderal Sudirman sudah mulai melemah. Namun ia tetap bersikukuh untuk memerdekakan Indonesia dari jajahan Belanda dan sekutu. Mayor Heru mengatakan Jenderal Sudirman wafat di usia 34 tahun karena mengidap sakit TBC paru-paru. Wah, Sangat besar sekali ya jasa Jenderal Sudirman untuk memerdekakan Indonesia ini. Walaupun ia sendiri sudah sakit-sakitan, tapi semangatnya bergerilya demi Indonesia merdeka tidak pernah padam. Semoga kita juga mempunyai tekad jiwa nasionalisme tinggi dan bela negara yang kuat.

Iya, pendengar, sambil menikmati suasana di siang hari ini, kita akan beralih dengan menikmati koleksi lagu religi bernuansa islami. Karena nanti azan duhur akan berkumandang pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika pada masa para sahabat, sebelum adanya perintah hijrah, ada seorang laki-laki yang menghitbah seorang perempuan. Dia ingin sekali perempuan itu menjadi istrinya. Beliau adalah sahabat yang bernama Muhajir. Namun demikian, si wanita tidak mau ketika si Muhajir ini menghitbah wanita tersebut. Dia menolaknya. Kemudian si Muhajir merasa kecewa sekali. Tibalah ketika suatu saat ada perintah hijrah. Si wanita ini namanya Ummu Quwais. Ketika ada perintah hijrah, dia mendengar perintah itu, dia mengikuti sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah. Karena keluarganya juga mengikuti hijrah Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, si Muhajir kemudian karena dia masih ingin sekali untuk mengharap si wanita ini menjadi istrinya, kemudian dia berniat juga untuk berhijrah. Kemudian ia mengikuti hijrahnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan benar sampai ketika dia di Madinah, kemudian si Muhajir ini menghitbah lagi si wanita tadi, atau namanya Ummu Quwais. Kemudian setelah berhijrah ini, apa yang menjadi lamaran Muhajir diterima oleh Ummu Quwais dan dia menikah. Hal ini kemudian datang kabar ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man amiril mu'minina Abi Hafdin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Demikian Nabi bersabda. Dan setelah itu kemudian si Muhajir menyadari bahwa niatnya selama ini salah. Kemudian dia bertobat, dia minta maaf pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meridhai apa yang menjadi penyesalannya. Kemudian keluarganya menjadi langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro1 yang berbahagia, banyak anak muda menunda melangkah bukan karena tidak mampu, tapi karena takut gagal. Takut ditolak, takut salah, takut usahanya tidak berhasil. Akhirnya lebih memilih diam, meski dalam hati penuh keinginan. Padahal, kegagalan bukan akhir. Ia seringkali hanya jalan lain menuju sesuatu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Bisa jadi, pekerjaan yang tidak diterima justru menyelamatkanmu dari tempat yang salah. Bisa jadi, hubungan yang gagal justru melindungimu dari luka yang lebih besar. Bisa jadi, rencana yang hancur justru membuka jalan yang lebih indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berusaha, lalu bertawakal. Artinya, tugas kita adalah melangkah, bukan memastikan hasil, karena hasil selalu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Pro 1, jangan takut mencoba hanya karena takut gagal. Karena kadang yang paling kita sesali bukan kegagalan, tetapi kesempatan yang tidak pernah kita ambil. Melangkahlah, kalau jatuh bangkit, kalau gagal belajar. Karena hidup bukan tentang tidak pernah salah, tapi tentang terus berani mencoba sambil percaya Allah sedang menuntun langkah kita. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang selalu melangkah menuju hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya, tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis.

0: dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, siang hari ini, bagaimana suasana di Pasar Imogiri? Kita tanya ke salah satu pedagangnya. Halo, selamat siang, Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang, Mbak Erna.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Wow, istimewa ya, Bu, ya?
1: Iya, istimewa.
0: Iya, Bu Sudaria. Biasanya itu kan banyak ibu-ibu, banyak warga masyarakat yang belanja ke Pasar Imogiri itu di pagi hari ya. Tapi tadi kan hari ini banyak yang melakukan upacara bendera. Apakah masih banyak juga pembeli yang datang di pagi tadi terutama, Bu?
1: Ya, berkurang lumayan banyak. Karena di PKK-PKK RT itu ada yang menyelenggarakan upacara, jadi ya berkurang, betul-betul sepi agak lengang.
0: Oh, ada sendiri ya di tiap-tiap mungkin lingkungan gitu ya, tiap kelurahan atau RW.
1: Tiap kelurahan pusatnya di lapangan, di sini Kebon Agung.
0: Oh, di Kebon. Ya.
1: Dan banyak banget ya.
0: Dan banyak ibu-ibu, terutama ibu PKK yang ikut juga ya. Upacara di pagi tadi.
1: Sama pegawai, anak-anak sekolah, pegawai ya banyak, tokoh masyarakat itu banyak.
0: Baik, Bu. Tapi meskipun sedikit tetap ada ya yang membeli, tetap bertransaksi di pagi tadi. Nah, ini apa yang dibeli, Bu? Kebanyakan hari ini.
1: Tapi yang laris lempeng telo, laris rengginan, kacang woh juga laris, gula jawa, minyak, ya gula batu, ada jandum kanji juga laku.
0: Oh, ini barang-barang di kiosnya Bu Sudariah, nggih?
1: Iya. Kan tempat ada dua, yang satu tak untuk gudang, yang depan untuk jualan.
0: Kalau pagi tadi mungkin pada upacara bendera, jadi pembeli berkurang. Tapi bagaimana ketika akhirnya jelang-jelang siang itu, Bu? Jam 10 ke atas sampai sekarang.
1: Masih sepi-sepi juga sampai saat ini, malah sudah nggak ada orang. Tapi ya itu jalan-jalan, nah terus do beli oleh-oleh itu. Kita ya bukan orang sini, orang jalan-jalan mudik gitu.
0: Oh iya, yang beli sayur tadi pagi banyak nggak ya, Bu ya? Sayur mayur.
1: Gitu. Sayur nggak sama berangkat.
0: Oh gitu.
1: Jualan sayur yang di gendong-gendong hijau-hijau, ada mbayung, ada bayam itu. Libur nggak berangkat.
0: Oh, jadi hari ini banyak kios sayur yang tutup ya di Pasar Imogiri ya?
1: Penyetornya yang pasti males, penyetornya pasti nggak ada orang di pasar gitu.
0: Iya. Ikut upacara bendera atau mungkin karena kemungkinan semalam ikut tirakatan ya sampai ini ya? Sampai larut malam, lelekan ya?
1: Tirakatan sampai jam 11.
0: Iya, baik Bu Sudaria, dengan sepinya pembeli hari ini, apakah ini juga mempengaruhi harga komoditas hari ini seperti apa? Mungkin selengkapnya bisa disampaikan, Bu, ke pendengar.
1: Iya, Mbak Ibu. Banyak yang tetap, ada yang turun dan yang naik nggak ada, kita sudah ikan, apa itu, daging boiler itu sudah tinggi sekali. Kita mulai dengan harga beras yang masih 14.000, nggak begitu putih, yang putih bagus, yang 16.000, beras ketan 23.500, nggak begitu putih, yang putih 26.000, ada ketan hitam 25.000, beras hitam 20.000, beras merah 17.000, kacang hijau juga masih tetap 26.000, kacang pro juga masih tinggi, belum turun 48.000, yang untuk benih 43.000, sama yang lokal, yang luar, yang merah, yang agak putih harganya sama, tapi yang lokal enggak ada. Jadi 43.000 yang lokal, yang luar agak gede juga 43.000. Yang agak kecil 42.000. Sedangkan kacang plecetan juga sama, 43.000 yang gede, 42.000 yang kecil. Itu untuk kacang bawang per kilo. Lantas kedelai hitam masih 22.000 yang untuk benih, 19.000 yang untuk konsumsi. Ada pula kedelai putih untuk buat tempe 12.000, untuk buat benih, untuk buat susu juga bisa bagus kedelainya, 16.000 per kilo masih tetap. Dan ada jagung merah, jagung putih, baik besar maupun kecil, sama 7.000 per kilo. Ada minyak sawit 18.500 per liter. Ada pula yang minyak dari pabrik botol refill per liter itu 20.000 paling murah, 21.000. Lain merek ada yang 24.000. Ada pula yang kurang 1 liter 18.000. Telur juga masih murah meskipun 17-an enggak beli telur, jadi telur masih tetap 23.000 per kilo udah harga jual. Dan daging ayam broiler yang agak tinggi 44.000 per kilo dalam pasar. Di luar pasar 40.000 ayam broiler. Dan ada ayam kampung masih 80.000. Ada pula daging sapi nomor 1 juga tetap 145.000. Daging sapi nomor 2 140. Gula pasir masih 17.000, enggak ngaruh pitulasan. Gula pasir tetap 17.000 per kilo. Dan gula jawa 20.000 paling murah, 28.000 ada paling mahal 30.000. Gula batu paling mahal, yang herbal 24.000, ada yang 23.000. Yang paling murah 22.000. Ada gula jawa paling murah 20.000. Ada yang gula jawa 28.000 dan paling mahal 30.000. Itu bawang cinco juga masih murah. Per kilo 32.000 itu per kilo, bukan lengupas kok 700.000 apa itu. Ya, bawang cinco per kilo 32.000 harga jual. Dan bawang kating per kilo 37.000 dan bawang merah 40.000. Bawang merah yang gede bagus, dan yang nomor 2 itu nomor 2 34.000. Ada berambang yang kecil-kecil tapi enggak kecil banget, bagus 24.000 per kilo. Terigu masih 9.000 yang curah. Berbagai merek ada yang kemasan 10.000 ada, 11.000 ada, paling mahal 13.000. Ada pula pati kanji juga laris per kilo 14.000, curah yang kemasan 16.000 dan 16.500 berbagai merek. Ada pula teri 57.000 yang kecil kering, 53.000 yang gede-gede. Yang ikan asin kecil-kecil 26.000, ikan asin gede-gede kosong. Lantas ada pula lele. Lele masih 30.000, kutuk 75.000 grameh per kilo, 50.000 nila, 38.000 gembung. Gembung itu 50.000, tuna 45.000, patin 20 Patin 30.000, cakalan 28.000, tongkol juga masih 40.000, udang jumbo juga tetap 110, udang gede 95, udang kecil 85.000. Cabai yang cabai riwet merah pedas sekali agak turun 38.000 per kilo, bahkan ada yang 35.000. dan cabai gede keriting juga ikut turun 25.000, ada yang 28.000 juga ada. Itu cabai gede keriting merah. Kalau cabai lalat tetap 35.000, cabai putih riwet 25.000, cabai gede hijau tampar bagus-bagus itu 25.000, yang teropong 18.000, ada kubis 8.000, wortel 17.000, tomat 8.000, dayang super, timun 12.000 agak turun, brokoli 20.000, bangkol 20.000, kentang 17.000, garam krokos masih 5.000 per kilo, garam botol gede per batang 14.000, garam botol kecil per batang 8.000, wedang uwoh masih 16.000 isi 10, satu pak isi 10. Jahe, jahenya per kilo 28.000, yang gede yang kecil 23.000, kencur 35.000, kunir 10.000, temulawak 5.000, kelapa masih murah juga sampai saat ini 8.000 per butir, udah gede-gede 6.000 yang cukupang, yang agak kecil per butir 4.000, gak kecil banget gitu Mbak Erna. Halo.
0: Ya, Bu Sudaria, terima kasih sekali informasinya di siang hari ini, meskipun pasarnya sedikit sepi ya.
1: Iya, tapi ya alhamdulillah bersyukur, meskipun sepi tetap bersyukur ya.
0: Iya, apalagi semangatnya tuh Bu, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semalaman tirakatan ya Bu?
1: Iya, harus dong, nanti enggak baik sama rakyat atau tetangga.
0: Tapi tadi nggak kesiangan toh Bu, mungunya
1: sudah biasa.
0: Baik Bu Sudaria, terima kasih sekali lagi, pokoknya salam sehat penuh semangat. Selamat siang Ibu.
1: Ya, amin. Selamat siang Mbak Irna, sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun. Nah, mendengar, manfaatkan informasi tadi, Bu Sudaria di Pasar Imogiri.

0: Ini pas hari Senin ya pendengar ya, artinya ketemu lagi dengan Mas Aswan Toko, salah satu staf humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Mas Aswan, selamat siang, semangat.
1: Halo,
0: Senin,
1: Mbak.
0: salam merdeka.
1: Selamat siang, semangat Senin, merdeka.
0: Eyo. Wah ini nih, pas hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, layanan di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta seperti apa Mas Aswan?
1: Wah, luar biasa nih Mbak Erna, di hari yang baik ini ada 7 kegiatan nih Mbak Erna di hari ini.
0: Wow, malah 7 ya?
1: Ya, ada 7 kegiatan. Nah, ini 6 diantaranya ini sudah selesai, tapi masih ada satu nih Mbak Erna yang masih berjalan nih bersama unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo nih Mbak. Nah, ini pendengar yang mungkin sedang berada di sekitaran Bandara YIA Kulon Progo ya, nih bersama KAI YIA Kulon Progo. Lebih tepatnya di ruang VVIP stasiun bandara di wilayah Temon Kabupaten Kulon Progo ini masih berjalan sampai nanti jam 2 Mbak Erna.
0: Oh, jadi masih
1: Jadi
0: ada
1: pendengar.
0: waktu ya?
1: Betul, jadi pendengar yang mungkin sedang mendengarkan sekarang di bandara ya, di wilayah di sekitaran bandara yang mau menunggu pesawatnya atau baru turun mendengar informasi ini ya, bisa langsung nih datang ke ruang VVIP ya, untuk melakukan donor darah nih Mbak.
0: Iya, masih ada waktu ah, jadi kayak lagu ya.
1: Iya, masih
0: Masih
1: ada waktu.
0: ada. Iya, baik. Tapi kalau mungkin karena tadi kan sempat mengikuti upacara bendera di instansi, kemudian di siang hari ini lanjut lagi dengan kegiatan lain. Kalau misalnya mau mendonorkan darah, tapi di sore hari nanti apakah masih bisa?
1: Ya, tentunya masih sore nanti masih bisa Mbak Erna, tapi pendengar juga bisa melaksanakan di unit donor darah PMI Saudara Istimewa Yogyakarta nih Mbak, karena di luar kantor sudah diakhiri pada nanti pukul 2 siang gitu ya.
0: Ya.
1: Nah, ini pendengar bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Saudara Istimewa Yogyakarta yang buka 24 jam nih untuk pelayanan darah, dan juga pendengar bisa melakukan donor darah pada pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul, dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo ini pendengar dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul 8:30 malam Mbak Erna. Jadi yang sempat terlewatkan untuk di pagi hari, ya siang ini nggak bisa ikutin kegiatan donor darah di luar kantor PMI, ya bisa nanti mengagendakan, masih ada waktu sampai nanti 8:30 malam Mbak Erna. Gitu.
0: Iya, artinya layanan donor darah tetap berjalan seperti biasa ya hari ini di unit donor darah.
1: Iya, betul sekali Mbak Erna, karena memang ini juga lebih apa ya, momentum juga untuk menambahkan semangat berbagi untuk sesama nih Pak. Pas banget nih kalau mendengar
0: Iya,
1: itu bisa ngapa-ngapain ya, mendonorkan darah itu mungkin jadi salah satu alternatif yang baik gitu ya.
0: Iya. Oke, baik. Itu untuk hari ini. Nah, esok hari, apakah sudah ada catatan kembali, Mas?
1: Ya,
0: Agenda.
1: sudah ada Mbak Erna untuk hari esok di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 ini tercatat sudah ada 3 kegiatan. Ini di luar kantor PMI ya. Yang pertama ini bersama unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul ini di Kapanewon Semin, Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul ini pada pukul 8 pagi. Yang kedua ini bersama unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Kapanewon Seyegan. Nah, ini juga bersama PMI Kapanewon Seyegan di Kabupaten Sleman ya, di jam 8 pagi juga. Dan yang selanjutnya masih bersama unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Pengadilan Negeri Sleman di Tridadi Sleman, Kabupaten Sleman ini juga pada pukul 8 pagi. Nah, ini pendengar yang mungkin hari ini tetap nggak bisa, nanti malah nggak bisa, masih ada hari esok, mau ikut kegiatan donor darah di unit donor darahnya tapi jauh. Nah, ini mungkin di informasi ini tadi ada yang lebih dekat dan bisa langsung juga ikut join di kegiatan itu Mbak Erna.
0: Iya, Mas Aswan, yang namanya kebutuhan darah itu kan selalu ada setiap saat, setiap waktu ya, tidak peduli hari libur.
1: Betul sekali.
0: Kemudian juga pas hari kemerdekaan, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi kita pengen tahu persediaan darah di PMI DIY khususnya hari ini seperti apa, Mas?
1: Baik, kita informasikan Mbak Erna dan juga pendengar untuk informasi stok darah di hari ini, hari Senin 17 Agustus 2026, ada WB PRC dan TC, WB whole blood berisi semua komponen darah, PRC peritoneal berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Diawali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman untuk golongan darah A, WB 3, PRC 119, TC 0, golongan darah B, WB 3, PRC 127, TC 10, golongan darah O, WB3, PRC 167, TC 14. Golongan darah AB, WB2, PRC 14, TC 3. Pendengar bisa mendonorkan darahnya atau keperluan darah juga bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Rajimin, Sucen, Triharjo, Sleman. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02748-69909. Lanjut ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Untuk golongan darah A, WB7, PRC15, TC5. Golongan darah B, WB4, PRC24, TC9. Golongan darah O, WB4, PRC16, TC2. Golongan darah AB, WB0, PRC1, TC4. Nah, pendengar yang sedang berada di sekitaran Kulon Progo nih. Dan juga bergolongan darah AB pas banget nih untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo ya. Di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih, Kulon Progo. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02747732444. Lalu ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Untuk golongan darah A, WB40, PRC36, TC0. Golongan darah B, WB22, PRC44, TC0. Golongan darah O, WB45, PRC8, TC0. Golongan darah AB, WB10, PRC18, TC0. Pendengar juga bisa menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya untuk semua golongan darah ya, mendengar ya, di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02743945000. Selanjutnya bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Untuk golongan darah A, WB 10 PRC 74 TC0. Golongan darah B, WB 10 PRC 125 TC4. Golongan darah O, WB 10 PRC 91 TC6. Golongan darah AB, WB 5 PRC 15 TC0. Anda juga masih ditunggu untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Pertama untuk golongan darah AB aja, mendengar ya, di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02742810022. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, untuk golongan darah A, PRC 82 TC0, golongan darah B, PRC 99 TC26, golongan darah O, PRC 160 TC6, golongan darah AB, PRC 1 TC13. Anda yang sedang berada di sekitaran Kota Gede atau berada di Kota Yogyakarta, nah pas banget nih juga untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Gendu nomor 25 Kota Gede. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02743721716 Mbak Erna.
0: Baik, Mas Aswan, terima kasih sekali informasinya di siang hari ini. Pokoknya salam sehat, penuh semangat dan semangat Senin ya, Mas ya.
1: Iya, betul sekali. Merdeka untuk peduli ya, Mbak Erna ya.
0: Iya.
1: Donor darah merdeka juga untuk berbagi.
0: Nah. Iya, merdeka. Terima Merdeka. Kasih. Salam hangat untuk semua, Mas Aswan. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Smart Senin. Merdeka.
0: Iya, Mas Aswan Toko, salah satu staf humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Beralih ke informasi yang lain pendengar, kali ini seputar kejadian-kejadian penting di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026, bahwa secara memhasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu 16 Agustus 2026, yang pertama kejadian kebakaran dapur di Pondok Pesantren Sirukem, Comboran, Jaten, Temon, Kulon Progo. Yang kedua, operasi pencarian orang hilang, hari ketiga berlokasi di sekitar hutan TNGM Tritis, Girikerto, Turi, Sleman. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati guguran lava sebanyak 10 kali ke arah barat daya, yaitu Kali Satauto Putih dan Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, untuk meminimalisir adanya dampak akibat gempa bumi, perlu pengamanan rumah dan lingkungan. Pastikan rumah atau tempat tinggal memiliki standar tahan gempa. Tempatkan lemari, rak buku atau bingkai foto besar ke dinding agar tidak roboh. Simpan benda berat di rak bagian bawah dan jauhkan barang mudah pecah dari posisi tinggi. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,3 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Iya, selamat kembali bertugas Mbak Sita. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menyampaikan informasi.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Iya, baik. Pendengar, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Siang.

0: Sekarang ada lagi penjajah, tapi banyak pihak yang bisa menghambat upaya mewujudkan tujuan kemerdekaan.
1: Yang pertama adalah di situ ada kegiatan pelestarian budaya berupa cagar budaya, kemudian pengobatan tradisional, termasuk kuliner.
2: Selamat siang pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Agung Yogyakarta pagi tadi berlangsung dengan khidmat. Seluruh kelurahan di Bantul ditargetkan menyandang status sebagai desa budaya pada tahun depan. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Agung Yogyakarta pagi tadi berlangsung dengan khidmat. Selengkapnya bersama Vika Asalia.
1: Ya, saya hanya berharap saja mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Karena usia sudah...
2: Daerah Istimewa Yogyakarta pagi tadi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Dari pantauan RRI, upacara berlangsung khidmat hingga selesai. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bertindak sebagai Inspektur Upacara. Ajun Komisaris Besar Polisi Imanu Hadi bertindak sebagai Komandan Upacara. Sementara itu pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas merupakan tim Cakramanggala yang terdiri atas putra-putri terbaik DIY di bawah pindaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Mengusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, peringatan ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Ketua Bawaslu DIY Muhammad Najib mengatakan kemerdekaan harus dimaknai sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terdidik, serta turut menjaga ketertiban dunia.
3: Sekarang sudah merdeka, tapi tentu hambatan masih ada. Sekarang ada lagi penjajah, tapi banyak pihak yang bisa menghambat upaya mewujudkan tujuan kemerdekaan. Barangkali nggak hanya dari pihak lain, kita sendiri mungkin bagian dari yang kemudian punya hambatan internal. Misalnya kemalasan, misalnya tidak konsisten dengan nilai yang kita perjuangkan, itu adalah hambatan.
2: Sementara itu, Rektor UST Yogyakarta, Profesor Ki Parjimin, berharap Indonesia ke depan dapat menjadi negara yang lebih baik dan masyarakat semakin sejahtera.
1: Karena usia sudah 81 itu ibarat orang itu sudah cukup tua. Namun ya jujur saya katakan, tidak bermaksud saya menyalahkan siapapun, kondisi kita khususnya masyarakat pada umumnya masih banyak yang ya belum sejahtera, gitu aja lah.
2: Tidak hanya dari dalam Gedung Agung, antusiasme masyarakat juga tampak dari luar gedung tersebut. Warga turut memadati sekitar lokasi untuk menyaksikan upacara tersebut.
0: Sementara itu, sejumlah pengunjung diajak untuk mengikuti upacara bendera secara sederhana di dalam Gua Kiskendo pagi tadi. Selengkapnya bersama Harun Susanto.
4: Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa peserta itu sebenarnya tidak tahu, kita tidak merencanakan atau tidak membuat agenda untuk upacara. Tapi karena kita sebagai warga negara, dulu kita juga harus wajib menghormati para pejuang yang sudah gugur untuk menumpahkan darah penghabisan sampai di negara Indonesia ini bisa merdeka sampai saat ini seperti itu.
5: Pengelola dan pemandu wisata Gua Kiskendo menggelar upacara bendera unik untuk memeringati HUT ke-81 Indonesia. Bersama dengan pengunjung diadakan upacara bendera sederhana di dalam Gua Kiskendo Sumitro. Meski sederhana, kegiatan ini tetap bermakna bagi peserta upacara. Pemandu wisata Gua Kiskendo Sumitro, Sodikul Ma'arif, mengatakan pelaksanaan upacara bendera di dalam gua tersebut digagas tanpa pemberitahuan awal kepada peserta. Agenda ini dirancang untuk menanamkan rasa patriotisme serta menghormati jasa para pahlawan. Ia menjelaskan prosesi upacara berlangsung dengan sederhana. Bendera awalnya dibawa turun oleh pengunjung, selanjutnya bendera tersebut dibentangkan dalam gua, dan pengunjung kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya.
4: Kalau persiapan kita biasa aja sih, karena kita tetap dari awal, dari briefing di yang lain, terus penjelasan di yang lain kita seperti terbiasa. Cuma perbedaannya itu dari rasa tanggung jawab dan ikut bangga dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia itu seperti itu.
5: Salah seorang pengunjung dari Madiun, Anini Sulistiani, menilai kegiatan tersebut memberikan sensasi dan pengalaman yang baru. Menurutnya, ada sensasi tersendiri saat upacara di dalam gua.
6: Kalau di luar kan terang ya, kalau di sini dalam kegelapan, terus juga oksigennya nggak banyak, tapi dingin, enak.
5: Anini berharap upacara serupa dapat terus diadakan setiap tahunnya.
0: Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga dari berbagai elemen bergotong royong membersihkan Sungai Code. Selengkapnya kita dengarkan bersama Dian Parwanto.
7: agar juga meningkatkan semangat dan kesadaran warga terhadap kebersihan.
8: Semangat gotong royong untuk memeriahkan kemerdekaan dilakukan masyarakat di Kota Yogyakarta melalui aksi bersih-bersih Sungai Codi dalam rangka Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan orang dari berbagai unsur Pemkot, komunitas lingkungan hingga perguruan tinggi dan masyarakat hadir untuk terjun membersihkan sungai. Selain aksi bersih-bersih, kemeriahan HUT kemerdekaan juga dilakukan dengan lomba mural yang dibuat di sepanjang tembok bantaran 81 meter yang dimulai dengan pembubuhan cat oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Hasto berharap semangat ini tidak hanya berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi dijaga demi masyarakat dalam jangka panjang.
9: Mural sungai, tepi sungai kita mural dalam rangka Pesta Rakyat HUT kemerdekaan yang ke-81. Sambil menyelam minum air lah ini, warga kita ajak Pesta Rakyat. Kemudian kita ajak membersihkan sungai, kemudian juga

0: Baik, bisa dimulai dari hal terkecil dengan terus menjaga semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.
1: Menurut saya, dari lingkungan saya sekitar sangat minim kesadaran akan plastik dan juga sampah-sampah. Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan ini.
0: Lomba mural dan bersih sungai menjadi rangkaian acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Resik Kaline, Sehat Kotane yang diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Gedung Agung Istana Negara.
2: Para pedagang di Pasar Ngasem mengajak para pengunjung mengikuti berbagai permainan bertema kemerdekaan dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Selengkapnya bersama Dian Parwanto.
3: Semoga selalu kangen dengan Jogja. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hadir di setiap sudut masyarakat termasuk di pusat jajanan tradisional Pasar Ngasem. Kemeriahan ini terlihat dengan semangat para pedagang untuk serentak mengenakan ikat kepala merah putih. Mengusung semangat Pasar Ngasem Merdeka kuliner berbudaya, para pedagang juga turut serta mengajak pengunjung untuk merayakan kemeriahan HUT kemerdekaan melalui berbagai permainan dan challenge terkait kemerdekaan. Salah satu pedagang Pasar Ngasem, Fajar Suryati, mengatakan kegiatan yang diinisiasi para pedagang ini menjadi sebuah simbol bahwa kemerdekaan kuliner Indonesia wajib dipertahankan dan dilestarikan, termasuk atribut merah putih di kepala sebagai simbol semangat menjaga persatuan, kekompakan, dan kesetiaan sekaligus ketahanan ekonomi rakyat di tengah dinamika saat ini.
4: Rayain bersama pengunjung wisata yang lari sinian senang yuk jumila. Biar rasa sayang sama sayang suami istri itu sampai ya kelihatan dan sampai terjaga sampai maut memisahkan.
0: Wisatawan asal Makassar, Abdul, mengaku sangat antusias dengan semangat yang dibawa para pedagang kuliner Pasar Ngasem dalam memeriahkan kemerdekaan. Abdul berharap kuliner khas setiap daerah bisa terus merdeka dan bertahan.
5: Kuliner tradisional menurut saya tetap harus dipertahankan cita rasanya. Kemudian bagi saya kuliner-kuliner di Jogja ini memang sangat beragam. Dan saya pengen coba satu persatu, mungkin kalau sehari dua hari nggak cukup pasti kalau kuliner di Jogja ini. Mungkin membutuhkan waktu sekitar beberapa hari dan memang rasanya top dan mempunyai kelebihan dan ciri khas masing-masing di Jogja.
0: Seniman Dimas Tejo juga berharap kemerdekaan yang dibawa dari sendi-sendi ekonomi rakyat ini menjadi kekuatan dalam menjaga hadirnya kuliner tradisional di tengah gempuran jajanan kekinian.
6: Dari ini wujud nyata, kita sudah merdeka. Merdeka dari penjajahan kuliner asing, tapi kita tetap berbudaya dan tetap mengedepankan kuliner Indonesia dan tradisional. Betul ya, Bu? Sukses dan keren ini.
0: Melalui semangat kemerdekaan, para pedagang berharap kuliner tradisional tetap menjadi bagian dari identitas budaya Yogyakarta dan mampu bertahan di tengah semakin beragamnya pilihan kuliner kekinian.

0: Lanjutkan warta siang pendengar. Seluruh kelurahan di Bantul ditargetkan menyandang status sebagai desa budaya pada tahun depan. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
1: Kita lakukan pawiatan Bantul-Toro di masing-masing desa di Bantul. Ada anggaran itu yang
2: pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan seluruh kelurahan di wilayahnya dapat menyandang status desa budaya pada tahun 2027. Langkah tersebut untuk menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus menggali dan mengembangkan berbagai potensi budaya yang tumbuh di masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayan Bantul Yanatun Yunadiana menyatakan, dari 75 kelurahan yang ada, sebanyak 65 kelurahan sudah mendapatkan predikat sebagai desa budaya. Rinciannya yakni 39 tercatat sebagai desa rintisan budaya, 12 kelurahan sudah menjadi desa budaya, serta 14 sisanya telah menyandang

0: dan status tertinggi yakni Desa Mandiri Budaya. Yanatun menambahkan, proses untuk memperoleh status Desa Mandiri Budaya tidaklah mudah karena harus melalui seleksi dan verifikasi yang ketat di tingkat provinsi. Untuk mendapatkan predikat tersebut, sebuah kelurahan terlebih dahulu harus melewati tahap awal yaitu Desa Rintisan Budaya dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.
1: Gamelan, kemudian kita atraksi berupa kegiatan-kegiatan ya, atraksi warisan budaya tak benda di Desa Rintisan, kemudian atraksi kebudayaan dari masing-masing Desa Rintisan, kemudian Panotocoro, kita lakukan pawiatan Panotocoro di masing-masing Desa Rintisan. Ada anggaran itu yang semua berupa kegiatan kecuali yang gamelan tadi.
0: Apabila sudah dinyatakan sebagai Desa Rintisan Budaya, kelurahan tersebut akan mendapat pembinaan secara intensif. Selain itu, kelurahan tersebut akan menerima bantuan fasilitas yang bersumber dari dana keistimewaan atau dana IS.
1: Yang pertama adalah di situ ada kegiatan pelestarian budaya berupa cagar budaya, kemudian pengobatan tradisional, termasuk kuliner, kemudian ada sanggar, ada upaya pelestarian budaya, kesenian, kemudian juga ada perawatan benda-benda cagar budaya, kemudian ada pelestarian, upaya pelestarian bahasa sastra juga di situ.
0: Setelah memperoleh status rintisan budaya, kelurahan tidak hanya menerima pengakuan administratif. Mereka juga diwajibkan menyusun rencana aksi selama 1 tahun ke depan sebagai bagian dari penguatan ekosistem budaya.
2: Informasi terakhir dalam Warta Siang kali ini. PP Muhammadiyah mendorong anak muda gemar membaca buku dan berbagai sumber pengetahuan. Wahyu Suryo melaporkan berikut ini.
3: Minat masyarakat membaca buku masih rendah di saat Indonesia memperingati usia kemerdekaan yang ke-81. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat merasa prihatin melihat kondisi ini saat menghadiri acara konferensi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baru-baru ini, ia mengungkapkan sebuah fakta ironi di kalangan anak bangsa saat ini.
4: Banyak membaca dunia digital medsos sampai 8 jam per hari, tapi sangat sedikit membaca buku atau membaca semacam jurnal-jurnal ilmiah di dunia digital. Apalagi kalau di buku sudah ditinggalkan, sudah hampir ditinggalkan.
3: Sesuai data lembaga internasional UNESCO, tingkat minat baca masyarakat Indonesia masih di bawah 1%. Sehingga menurut Dadang, kondisi ini menyebabkan sumber daya manusia Indonesia kalah bersaing dengan bangsa lain.
4: Kita ini bangsa yang tidak bisa memproduksi peralatan, tidak bisa memproduksi sesuatu. Semuanya bersifat impor, ya. Ini juga impor, ya, dari Korea, dari Jepang, dari Cina, mobil, semua. Karena masyarakat kita yang tidak bisa memproduksi sesuatu. Kenapa? Ya karena dia miskin pengetahuan, miskin untuk bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri.
3: Agar bisa bangkit dan bersaing dengan bangsa lain, maka Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat mendorong anak-anak muda agar gemar membaca buku dan berbagai sumber ilmu pengetahuan lainnya. Sebab aktivitas ini bisa membuka cakrawala pengetahuan dan mengasah kreativitas.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Siang kali ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Agung Yogyakarta pagi tadi berlangsung dengan khidmat. Seluruh kelurahan di Bantul ditargetkan menyandang status sebagai desa budaya pada tahun depan. Dengan demikian, saya akhiri Warta Siang kali ini. Paramita Putri di meja redaksi, saya Agatha Erna. Selamat siang, terima kasih atas perhatian Anda.

lagu Rumah Kita diciptakan Ian Antono bersama Theodore KS. Pertama kali dinyanyikan grup beraliran rock God Bless di tahun 1988 di dalam album bertajuk Semut Hitam.

Lirik dalam lagu Rumah Kita merupakan refleksi dari perjalanan bermusik sosok seorang Ian Antono saat harus memutuskan meninggalkan kampung halamannya Malang untuk mengadu nasib di Jakarta sebagai seorang musisi. Istilah alang-alang dan bunga bakung mewakili keadaan kampung, sementara bunga melati dan anyelir menggambarkan keberadaan kota besar.

di tahun 2004 dalam album kompilasi bertajuk Tribute to Ian Antono, kelompok Indonesian Voices yang terdiri dari sekumpulan artis seperti Delon, Camelia Malik, Ahmad Albar, Harvey Malehulu, dan lain-lain menyanyikan lagu Rumah Kita. Album ini berisi 12 lagu karya emas Ian Antono yang dibawakan banyak penyanyi ataupun grup seperti grup rock A&A, Silaun Seven, grup Gigi, Yovie and the Nuno, dan lain-lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Setiap hari Senin atau hari besar nasional, biasanya dilangsungkan upacara bendera dengan mengibarkan bendera merah putih. Tiang bendera biasanya terbuat dari besi yang kokoh. Namun, tahukah Anda? Ternyata tiang bendera saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dikibarkan sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu yang diberi tali dan ditanam di tanah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat khidmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Meskipun tercatat sebagai vokalis grup jazz Baskara, Fonny Sumlang terbukti sukses bersolo karir, menggebrak belantika musik Indonesia lewat single hitsnya Ratu Sejagat. Lagu ciptaan Dani Mamesa itu terdapat dalam album Ratu Sejagat yang diproduksi tahun 1987 dengan penata musik Joki Suryo Prayogo.

tahun 2006, Duo Ratu yang beranggotakan Maya dan Mulan Kwok mendaur ulang lagu Ratu Sejagat dalam album ketiga mereka bertajuk Nomor 1. Album ini sukses terjual lebih dari 500 ribu kopi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Garis Imajiner, Sumbu Filosofi, Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB I menata kota Yogyakarta membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilik atau dikenal Tugu Pal Putih di sisi utara keraton dan Panggung Kerapia di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Krapyak merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Tumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Krapyak sebagai yoni dengan Tugu Pal Putih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Tumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Pal Putih menuju Keraton Yogyakarta melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Tumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.

0: Jaksa Pengacara Negara atau JPN pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman siap memberikan pelayanan secara profesional bagi lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan dan pertimbangan hukum dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Mulai dari penyelamatan dan pemulihan aset, negosiasi hingga pendampingan, audit dan pendapat hukum untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Dan bagi masyarakat Sleman, konsultasi hukum keperdataan dan tata usaha negara diberikan secara gratis. Datang langsung ke Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman di Jalan Parasamya nomor 6 Beran Tridadi Sleman atau akses layanan Halo JPN di halojpn.id. Karena memahami hukum adalah langkah awal menemukan solusi. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman, kami siap memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum Anda.
1: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita nggak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.

Dan aktivitas Anda di siang hari tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

Hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Merdeka. Wah, ini nih, di hari yang istimewa, di hari yang spesial untuk pendengar semua. Gak kerasa ya, negara kita, bangsa kita sudah berulang tahun ke-81 tahun. Nah, maka di siang hari ini, temanya gak jauh-jauh gitu ya. Usia 81 tahun. Ini apa toh yang mungkin menjadi harapan pendengar, ucapan-ucapan selamat ulang tahun kemerdekaan, bisa jadi juga aktivitas di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Ada di antara pendengar yang melakukan upacara bendera, atau bisa jadi mas, mbak, bapak, ibu nih di hari ini. Kali-kali tadi memang sempat menyaksikan, mendengarkan juga Pro1 Jogja menyiarkan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan ya. Tapi selain itu, apakah memang hanya berkumpul bersama atau mungkin sedikit beristirahat? Siapa tahu hari ini banyak yang beristirahat. Semalaman sudah lelean, semalaman sudah melakukan kumpul-kumpul di kampung mengikuti malam tirakatan. Jadi monggo saja sambil memilih koleksi lagu pop Indonesia. Di Indonesia banget, bangga musik Indonesia edisi kali ini tentu era tahun 90-an sampai 2010. Kali sambil mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, atau sekedar cerita, sedikit share kegiatan hari ini apa. Bisa jadi juga semalam pas malam tirakatan, apa toh yang disuguhkan. Dalam artian bukan hanya hidangan loh ya, tapi pertunjukan-pertunjukan apa toh yang dinikmati di malam tirakatan semalam. Boleh ya di 0274-580-333. Sedangkan WA kita, monggo saja di line atau lewat WhatsApp, pesan singkat tak tunggu loh ya, ke 0811-2711-911.

0: Tentu saja Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, tak hadirkan sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi waktunya panjang, 1 jam ya, kurang lebih dari siang hari ini sampai jelang sore nanti. Dengan koleksi lagu pop Indonesia 90-an hingga 2010. Baik, tak terima dulu. Siapa toh pendengar kita yang sudah bergabung di 0274-580-333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Bangga Musik Indonesia siang, Mbak Agatha Ena Pratiwi cantik.
0: Halo, Bu Aliati Pranoto, merdeka Bu.
1: Merdeka.
0: Wah, mantap sekali. Ini hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, apa yang ingin diungkapkan?
1: 81 ya?
0: Cek.
1: Sudah 3 tahun tidak ngikutin lupac.
0: Mungkin lewat ini ya Bu ya, lewat media ya ngikutnya ya.
1: Malah sempat ya ngikutin tadi lewat radio kan. Terus malah ngecek-ngecek di Yogyakarta postingannya siapa? Bang Hanafi. Malah di kampungnya upacara ketawa-ketawa. Iya.
0: Oh iya.
1: Oke. Kasih tahu ke anak saya kan gini. Ini saya gitu. Wah, senangnya di Jogja ada upacara gini biar di kampung. Di sini loh
0: sepi-sepi. Oh, sepi-sepi saja. Oh iya, cucu belum sekolah ya, Bu ya?
1: Kenapa?
0: Cucunya belum sekolah ya, Bu?
1: Cucu masih playgroup, Mbak.
0: Ya. Oh, masih playgroup. Jadi belum ada upacara ya. Oh, jadi memantau upacara lewat media massa yang ada.
1: Iya. Kalau yang satunya, cucu-satunya yang SD ya upacara pastinya.
0: Oh iya,
1: tapi
0: iya,
1: kan sudah jauh ya. Dari tempat saya gitu, beda rumah.
0: Gitu. Oh gitu, berarti tidak ikut kedubrakan di pagi hari tadi ya Bu ya?
1: Cuma mintip-mintip aja deh, ketawa-ketawa saya. Biasanya saya gini, biasanya aku posting loh, bikin ribbon gitu loh. Ya, udahlah, muncul di tempat saya 4 tahun lalu, 6 tahun lalu, 8 tahun lalu gitu. Ah, malas biar aja aku gitu. Muncul di FB gitu loh Mbak Erna.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Iya, kan mestinya kan ini, tapi saya nggak ini lagi gitu.
0: Oh iya, baik. Baik, Bu Ali, salam kemerdekaan di siang hari ini ingin ditujukan kepada siapa?
1: Salam.
0: Salam kemerdekaan, merdeka. Kepada siapa saja, Kak?
1: Untuk pendengar maksudnya.
0: Ke siapa saja?
1: Untuk Pak Puji, Pak Hadi, Mas Ardi,
0: ya? Oh iya, di Klaten.
1: Terus... satu lagi ya, Pak Beni, Ibu Mawar Kuning, Ibu Tuti, Ibu-Ibu Satila, Ibu Lilis, Ibu Kus, Ibu Wijati, semuanya dulu deh.
0: Iya, baik. Mbak Ali, oh iya lagunya, lupa toh saya, ya ampun.
1: Iya. Mudah-mudahan bisa nggih yang 50 tahun lagi itu loh.
0: Oh iya, 50 tahun
1: bukan
0: ya.
1: Yang, bukan yang Yunisara.
0: Oh, yang apa? Yang warna?
1: Warna.
0: Oh iya, yeah. Ada. Baik, siap. Yeah. Tak siapkan strip. Inje Bu Ali, yeah. Terima kasih ya Bu ya.
1: Siang.
0: Inje. Ada beberapa pendengar yang gak ikut upacara bendera langsung, tapi menyaksikan atau mungkin mendengarkan lewat media massa, lewat Pro 1 Jogja ya. Ada yang mungkin ikut gedubrakan juga, karena putra-putri tersayang atau mungkin cucu tercinta, ini tadi pagi juga ikut upacara bendera. Oke, di 0274-580-333. Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat siang, Bangga Musik Indonesia, Mbak Erna Agatha.
0: Mantap Pak Puji, merdeka Pak.
2: Merdeka.
0: Nah, ini kegiatan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apa saja kah?
2: Tadi malam, itu malam tirakata.
0: Oh, sampai jam berapa Pak?
2: Meskipun cuma sampai jam 11.
0: Oh, oh sudah mendekati dini hari tapi itu ya.
2: Anu doa bersama untuk para pahlawan. Itu sampai setengah delapan itu sudah dimulai doa bersama, makanya jam 11 malam sudah bubar semua.
0: Oh.
2: Nah, itu cuma makan-makan.
0: Iya, iya. Yang penting guyub rukunnya, oh, ya Pak ya. Guyub
2: rukunnya itu cuma babe. RT-nya anu per RT di sini itu per RT. Babe biasanya satu RW, yang satu RW besok malam Sabtu ya kurang lebihnya 6 hari lagi. Malam itu besok 5 hari lagi. Itu bersama satu RW.
0: Oh gitu. Iya, sampai jam 11 mungkin karena esok harinya atau pagi tadi banyak yang ikut upacara juga ya.
2: Babe,
0: jadi harus bangun pagi-pagi.
2: Yang anak-anak yang sekolah, yang upacara, yang ikut upacara itu loh. Makanya itu nanti enggak anu sama
0: kerinan ya.
2: Kerinan ngantuk loh.
0: Bangun kesiangan mendengar kerinan. Iya. Iya. Baik, Pak Puji, lagu tak pilihkan atau tak bacakan dari daftar lagu atau milih?
2: Hah? Kebiar-kebiar masuk enggak itu?
0: Oh, kebiar-kebiar boleh.
2: Ya, itu kebiar-kebiar itu aja.
0: Oh iya, buat siapa?
2: Alamnya tadi ada Bu Ali di Pamekasan. Bu Mawar Kuning, Mbak Novinya juga, Bu Indra, Bu Wigati, Bu Satila. Bu Tuti di Nogotirto.
0: Iya.
2: Bu Atun Gedong Kuning. Mbak Nunung Mawarti, Mbak Nono Jedes Banto,
0: iya.
2: Pak Beni,
0: Pak
2: Yuliarta,
0: Inje,
2: Pak Romato, Pak Jon,
0: oh, banyak banget tuh
2: sedulur ya. Dan Timur.
0: Betul.
2: Dan baru untuk semuanya saja.
0: Iya, Pak Puji.
2: Ya, makanya itu, Arta sebutnya satu-satu semuanya.
0: Boleh.
2: Ya, boleh. Ya. Bangga Musik Indonesia.

Dari Pak Puji yang mungkin masih hayup-hayupan juga ya. Menikmati istirahat siang, soalnya semalaman tuh ikut malam tirakatan. Kita ke pendengar yang lain 0274 580 333. Halo, selamat siang, Indonesia banget. Oh, putus.

0: Kita sambung lagi di ujung telepon sana, ada siapa ya? Halo, Indonesia banget.
1: Halo, Indonesia banget, 100% Indonesia. Bangga musik Indonesia, bangga ada Mbak Erna di RI Jogja.
0: Ah, merdeka Pak Fauzi ya, yang merdeka, tengah berbahagia di hari yang istimewa.
1: Cari-cari dalam pepaya, itu kan.
0: Di mana?
1: Si pohon jambu. Cari-cari di kota Jogja, di Sleman tidak ketemu.
0: Oh. Loh, kok dari Jogja ke Sleman gak ketemu itu apa itu?
1: Ya, ketemu.
0: Oh.
1: Ternyata lagi siaran di RRI yang dicari-cari, nah itu kan.
0: Loh, padahal ini di kota Jogja loh Pak RRI itu.
1: Iya.
0: Berarti jari-jari di sela buah mangga. RRI ada di kota Jogja.
1: Iya, iya. Jogja mah di Jogja, nggak pindah ke Bandung.
0: Ada RRI Bandung ya?
1: Ada.
0: Tapi kalau di daerah istimewa Yogyakarta, ada biasanya di kota Yogyakarta ya, Pro 1 Jogjanya.
1: Begini Mbak Erna, gimana, kalau dulu saya masih ingat ketika orang tua saya kan dulu metel RRI Yogyakarta, RRI Nusantara 2 kalau dulu. Ingat tuh kan, padahal pakai radio cuman pakai antena ke atas, pakai radio transistor, tapi bisa bantul RRI Yogyakarta itu aja. Saya masih ingat RRI Nusantara 2.
0: Wah, terima kasih loh sudah mengingatkan RR ini sebagai alat pemersatu bangsa dan
1: iya,
0: juga alat perjuangan juga kan ya.
1: Sejarah itu kan.
0: Nah, baik.
1: Mudah-mudahan di hari kemerdekaan ini RRI tetap semakin bersatu,
0: amin.
1: Tetap semakin lembaga penyiaran publik ini tetap adalah satu nusa satu bangsa, itu kan seperti itu.
0: Nah, iya. Iya kan, ya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Karena salah media paling enak diikuti, cuma RRI, para penyiar juga kelihatan ada cara etika bersiaran. Nah itu dengan canda-canda ada batasnya. Gitu. Betul, sering saya dengar di radio swasta, waduh asal siaran nggak enak, kadang-kadang punya etika siaran. Tapi tidak semua, Mbak Erna, tidak semua. Cuman kalau RRI kan punya latar pendidikan, jadi dalam bersiaran teh etika bersiaran sangat kelihatan sekali, sangat nampak sekali itu lah.
0: Iya, terima kasih dukungannya ya Pak Fauzi ya.
1: Pokoknya acara-acara mungkin nih, di hari kemerdekaan seperti sekarang ini, acara apa juga dari mulai religi pagi atau muterapi pagi, acara dialog dulu itulah salah satunya bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan. Seperti itu diantaranya.
0: Nah, iya dong. Kan ini Pak, apa? RRI itu ada dari kita untuk kita ya.
1: Ya, tapi kan sekarang beda, sangat berubah sekali. Sekarang RRI jadi lembaga penyiaran publik. Jadi tidak lembaga independen, tidak seperti yang dulu-dulu kan dijadikan corong pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi sekarang tidak.
0: Iya. Baik, Pak Fauzi, lagu Pak ini ada di Indonesia banget, Mangga Musik Indonesia siang hari ini. Dalam daftar lagu apa ini pilih?
1: Kalau ini bisa pilih sendiri, bisa nggak?
0: Ini apa? Apa?
1: Iwan Fals Merdeka.
0: Iwan Fals?
1: Merdeka.
0: Merdeka?
1: Iya.
0: Oh ya, boleh.
1: Iya. Boleh. Ya, barusan pas siapa barusan deh Pak?
0: Ada Pak Puji.
1: Oh Pak Puji, Pak Eko, Mas Herdi itu ya. Ada juga buat Pak Rimbang, ada Pak Mayang Seto, Pak Hasan, Pak Yono, Ibu Muar Kuning, ada Mbak Enes Rahayu yang di Manggung. Ada juga buat Ibu Nani,
0: iya
1: Ibu Nani, kemudian ada juga Mbak Andin, kemudian ada Pak Ramadan tuh di Sorong Pak Ramadan. Umpan jauh langsung kepada Bahmus, umpan dalas satu cemas yang tajam tidak bisa dikembalikan dengan oleh Pak John.
0: Iya.
1: Kan poli ceritanya barusan nanti besok tadi jadi reporter poli itu di kecamatan.
0: Wah ini 17-an ya.
1: Ya 17-an putusan ya buat semuanya aja ya. Jangan lupa kirim salam hormat saya buat Kang Deddy Mulyadi yang punya Jawa Barat ya. Juga salam hormat juga buat Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang punya Yogyakarta. Itulah salam hormat dari saya.
0: Baik.
1: Buat semuanya aja. Terima kasih Mbak Erna ya.
0: Kembali kasih Pak Fauzi.
1: Kita boleh membawa kaos. Kalau ada umurku panjang, kita boleh meminta ongkos.
0: Waduh. Aduh. Tanggal berapa ini ya? Baik. Pak Fauzi yang ada di Garut, matur nuwun, terima kasih. Nanti tak bacakan juga pendengar yang sudah bergabung lewat WA kita ya, ke 08 11 2711 911. Ke lagu dulu pendengar. Ada Bu Ali yang ada di Pamekasan. Ini ya Bu ya, lagunya dari grup Warna.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
5: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
4: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
5: Hah? Di mana?
4: Yuk, gua anter

Entah siapa, tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku. Tahukah Anda, lagu yang dicipta oleh Ibu Sud itu menyiratkan suatu peristiwa heroik. Di masa revolusi, Direktur RRI Jusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak permintaan itu. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

0: Kita menuju ke pendengar kita yang berikutnya, 0274-580-333. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Saya suka gayanya.
1: Merdeka,
0: Pak Ipul. Ini lain dari yang lain ya. Intonasinya ya, Pak Ipul ya.
1: Dalam.
0: Intonasinya lain dari yang lain, oh, Pak Ipul.
1: Iya kan, gurunya Bu Agatha.
0: Oh gitu. Oh, jangan-jangan karena saya tahu mungkin semalaman karena ikut tirakatan lek-lekan sampai malam gitu ya.
1: Semalam malah enggak ya, Mbak.
0: Oh, enggak toh.
1: Ini saya tuh masih di Sleman ya, Mbak.
0: Oh, di Sleman di
1: Jakal KM 10.
0: Oh, di tempat saudara kah?
1: Iya ya, Mbak.
0: Hmm.
1: Kan ini baru ditinggal keluar tahu, suruh nunggu rumah.
0: Oh gitu, karena lagi keluar kota gitu.
1: Iya Mbak.
0: Oh baiklah Pak Ipul, tak temani dari
1: dingin
0: sini ya.
1: Mau flu ya Mbak.
0: Waduh.
1: Ternyata dingin sekali ya Mbak di sini itu.
0: Oh iya sama, di sini juga dingin. Di belakang saya ada AC-nya.
1: Di depan ada Mbak Ega. Di belakang ada AC, di depan ada Mbak Ega.
0: Benar sekali.
1: Halo Mbak Ega.
0: Itu tahu.
1: Masa tanggal merah masuk?
0: Hah?
1: Tanggal merah masa masuk?
0: Nah iya, nanti kalau nggak ada kita-kita, siapa toh yang mau menghibur?
1: Oh,
0: ya
1: toh?
0: Yang lain libur, kita menghibur.
1: Iyalah.
0: Iya, gitu ya Pak Ipul ya. Baik, baik. Pak Ipul, kalau gitu ya, pilih lagu saja ya.
1: Iya Mbak,
0: boleh.
1: Karena semalaman nggak mengalami ya. Cuman itu kalau di tetangga memang ada, cuman dengar doang.
0: Oh ya. Lagunya milih dalam daftar lagu atau milih sendiri?
1: Dari Sahara, Mbak.
0: Sahara?
1: Iya.
0: Sahara apa? Biarlah Sepi?
1: Biarlah Sepi pun Satu Hati, Mbak.
0: Oh, iya. Adanya Biarlah Sepi ya, Pak? Ya kan cocok toh, di situ lagi sepi toh.
1: Iya, sepi, Mbak. Ini ditemani sama Mbak Agatha.
0: Nah, itu dia. Gimana, Pak?
1: Oh, ya boleh juga. Yang itu yang lagunya Biarlah Sepi.
0: Iya, gitu.
1: Nah, itu yang sepi itu, Pak. Oh, ya boleh juga.
0: Tahu-tahu
1: itu Satu Hati pun satu kata ya.
0: Kok satu kata toh? Satu kata tuh ini
1: Hari Murti.
0: Ah iya Hari Mukti toh.
1: Ah ya itu Biarlah Sepi aja.
0: Oh biar. Satu kata Hari Mukti. Dari itu adegan ya.
1: Iya.
0: Grup
1: yang
0: adegan.
1: Sahara aja ya Mbak ya.
0: Sahara aja. Oh iya. Ada Sahara tapi Insomnia sama Satu Rasa.
1: Yang Sahara.
0: Oh,
1: kalau yang Biarlah Sepi tadi yang nyanyi siapa?
0: Iya Sahara.
1: Sama Satu Rasa beda enggak?
0: Beda.
1: Oh ya yang ini yang Satu Rasa itu loh Mbak, masih saya itu.
0: Oh Satu Rasa.
1: Iya.
0: Oh ya saya Satu Rasa.
1: Iya.
0: Rasa sama biasa. Hati beda ya Pak ya?
1: Beda Mbak.
0: Beda.
1: Kalau Satu Rasa itu di lidah samanya, kalau Satu Hati itu di dalam.
0: Oh gitu ya. Dalam tapi, sekali Pak Ipul.
1: Kalau Biarlah Sepi ya di Pro Satu.
0: Oh iya. Baik. Baik, buat siapa lagunya Pak Ibu?
1: Ya, buat Bu Satila ya, selamat siang. Bu Datu Tina Boterto, Bu Nani, Mbak Lili Kemendaman, ada Bu Yayuk juga, Pak Ahmad Fauji tadi ya, selamat siang. Mbak Maudrina Banovinya, Pak Puyang Puji, Mas Budi Santoso, Bu Kus, Bu Indra, Mas Beni juga ya.
0: Yeah.
1: Mas Andi, tak lupa itu Mbak Christine, juga Mas Rianto juga. Oh ya, itu ada Bu Sri Jalan Wates juga, Bu Amadi. Di Panjaitan atau di mana tuh Mbak? Taman Siswa?
0: Taman Siswa.
1: Oh iya, sama aja ya Bu Ahmad ya.
0: Oke.
1: Dan tuh mungkin tuh semuanya aja yang bayarnya udah menyatu udah Pro 1 sama tiang semuanya. Agak enak, mantap semangat. Tetap merdeka.
0: Merdeka Pak Ipul. Matur nuwun. Menyusul di belakang Pak Ipul ya, 0274-580-333. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
2: Bangga, musik Indonesia.
0: Aduh Bu Tuti, selamat siang, merdeka
2: selamat
0: Bu Tuti. Iya. Nah ini berarti hari ini kegiatan apa Bu? Istirahat?
2: Tidur.
0: Oh tidur. Memantau semuanya dari media massa yang ada ya.
2: Tiduran, tapi waktu yang 10-an tadi ya lihat saja. Ya, tapi ya ikut berdoa. Mbak Erna nggak usah dengar doa saya, doanya ya.
0: Enggak itu kan Bu Tuti sama ini ya.
2: Ikutan aja tadi.
0: Oh gitu.
2: Ikut berdoa saja. Semoga semuanya terlaksana.
0: Ya, baik. Bu Tuti mau lagu mboten?
2: Lagu itu temanya kok nggon kemerdekaan kabeh ya, Mbak ya.
0: Oh, bisa bisa yang umum boleh.
2: Ya wagu iki ta iki.
0: Hah? Enggak apa-apa kok wagu.
2: Ya bagi saya kok.
0: Oh, bagi Bu Tuti.
2: Kayak ngono kok ambek iki mah ya kok lagu cinta kok.
0: Oh, ya ya enggak apa-apa nanti tak selang-seling.
2: Itu God Bless itu lagu yang temanya nggon kemerdekaan enggak ada enggak?
0: Enggak, eh.
2: Enggak ada.
0: Oh, oh, yang di daftar lagu enggak ada ya? Paling ya Rumah Kita.
2: Oh, kalau Krisya?
0: Oh, Krisya. Saya ada enggak ya?
2: Yang temanya itu.
0: Oh, ini aja, Negeriku. Atau Zamrud Katulistiwa?
2: Zamrud aja.
0: Iya, tak?
2: Krisya? Negeriku tadi apa, Mbak?
0: Negeriku. Oh, Negeriku, Negeri Cintaku. Yeah, gitu.
2: Ya, itu aja.
0: Itu aja? Ya. Oh, ya, boleh. Ya, buat siapa lagunya Bu Tuti?
2: Buat tadi yang baru pindah ke Sleman.
0: Oh, oh. Ngotong-ngotong rumahnya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Terus ada apa? Bulu mawar kuning.
0: Iya.
2: Ada Bu Puji Grahito.
0: Je.
2: Bu Ali. Satila. Ada Pak Budi Santoso. Pak Yono Romo.
0: Nggih.
2: Indro. Heeh. Kayaknya semua saya, Pak ya.
0: Iya.
2: Untuk semuanya. Heeh. Khusus sayang yang Pak Krim yang baru baru bersiar ini.
0: Oh iya. Terima kasih banget ya Bu Tuti ya.
2: Ampun ya, Mbak ya.
0: Sehat-sehat ya Ibu ya. Iya. Ya. Selamat siang Ibu.

Oh iya, terima kasih juga yang sudah bergabung lewat WA kita ya, ke 0811-2711-911. Mbak Christine yang ada di Sorogenen, pendengar setia kita. Niki Astria, Jarum Neraka, salamnya untuk semuanya saja. Yang penting bahagia dan sehat sentosa. Baik, pendengar Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, kita ke lagu di siang hari ini. Pastinya beberapa koleksi lagu pop Indonesia masih akan terus dihadirkan pilihan dari pendengar lo ya. Karena kita ada di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oh iya, terima kasih juga loh ya pendengar yang di siang hari ini sudah bergabung menyampaikan pesan singkat melalui WhatsApp kita. Pendengar setia kita yang berikutnya, yang ada di seputar Jalan Wates Gayam, Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, Mas Rianto. Wah, ini lagi-lagi arwana ya, angsa putih. Nanti kalau waktunya mencukupi ya, pokoknya teriring salam tak teruskan saja untuk Mbah Kakung Utitri, Mbak Kristina, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandri, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marto, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andi, dan semuanya. Selamat bertugas, Mbak Erna. Salam sehat selalu. Amin. Ada juga Pak Budi Santoso di Wonogiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk Bu Lilis, Bu Ama, Bu Nunung, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Ardi, Mas Rianto, semuanya saja. Dari coklat ya, Mbak Erna ya, bendera. Tak cari, ketemu, kita nikmati bersama. Tentu di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Baru santai nih.
1: Pagi juga nak Ferry. Iya ini mumpung hari Minggu nak. Loh. Nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
0: Inggih nih Pak Agus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Agus mau ikut?
1: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri nak Ferry?
0: Inggih Pak Agus, nyon sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
1: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya nak ya. Saya ganti baju dulu ya.
2: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno. Tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan. Menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

Beragam kegiatan dalam mengisi hari ulang tahun kemerdekaan. Tapi tentu ujung-ujungnya hanya satu ya. Seperti kata pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Baik, pendengar, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia edisi hari ini. Saya Agatha Erna. Tentu saja sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Koleksi lagu terakhir di edisi kali ini, pilihan dari Mbak Christine ya. Ini dia lagunya dari Nicky Astria. Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pembuatan naskah proklamasi dibuat oleh Soekarno dan Bung Hatta di kediaman Laksamana Meida setelah melalui diskusi yang cukup panjang. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik, namun menurut seorang yang mengaku bekas tentara PETA, Andaryoko, setelah naskah

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Merdeka bukan akhir perjuangan, melainkan pengingat untuk terus berusaha demi cita-cita bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, pendengar. Nah, kali ini di Jogja sore ini, Ria Gusin akan temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kami akan bersama Anda dengan berbagai informasi terkini dan juga koleksi lagu Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol?
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, mendengar, di tengah hiruk pikuk perayaan kemerdekaan ke-81 RI ya, rasa empati ini ditunjukkan oleh RSUP atau Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Nah, usai upacara peringatan HUT ke-81 tadi pagi, manajemen RSUP Dr. Sarjito melepas tim medis yang diberangkatkan ke Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, seperti kita ketahui ya pendengar bahwa NTT pada tanggal 15 Agustus 2026 kemarin gitu ya diguncang gempa bumi dengan magnitudo 7,7 skala Richter. Nah, ini pendengar, sebanyak 7 tenaga medis dilepas untuk membantu korban bencana gempa bumi di NTT. Pelepasan tim ini bagian dari respon Kementerian Kesehatan Kemenkes sesuai arahan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang, dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, banyaknya warga yang melaksanakan upacara bendera ini membuat pasar Imogiri sepi pembeli di hari Senin pagi tadi ya. Dan menurut Sudaria, pemilik salah satu kios di pasar Imogiri Bantul menyampaikan dalam wawancara singkatnya di Jogja siang ini. Nah, menurutnya juga sampai siang tadi sepi pembeli daripada biasanya. Dan beberapa pedagang ini tidak berjualan terutama pada kios sayur segar karena penyetor banyak yang tidak datang karena kemungkinan mengikuti upacara atau sehabis tirakatan semalam ya. Dan harga-harga dari bahan komoditas ini, pendengar, ada beberapa yang memang masih sama gitu ya, seperti beras gitu ya, masih sama seperti pekan lalu, ada beras ketan, ketan hitam, beras hitam gitu. Dan juga ada yang mengalami penurunan, yaitu pada komoditas telur. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Pendengar jangan lewatkan juga, sesaat lagi akan hadir kumpulan berita di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng dan nanti produksi dari RRI Surakarta.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gerry 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno. Tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan. Menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng, menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong generasi muda untuk melek digital demi persatuan dan kesatuan. 1.000 anak disabilitas di Yogyakarta berkumpul di kawasan titik 0 km memperingati HUT Republik Indonesia ke-81. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Hanan. Seribu anak disabilitas di Yogyakarta berkumpul di kawasan titik 0 km untuk mengikuti pembacaan proklamasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
1: Ini adalah amanah dari masyarakat Indonesia yang diwakili ribuan peserta.
2: Semangat menyambut hari kemerdekaan ditunjukkan sekitar 1.000 anak-anak disabilitas yang berkumpul di titik 0 km. Dibuka dengan pembacaan naskah proklamasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur DIY KGPA Pakualam 10 dan diikuti anak-anak menggunakan bahasa isyarat. Kegiatan ini sekaligus dicatatkan sebagai pemecahan rekor MURI dan menjadi simbol bahwa nilai-nilai Pancasila harus dihayati dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia.
3: Proklamasi dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan, kegiatan yang digelar dalam memeriahkan kemerdekaan ini sekaligus membawa pesan kemanusiaan. Menurutnya Yogyakarta sejak dulu telah dikenal sebagai kota pendidikan dan kota budaya yang mengajarkan nilai-nilai luhur tentang penghormatan kepada sesama, semangat gotong royong, dan tepo seliro. Yogyakarta juga menjadi tempat yang sangat tepat untuk menyuarakan pesan kemanusiaan bahwa setiap manusia, apapun kondisi dan latar belakangnya, memiliki martabat yang sama.
4: Saya selalu memberikan perhatian kepada pendidikan, terutama juga ini anak-anak warga negara yang khusus ya, yang selama ini nggak ada yang perhatiin gitu. Nah ini diperhatiin, ada di renova revitalisasi itu ada, tadi Pak Menteri bilangnya ada 1.000 lebih sekolah LSP yang di revitalisasi ini.
2: Ketua Panitia sekaligus founder Dewa Foundation, Diah Warih Anjari menyebutkan, rangkaian kemeriahan dimulai dengan parade kebangsaan dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter yang melibatkan berbagai elemen. Kegiatan ini menekankan bahwa keberagaman bukan penghalang untuk bersatu.
5: Ya, sebagai bentuk kita penghormatan kepada penyandang disabilitas, dan kali ini kita memberikan satu ruang kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan kita perjuangkan secara sisi keberlanjutan, karena ini sebuah gerakan sosial kemanusiaan yang mengangkat kita tidak sendiri, mereka juga tidak sendiri, tapi bagaimana kita ini berkolaborasi dalam satu ruang.
2: Melalui suara inklusi untuk semua 2026, Yogyakarta kembali menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diterjemahkan ke dalam gerakan nyata, merangkul keberagaman, menghapus diskriminasi, dan memastikan setiap warga memiliki ruang yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama.
0: Pendengar, bendera merah putih sepanjang 481 meter membentang di sepanjang jalan Malioboro dengan diikuti oleh ribuan peserta yang turut mengarak melewati kawasan tersebut. Informasi selengkapnya bersama Wulan Anita.
6: Putih sepanjang 481 meter dibentangkan secara utuh dari Tugu Yogyakarta hingga titik 0 km Sabtu sore. Sekitar 1.000 peserta turut mengarak bendera tersebut melewati kawasan Malioboro, disaksikan masyarakat dan wisatawan. Kirab Merah Putih Yogyakarta digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan serta menumbuhkan rasa kebangsaan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 melepas kirab merah putih dari gerbang barat kompleks Kepatihan Yogyakarta. Sri Sultan berharap masyarakat yang berada di sepanjang jalur kirab tidak sekedar menyaksikan, tetapi ikut memegang dan mengarak bendera merah putih. Keterlibatan tersebut dinilai dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai makna persatuan di tengah keberagaman.
7: Peristiwa dalam memperingati itu karena kebetulan ini weekend, sehingga masyarakat
6: Komandan Korem 072 Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Antono menjelaskan, angka 481 meter memiliki makna simbolis. Angka 4 dimaknai sebagai 4 penjuru mata angin, sedangkan angka 81 menunjukkan usia kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini.
8: Untuk di Jogja, kita ada dua momen. Sabtu ini, tanggal 15 kita di Malioboro, dan Sabtu depan, tanggal 22, kita di Parangtritis. Kita merah putihkan sepanjang pantai Parangtritis. Kainnya adalah 481 yang memiliki filosofi 4 adalah 4 penjuru angin. Dari utara, selatan, timur, barat kita datang di Jogja, tapi untuk bersatu. Di hari ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 481 meter tanpa putus kain. Ya, spesial khusus dan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam waktu satu minggu kain itu jadi. Ini sangat bangga juga supaya wisatawan kita nyaman dan aman berada di Jogja.
6: Di sepanjang Malioboro, masyarakat dan wisatawan menyaksikan arak-arakan merah putih, kirab juga diikuti mahasiswa, komunitas, serta berbagai elemen pemerintah juga aparat. Para peserta bersama-sama membawa bentangan merah putih dari Tugu Yogyakarta menuju titik 0 km.
0: Peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong generasi muda untuk melek digital demi persatuan dan kesatuan. Berikut laporan Bahtiar Rifai.
9: Sekarang, anak-anak sekarang dengan adanya digitalisasi itu kan menjadi individualis.
10: 81 tahun Indonesia merdeka di tengah derasnya arus informasi digital menuntut generasi muda untuk memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Edri Santoso, menilai digitalisasi saat ini menjadikan generasi muda individualis. Menurutnya, rasa patriotisme dan nasionalisme pada generasi muda dapat ditumbuhkan dengan memulai membagikan atau memposting konten-konten yang positif, yang menunjukkan kebersamaan, gotong royong, yang menjadi karakter khas bangsa Indonesia. Selain itu, menurutnya generasi muda juga harus membiasakan aktif bergerak di dunia nyata dengan menggemakan perayaan Hari Kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menimbulkan rasa cinta tanah air.
9: Sekarang, anak-anak sekarang dengan adanya digitalisasi itu kan menjadi individualis. Rasa itunya kurang, makanya seringlah ngeser-ngeser yang dengan konten-konten yang positif, termasuk konten-konten kebersamaan, toleransi, ya kan, dengan adanya sekarang perayaan Hari Kemerdekaan ya yang ke-81. Tentunya ini menjadi istilahnya alarm lah, tahunan.
10: Edris kemarin menjelaskan, generasi muda juga dapat membuat konten-konten

0: membuka seruan-seruan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti tawuran. Itu bisa informasinya melalui handphone, informasi media sosial dan sebagainya.
1: Lebih lanjut Zaki menjelaskan, di 81 tahun Indonesia merdeka ini, generasi muda harus bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan hal-hal positif, sehingga akan mudah untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksana tugas Bupati Pekalongan berharap agar pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2026 tidak diwarnai potensi politik uang, konflik antar warga hingga keterlibatan aparatur dalam politik praktis. Selengkapnya disampaikan Miftahun Hudin Teddy.
3: PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman menegaskan Pilkades harus digelar profesional, transparan, dan berintegritas. Pesan itu disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan Pilkades serentak 2026 sekaligus penandatanganan berita acara kesepakatan bersama oleh PMK Pekalongan dan Forkompinda di Aula Sedda setempat. Sukirman meminta seluruh pihak tidak menganggap remeh tahapan Pilkades. Persiapan teknis, administrasi, logistik hingga koordinasi lapangan harus dipastikan berjalan tepat waktu. Jangan sampai persoalan teknis justru menjadi celah munculnya persoalan baru saat hari pemungutan suara.
4: Terkait dengan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa tahun 2026, laksanakan insya Allah November 2026 terdiri atas 34 desa.
3: Perhatian khusus juga diarahkan kepada 34 kepala desa petahana yang desanya akan menggelar Pilkades. Sukirman meminta mereka dipetakan sejak awal, termasuk status dan kemungkinan kembali maju dalam konstetasi. Sukirman juga mengingatkan ASN dan perangkat desa agar tidak bermain di wilayah abu-abu. Netralitas, profesionalitas, dan integritas aparatur menjadi harga mati agar Pilkades tidak kehilangan integritasnya. Dari sisi teknis, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Pekalongan Agus Dwi Nugroho menyebut seluruh 34 desa yang akan menggelar Pilkades telah membentuk panitia pelaksana pemilihan kepala desa.
5: 30 November sampai 22 Desember 2026 dan pengambilan sumpah dan pelantikan serta 105 jabatan kepala desa itu direncanakan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2026.
3: Ditambahkan Agus, puncak Pilkades serentak 2026 dijadwalkan pada Rabu 18 November 2026 melalui pemungutan dan penghitungan suara. Setelah itu proses administrasi calon terpilih berjalan hingga pengesahan oleh Bupati. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri berupaya meningkatkan kualitas layanan HIV dengan memastikan pemeriksaan dini, terapi ARV, dan layanan kesehatan dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penderita HIV agar tetap memperoleh pendampingan kesehatan, sekaligus menekan stigma sosial di lingkungan masyarakat.
6: Dan maksudnya kondisinya masih stadium 1, tidak ada gejala apa-apa.
7: RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan layanan HIV di tengah berbagai perubahan. Salah satu dokter RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, Dr. Sartono menjelaskan HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga penderitanya rentan terhadap berbagai penyakit. Ia menambahkan penularan HIV dapat terjadi melalui kontak darah, hubungan seksual berisiko, serta dari ibu ke anak. Karena itu, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci penting.
6: Narkoba jarumnya itu digunakan secara bersama-sama. Ya, kalau ada salah satu yang terkena HIV itu bisa menular ke yang lain. Yang kedua itu lewat hubungan seksual, itu bisa menularkan HIV karena leukosit ada di situ, di cairan sperma ada, di cairan vagina ada.
7: Sementara itu, perawat dari pengelola layanan HIV RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri dan Danar Sunarto mengatakan pengobatan HIV saat ini memungkinkan penderita tetap hidup sehat dan produktif. Obat ARV terus diminum seumur hidup untuk menekan perkembangan virus sehingga kondisi pasien bisa tetap stabil. Danar juga menyoroti masalah kuatnya stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap orang dengan HIV. Kondisi ini membuat banyak penderita

0: enggan membuka status dan memilih mengambil obat di rumah sakit dibanding puskesmas terdekat.
1: Justru dia kan belum open, ada yang open sih, tapi kebanyakan belum. Makanya ada pasien, kalau yang di rumah sakit, ya saya cerita ya, di rumah sakit. Di rumah sakit itu harusnya kan semua puskesmas sudah, PDP sudah ada pelayanan pengambilan obat.
0: RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri menyediakan layanan tes HIV gratis melalui klinik VCT serta pengobatan lanjutan di klinik PDP. Seluruh layanan obat ARV diberikan tanpa biaya baik bagi pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan bero atau tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Sragen, Suratno, menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan. Berikut laporan Mulato Isahan.
3: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
4: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen, Suratno, menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
3: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang, memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus, nah itu mungkin sekarang dia nggak berani juga, itu nggak berani tanam.
4: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
5: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi iklim yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Ya. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
4: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen, Suparno, menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isahan melaporkan.
2: Melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemkab Purbalingga mengusulkan anggaran Rp23 miliar rupiah untuk menuntaskan jaringan irigasi Slinga Barat dan Slinga Timur, agar aliran air dapat menjangkau sawah petani secara maksimal. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
6: Bangunan induk irigasi Selinga yang telah berdiri selama sekitar 12 tahun di Purbalingga yang ditargetkan mampu mengalirkan air ke lahan pertanian hingga kini belum berfungsi optimal sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan petani. Selama bertahun-tahun air dari bendung Selinga belum dapat mengalir maksimal ke areal persawahan karena jaringan irigasi belum tuntas. Akibatnya petani masih bergantung pada sumber irigasi lain yang kapasitasnya terbatas terutama saat musim kemarau. Kepala Bidang Prasarana dan Sumber Daya Air Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Budi Prayitno mengatakan pada 2026 pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan mengusulkan anggaran sebesar 23 miliar kepada Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Rayu Opak untuk menyelesaikan pembangunan jaringan irigasi Selinga Barat dan Selinga Timur. Keberadaan jaringan irigasi Selinga dinilai penting karena akan menambah pasokan air irigasi bagi lahan pertanian sekaligus mengurangi beban jaringan irigasi lain seperti Limpak Dau dan Banjar Cahyana yang selama ini menjadi andalan petani. Apabila usulan tersebut disetujui, pembangunan ditargetkan dapat segera dilaksanakan sehingga aliran air dari Bendung Selinga mulai menjangkau areal persawahan pada tahun depan.
7: Petani sudah merasakan ini walaupun belum maksimal, tapi sudah mulai merasakan manfaat dari keberadaan air yang bersumber dari irigasi Selinga. Tahun 2026 ini dikerjakan. Sekarang sedang proses tender infonya. Alhamdulillah menurut dari BBWS yang usulan kita itu tidak mengalami pencoretan atau pemotongan. Alhamdulillah di approve. Saluran yang gede kan sudah sampai ke Cidakangen. Sampai Bogateja, saluran induknya kan yang itu waktu itu di bedel tengah-tengah jalan itu sudah. Sampai sana airnya sudah gede. Cuman yang saluran kecil-kecil yang penghubungnya itu ya sangat diterima oleh BBWS sehingga ini harapannya 2026 ini selesai lah tuntas.
6: Budi menambahkan Pemkab Purbalingga ingin pembangunan jaringan irigasi Selinga Barat dan Selinga Timur tahun ini tuntas sehingga aliran air dari bendung sampai ke sawah air sudah bisa masuk secara maksimal. Fitri Hasana melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 100 penari asal Kabupaten Banyumas hari ini siap menampilkan kolaborasi seni pertunjukan tari ebek dan lengger dalam rangkaian upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara. Selengkapnya dilaporkan Fahriansa.
8: Keikutsertaan tim kesenian Banyumas dalam upacara penurunan bendera merah putih tahun ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah. Karena untuk kedua kalinya, Banyumas kembali dipercaya menampilkan kesenian tradisional di Istana Negara. Penampilan ebek dan lengger tersebut akan berlangsung sebelum prosesi penurunan bendera yang akan dimulai pada sore hari nanti. PLT Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan tim kesenian Banyumas bersama kontingen dari Kalimantan Barat telah berada di Jakarta sejak Kamis dan langsung mengikuti gladi bersih bersama pengisi acara lainnya. Ia menyebut seluruh penari dalam kondisi sehat dan mampu menyelesaikan gladi bersih hingga selesai. Persiapan tim Banyumas saat ini telah mencapai sekitar 99% setelah menjalani latihan sejak Jumat dan gladi bersih pada hari Sabtu. Junaidi berharap dukungan dan doa masyarakat Banyumas agar seluruh penari dapat tampil maksimal dalam kesempatan tersebut.
3: Ya, ini menjadi kebanggaan untuk Kabupaten Banyumas dipercaya kembali untuk bisa menampilkan tim kesenian berupa lengger sama ebek di istana yang akan ditampilkan pada saat penurunan, jadi sebelum penurunan bendera. Kemarin saat gladi bersih, alhamdulillah semuanya sehat, bisa menyelesaikan sampai finish, sampai selesai, tidak ada yang pingsan.
8: Junaidi juga berharap penampilan maksimal pada tahun ini dapat menjadi pijakan bagi Banyumas untuk kembali dipercaya tampil pada rangkaian upacara kenegaraan di tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan tim kesenian daerah dapat kembali tampil pada upacara penaikan bendera merah putih pada tahun 2027. Untuk mewujudkan target tersebut, Banyumas berencana mempersiapkan musik pengiring secara langsung karena pada penampilan tahun ini musik masih menggunakan rekaman. Persiapan tersebut membutuhkan dukungan anggaran dan kesiapan yang lebih matang sehingga keberhasilan penampilan tahun ini diharapkan membuka peluang bagi Banyumas untuk kembali tampil di Istana Negara pada tahun 2027. Fahrian Syah melaporkan.
2: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan perbarui informasi terkait peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi 292 warga binaan di wilayah Gunung Kidul untuk memperoleh pengurangan masa pidana. Selengkapnya akan disampaikan reporter Ulfah Nurul Aziza. Ulfah, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, semarak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 membawa kabar bahagia bagi ratusan warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Wonosari Gunung Kidul pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Bertepatan dengan hari bersejarah ini, pemerintah memberikan remisi umum atau RU tahun 2026 kepada 292 narapidana dan anak binaan, di mana 7 orang diantaranya dinyatakan langsung bebas. Adapun upacara penyerahan surat keputusan atau SK remisi tersebut dilakukan di Aula Lapas Kelas 2B Wonosari dan dihadiri langsung oleh Bupati Gunung Kidul, Endah Subekti Kuntariningsi, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda. Berdasarkan data yang disampaikan, rincian penerimaan remisi di wilayah Gunung Kidul adalah Lapas Kelas 2B Wonosari sebanyak 141 orang, Lapas Perempuan Kelas 2B Yogyakarta sebanyak 136 orang, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Yogyakarta sebanyak 15 orang. Dari total tersebut, 285 orang menerima remisi umum atau RU1, di mana RU1 ini merupakan pengurangan sebagian masa pidana. Sementara 7 orang lainnya menerima remisi umum 2 dan langsung menghirup udara bebas dengan besaran remisi yang diberikan variasi mulai dari 1 bulan hingga 5 bulan. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsi saat memberikan SK kepada para narapidana menyampaikan harapannya agar para warga binaan yang bebas dapat segera berbaur kembali dengan masyarakat dan menunjukkan integritas serta kedisiplinan yang telah dipelajari selama di lapas. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Endah Subekti Kuntariningsih.
2: Iya, tadi baru saja kami selesai membacakan amanat dari Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan bahwa hampir 174.000 dan 1.083 tadi secara nasional, ya kemudian kalau di breakdown di kabupaten kita, ini di lapas kelas 2B ini 141 orang, kemudian lapas perempuan ini totalnya 136 orang, dan LPKA ini 14 orang.
1: Dalam tinjauannya, Bupati mengapresiasi berbagai program pembinaan kemandirian yang telah dijalankan seperti pertanian kangkung, pembuatan wedang nikmat obat, usaha catering, salon, hingga kerajinan batik. Program-program ini selaras dengan fokus kementerian dalam hal ketahanan pangan, serta pendidikan dan latihan bagi warga binaan. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
0: Iya, baik Ulfah. Terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

Masih kami temani senja Anda di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar jangan lewatkan, sesaat lagi akan hadir siaran penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta. Pastinya tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan mengikuti rangkaian prosesi penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta.
1: Ini bahwa terkait dengan adanya pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang diberi nama Indonesia Adil Makmur, merupakan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas untuk menurunkan sang merah putih dari tiang utama atau tiang bendera yang berada di halaman istana. Dan tidak hanya bagi para siswa-siswi terpilih dari sekolah-sekolah pada umumnya, pada tahun ini paskibraka juga melibatkan ataupun terpilih sejumlah para peserta didik ataupun siswa yang merupakan dari sekolah rakyat. Ini merupakan gambaran akan adanya keadilan, pemerataan kesempatan bagi generasi-generasi penerus bangsa dalam mengikuti setiap proses-proses kenegaraan, seperti salah satunya upacara pengibaran bendera merah putih pada tadi pagi dan juga pada sore hari ini upacara penurunan bendera sang merah putih. Kami dapat menyampaikan pada saat ini juga terdapat Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan juga telah tiba di kompleks ataupun pelataran Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga tadi terdapat jajaran dari Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa yang juga telah menduduki posisi yang telah ditempatkan pada pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut mengikuti bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera sang merah putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Mudrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas-Pampres dan juga pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
0: Ya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti selanjutnya.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ngikut lagi nih. Oh iya, muter-muter.
2: Kan yang ini.
1: Oh iya, macet di situ. Yuk, sana berdua, sama lah. Mana ini? Macet ini. Bisa ini. Udah patah nih, patah nih, udah patah. Pasnya patah tuh bang, tawar doang. Diongkek patah.
3: Oh, udah berubah dulu.
1: Oke, siap.
4: Putar aja, putar aja.
1: Nah, itu. Nah. Udah, bersih tuh. Masih ada.
5: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim Paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai Paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 segera dimulai.

Komandan Upacara memasuki lapangan upacara.

0: Parade. Istirahat. Di tempat. Hah!
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerold Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian, tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5, Wing Udara 42 khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Jago Senjata.
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
3: penurunan sang merah putih. Siap dimulai.
4: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan sang merah putih.
0: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera sang merah putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Hati!

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih berbat gerak, tegak gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

0: Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto. Seperti kita tahu, pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu, Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup bersen. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 81 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Untuk berbasen.
0: Dan pada unsur formasi lainnya, pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu, tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap kiri.
0: Rio Tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur, baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Go!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Senjata. Hadap.

0: kanan, langkah, tegak, maju. Cer.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah, tegak, maju.
1: Tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tunggu senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: proklamasi. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
0: Baik pendengar, demikian tadi upacara penurunan bendera merah putih yang disiarkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Pendengar, kami informasikan bahwa azan maghrib akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17:42. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami untuk Anda.

0: Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan hadirkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kita sering membuat banyak rencana. Ingin lulus di waktu tertentu, bekerja di tempat impian, membangun hubungan yang indah, atau mencapai sesuatu di usia tertentu. Semua sudah dibayangkan dengan rapi. Tapi, hidup kadang punya cerita yang berbeda. Apa yang kita susun dengan penuh harap bisa berubah dalam sekejap. Saat itu terjadi, hati sering bertanya, kenapa harus begini? Padahal aku sudah berusaha. Kenapa justru berbelok? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ini mengingatkan bahwa pandangan kita sangat terbatas. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Tapi Allah melihat seluruh perjalanan. Kita menilai hari ini, sementara Allah mengetahui apa yang akan terjadi bertahun-tahun nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Artinya, tugas kita adalah berusaha, bukan memaksa takdir berjalan sesuai kemauan kita. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kalau hari ini hidupmu tidak sesuai rencana, bukan berarti semuanya gagal. Bisa jadi Allah sedang mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik, meski sekarang belum terlihat. Karena tidak semua jalan memutar berarti tersesat. Kadang justru dibelokkan yang tak kita inginkan, kita menemukan tempat terbaik yang tak pernah kita bayangkan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhusnudzan kepada apa yang Allah pilihkan kepada kita. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithu hasan wa fi ba'dun nushi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: illallah la ilaha.
1: An Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala yadba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'a ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaqun alaih.
2: Dari Anas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga hal: keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Hadis riwayat muttafaq alaihi.

0: mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, ada upacara HUT ke-81 RI yang memang unik ya, karena ini digelar di dalam bumi. Nah, digelar di dalam bumi ditemani temaram cahaya lampu. Nah, beberapa orang ini mencoba membelah kegelapan perut bumi, menyusuri batuan basah dan stalaktit Gua Sumitro yang ada di Kulon Progo. Nah, luar biasa ya, ini unik sekali ya. Kegiatan ini digagas oleh para pemandu lokal yang bertugas di Kompleks Wisata Gua Kiskendo, khususnya di lintasan Gua Sumitro. Dan juga di hari ini tadi, pendengar, bukan sekedar penjelajahan biasa. Di balik sunyi dinding batu dan perut bumi, sebuah penghormatan khidmat dipersembahkan untuk negeri. Unik sekali ya, pendengar. Kalau memang pendengar ingin mengetahui informasi selengkapnya gitu ya, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi Lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah Anda, suara pembacaan teks proklamasi yang sering kita dengar itu bukanlah suara yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan suara Soekarno yang direkam ulang tahun 1950 atau 5 tahun setelah merdeka. Adalah pendiri RRI Yusuf Ronodipuro yang meminta Presiden Soekarno untuk merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Presiden Soekarno menolak, namun Yusuf Ronodipuro berhasil membujuknya. Bila bukan karena usaha Yusuf Ronodipuro, niscaya kita tidak dapat mendengar suara Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, masih hari Senin nih pendengar, pembuka hari gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita akan merencanakan bepergian di akhir pekan ya. Direncanakan dengan matang satu minggu sebelumnya. Nah, tetapi terkadang pendengar ketika kita liburan bersama keluarga tercinta, kadang ada hal-hal yang tidak terduga yang mungkin bisa terjadi nih. Nah, untuk itu kita harus mengetahui pertolongan pertama yang harus dilakukan. Misal nih, pendengar, terkena gigitan serangga. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah mengikis lembut dengan tepi kartu. Misal pendengar punya kartu ATM, KTP, atau mungkin SIM gitu ya. Nah, itu dikikis lembut dengan tepi kartu untuk mengeluarkan racun serangga yang tersisa ya, dan juga kompres es untuk mengurangi bengkak. Dan kalau memang ada reaksi alergi parah seperti kesulitan bernafas, bengkak pada tangan, kaki, atau wajah, segera hubungi 119 gitu ya pendengar. Dan juga ketika terkena sengatan matahari di objek wisata nih pendengar, pastikan segera pindah ke tempat yang teduh. Minum air dingin dan oleskan air dingin pada kulit yang tersengat. Dan juga oleskan after sun lotion untuk menenangkan area yang tersengat matahari. Dan memang kalau sengatan mataharinya ini parah, segera cari pertolongan medis. Nah, kalau misalkan tak sengaja gitu ya terjatuh, atau mungkin ketika pendengar punya anak yang lari-larian tiba-tiba terjatuh dan ada benjolan di kepala, nah bisa dikompres dengan sesuatu yang dingin atau mungkin kita kenal salep trombopop gitu ya, hingga 20 menit. Dan pastinya jika kondisinya memburuk, segera hubungi call center 119. Nah, untuk yang patah tulang ini pendengar, jika memang terjatuh dan dicurigai patah tulang, ini segera diistirahatkan. Dan tahan cedera ini menggunakan apa yang dimiliki, misal pakaian yang digulung untuk mencegah gerakan yang tidak perlu. Dan memang jika kondisi memburuk dan kita merasa takut gitu ya, segera hubungi call center 119. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa pendengar, Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Tapi jangan khawatir pendengar, akan ada rekan Dina Febrina temani kebersamaan Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jangan lewatkan kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara, sesaat lagi akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stocking dikenal dengan barang yang sangat feminin, biasanya digunakan oleh perempuan. Padahal awalnya stocking digunakan oleh para laki-laki pada abad ke-9. Di Eropa, pria kelas atas akan menggunakan stocking berwarna putih, sedangkan kelas bawah menggunakan warna hitam. IDN Time mengungkap, perempuan baru mengenakan stocking abad ke-18. Selanjutnya, stocking menjadi sangat erat dengan perempuan sehingga para laki-laki berhenti mengenakan stocking.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan badan pengadaan nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, Kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apa lah. Pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk

0: Agak sedikit ragu tapi lancar.
1: Apa yang bikin kamu ragu?
0: Karena pertama kali baru datang ke sini.
1: Kamu deg-degan?
2: Enggak, sama sekali. Karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
3: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
4: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
0: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
5: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
6: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
5: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
7: Bank Indonesia, BI, meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
8: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
9: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
8: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
9: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
8: Lebih lanjut, pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional

0: sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Sekarang bendera itu hari ini 60x40.
3: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam pekerja industri ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman, Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
2: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
3: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
4: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini tentu tiga ya, Mbak.
2: Iya, terima kasih.
4: Sukses, nggak ada kalian hanya salut luar biasa. Bisa memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
3: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses, serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
5: Today also marks 81 years of
6: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
7: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
6: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
7: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
6: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
8: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chief the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
9: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
8: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bangsa Indonesia memiliki bendera berwarna merah putih yang merupakan simbol negara. Tahukah Anda, bendera dengan warna merah putih sebenarnya sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Kerajaan Majapahit menjadikan bendera merah putih sebagai lambang kebesaran. Kerajaan Kediri menggunakan warna merah putih sebagai panji kerajaan. Bahkan bendera perang Sisingamangaraja ke-9 dari Tanah Batak juga memakai warna merah putih. Pada beberapa perang di Aceh, para pejuang juga menggunakan bendera berwarna merah putih. Kemudian di awal abad ke-20, di bawah kekuasaan Belanda, para pelajar dan kaum nasionalis menggunakan bendera yang dinamakan Sang

Baik penyiar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk mimbar agama Hindu di kesempatan kali ini dengan satu tema yaknya dan esensinya bersama beliau Bapak Ida Bagus Anom Suryawan. Selamat mengikuti.

Apa kabar pendengar? Om Swastiastu. Malam hari ini kebersamaan kita dalam penyejuk iman Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Ida Bagus Anom Suryawan. Beliau seorang rohaniawan Hindu. Terkait satu tema kita, makna ayatnya dalam sembahyang. Nah pendengar, ikuti perbincangan kami setelah satu lagu berikut.

0: Pak Anam, apa kabar? Lama tidak berjumpa nih.
1: Ya, kabar baik, Ma. Om Swastiastu juga nih.
0: Harapannya tetap sehat dan semangat ya, Pak Anam.
1: Iya, Mbak. Terima kasih.
0: Malam hari ini kita akan bincang-bincang terkait makna yatnya dalam sembahyang ya, Pak. Nah, apa makna yatnya yang merupakan korban suci secara tulus ikhlas dalam ajaran Hindu, Pak Anom?
1: Begini, Mbak. Om Swastiastu. Om Oignamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kratau Yantu Wiswata. Kita memohon pikiran yang baik datang dari segala arah. Nah, sebelum menyampaikan apa itu yatnya ya, Pak. Nah, kita awali dengan petikan kekawin Arjuna Wiwaha. Suasi wimbu waning gatu misi banu anda anda sing suci nirmala misi ulah

Watemun temarike, sitan ketemu.

0: 的马的的西我多你的我的呢 adapun artinya sebagai halnya bayangan bulan di dalam tempayan yang berisi air, maka pada setiap tempayan yang berisi air jernih pasti berisi bayangan bulan. Demikian halnya dengan Tuhan itu sendiri atau Sang Yang Widiwasa, pasti akan berwujud hanyalah pada orang yang melaksanakan ajaran suci. Yang Widi menemui segala yang tak ditemukan. Yang Widi memikirkan segala yang tak terpikirkan. Yang Widi menguasai semua yang tak terkuasai. Yang Widi menjadi tujuan paling utama dari manusia. Dalam hal ini umat Hindu, untuk memaknai yadnya itu sendiri, yaitu persembahan secara tulus ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala manifestasinya. Manifestasi yang dimaksud di sini adalah para dewa dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, yadnya yang disampaikan dalam berbagai wujud, berbentuk sesajen, berisi, misalnya ada bunga, buah, air, dupa, wewangian, itulah dari sarana-sarana sajen itu. Semua persembahkan diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang telah ditentukan. Misalnya ada canang sari, ada berupa sajen pajegan dan yang sejenisnya. Jadi sajen yang dipersembahkan sesuai dua, menyesuaikan dengan adat dan budaya setempat. Namun makna yang terkandung tetap sama, yaitu kurban suci secara tulus ikhlas kepada Sang Maha Pencipta dengan segala manifestasinya. Nah, di sini maka umat Hindu sering memuja berbagai dewa, dewi. Nah, ini adalah sinar-sinar suci dari beliau, Dewa Wisnu, Dewa Matahari, Dewa Siwa, dan banyak dewa-dewa lainnya. Inilah orang bijaksana menyebut dengan beribu-ribu nama sesuai dengan fungsi dan tujuan sembahyang itu sendiri. Di dalam umat Hindu, persembahyangan disebut dengan mebakti atau musbut. Secara umum tidak terlepas dari bentuk-bentuk perwujudan persembahan yang disebut sesaji atau sajen, karena terkait erat di berbagai macam upacara. Ada persembahyang memang disiapkan jauh kadang-kadang sebelumnya, memang yadnya dalam bentuk lebih luas. Yang bisa kita yadnyakan itu banyak sebenarnya. Yadnya dalam wujud pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran, misalnya berpikirlah yang benar, baik, dan suci. Kita bisa meyadnyakan ilmu pengetahuan sebagai motivasi, motivator pemahaman-pemahaman di dalam ajaran agama. Itu bisa diyadnyakan. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Dari kita kurang beretika menjadi beretika. Nah, ini juga yadnya-yadnya secara pengetahuan. Yadnya dalam bentuk perkataan, sucikanlah perkataan itu. Mengapa demikian? Dengan kata-kata kita bisa memberitahu orang, ayo kita berdana punia, atau mungkin secara umum bersedekah. Itu kan dengan kata-kata kita beri pemahaman orang-orang dengan kata-kata yang baik dan benar. Karena di dalam agama ini, dengan kata-kata engkau akan bisa mendapat kebahagiaan. Wasite nimitante manemu laksami. Dengan kata-kata akan engkau mendapat sahabat atau teman. Wasite nimitante manemu mitra. Dengan kata-kata engkau akan mendapat kedukaan atau ketidakenak. Wasite wimini mitante manemu duka. Dengan kata-kata inilah kita bisa bereaksi, terutama kata-kata yang baik dan benar, memberitahu pemahaman-pemahaman yang baik dan benar, mengajarkan kebaikan-kebaikan melalui kata-kata yang dapat diterima. Karena dengan kata-kata orang bisa menjadi senang dan bahagia, menjadi terhibur. Apalagi seorang penyanyi kan, ini bisa memberi lagu-lagu kerohanian, itu kan dari kata-kata juga, sehingga orang merasa bahagia, senang, terbawa oleh lagu-lagu. Niatnya dengan perbuatan atau kaike, berbuatlah yang baik dan benar. Perbuatan kita ini yang juga menjadi niatnya. Kan apa? Di dalam niatnya agama Hindu, kita tidak saja mengaturkan sajen, juga kita berbakti atau secara umum mungkin gotong royong, secara Hindu disebut dengan bakti. Berbakti, kerja bakti lah. Di dalam kita bekerja bakti atau ngayah di dalam Hindu. Di sini orang bekerja tanpa pamrih. Artinya, dia bekerja tidak memikirkan, oh saya dapat apa, saya dapat hasil apa, tidak. Karena bersifat ngayah, bersifat bakti. Bakti ini yang sering kita temukan di dalam hidup. Tidak semua orang mampu mungkin memberi wejangan petua-petua. Nah, yang paling mudah adalah dengan jalan bakti, dengan jalan kerja yang tulus dan ikhlas. Bakti itu sendiri memang dalam niatnya tidak terlepas dengan bakti. Karena apa? Di dalam upacara agama Hindu sering kita menemukan istilah ngayah itu. Nah, kadang-kadang persiapan upacara tertentu bisa 5 hari, seminggu, ada sampai 2 bulan sebelumnya itu mempersiapkan sarana-sarana yang dipakai dalam upacara itu sendiri. Oleh karena itu, upacara itu sangat penting di dalam ajaran agama Hindu, terkait erat dengan sembahyang itu sendiri. Jadi, di dalam kita ini beriatnya atau sembahyang, ada mungkin berbagai manfaat yang kita terima di dalam sembahyang kepada Tuhan itu sendiri. Sembahyang kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Beliaulah yang menciptakan segalanya. Beliau yang mempunyai sifat Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Bijaksana. Nah, itulah manfaatnya kita sembahyang kepada beliau. Beliau berwujud dalam bentuk dewa-dewa, dalam bentuk segala manifestasi yang ada di bumi ini. Memuja kepada beliau yang maha kuasa adalah sangat bermanfaat. Alam semesta dan isinya adalah ciptaan beliau. Oleh karena itu, kita harus menghormati beliau. Jadi, sembahyang itu sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada beliau. Di situ kita dapatkan berbagai hal. Jadi, di dalam sembahyang kita harus menyiapkan diri. Asuci laksana. Sucikanlah perbuatan-perbuatan kita. Nah, mensucikan badan juga jasmani. Dengan jalan apa? Mungkin jasmani mandi yang bersih, keramas, dan lain sebagainya. Itu kan jasmani. Juga rohani kita yang disebut dengan laksana. Tingkah laku ini disucikan. Sehingga sembahyang-sembahyang itu bermanfaat bagi diri kita. Itu sangat penting di dalam agama. Karena apa? Setiap niatnya yang dipersembahkan di dalam Hindu tidak terlepas dari acara sembahyang itu. Nah, jadi kita membuat wujud-wujud tertentu. Begitu pula siapa yang kita sembah. Sudah pasti Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun di dalam agama Hindu, banyak hari raya-hari raya yang kita temui. Sehingga pemujaan-pemujaan dilakukan dengan Ista Dewata. Ista dewata di sini adalah sesuai dengan dewa yang dipuja. Misalnya pada hari purnama dan tilam, kita akan memuja dewa Siwa sebagai Ardhanariswari. Kita puja. Begitu pula di dalam hari Saraswati, kita memuja Dewi Saraswati sebagai manifestasi dewanya ilmu pengetahuan. Nah, jadi sembahyang ini menyesuaikan dengan dewa-dewa yang dipuja. Begitu, Pak.
1: Kemudian, Pak, apakah juga untuk yatnya ini berbeda dengan Banten begitu ya, Pak? Apakah ini artinya lebih luas lagi?
0: Oh iya, ya, pertanyaan yang bagus sekali nih, Pak. Apa mungkin yang membedakan yatnya dan Banten ya?
1: Betul. Nah,
0: kalau yatnya memang luas, Pak. Luas sekali pemahamannya seperti kami sampaikan tadi. Baik pikiran, perkataan, dan perbuatan itu bisa sebagai yatnya, asalkan itu baik kan begitu.
1: Betul,
0: nah, namun kalau Banten itu bentuk dari sebuah persembahan. Banten pun ada berjenis-jenis. Ya, Banten Wetonan itu ada weton memperingati hari kelahiran. Banten juga dibuat untuk kita umur 17 itu naik dehe ya, menuju masa dewasa. Itu ada Bantennya. Itu Banten tertentu. Misalnya kita ulang tahun atau piodalan kure, itu ada Banten-Banten tertentu. Namun di sini kalau yatnya memang luas sekali. Kalau Banten kan berupa wujud bentuk yang kita persembahan. Seperti kita merangkai bunga, merangkai buah, buah itu Banten bentuknya. Namun di sini kalau yatnya itu dilaksanakan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya di sini ada. Namun tetap dibaringi dengan sarana Banten itu sendiri. Ada tingkatan nista. Bukan berarti bawah tidak. Nista artinya tingkatannya kecil. Yatnya kecil. Setiap hari umat Hindu melaksanakan yatnya yang kecil. Misalnya habis memasak melakukan yatnya dalam bentuk berdoa ini. Tapi dilaksanakan dengan niatnya berupa Banten Sayuban. Nah, ini jotan di Bali Sunda itu. Nah, ngejot istilah. Banten Sayuban ini nasi diisi garam, diisi lauk pauk kalau ada. Sebelum kita mulai memakan, kita persembahkan dulu atau kita sisihkan dulu untuk persembahan. Karena waktu dan situasi kita pagi cepat-cepat kan mau mengantar anak sekolah kan tidak sempat sajen. Namun sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum kita untuk makan, disiapkan untuk yatnya sedikit. Nah, nanti kalau kuda kita datang mungkin dari kantor di sekolah baru sempat kita buat yatnya itu. Namun itu sudah di awal diambilkan. Itu yatnya kecil setiap hari. Nah, selain bentuk daripada doa itu bisa menggunakan dengan yatnya. Mengapa kita membanten sayuban yang kecil itu? Tujuannya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Pencipta. Kalau di dapur dewa api atau Brahma, di sumur ada dewa Wisnu, air dan Siwa. Itu sebenarnya dewa angin atau Siwa itu. Di tujuan dari Tuhan itu kita membuat banten kecil. Nah, itu bentuknya sayuban itu. Nah, lalu mungkin ada yang lebih tinggi, ada tingkatan madia. Madia itu kan sudah memakai sana-sana buah, kembang, daun utama. Nah, yang utama ini sudah lengkap sekali. Nah, kalau yatnya yang utama dilaksanakan pada hari-hari tertentu atau mungkin di Bali sering ada upacara yang besar, ada upacara Panca Bali Kerama 10 tahun sekali, ada upacara Ekadasa Rudra 100 tahun sekali. Kebetulan juga kami baru-baru ini ya menyaksikan upacara Ngenteg Lingih Madudus Agung itu. Maupun pedangan itu namanya ya ini itu tingkatannya sudah tingkatan yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita menyebut yatnya itu sangat luas, bisa dipahami Tetapi kalau kita mau Banten sesuai dengan keperluan, disebut dengan desa Kalapatra, menyesuaikan dengan kemampuan keadaan setempat. Okay. Itu disesuaikan kalau yatnya Banten itu. Ini terkait erat. Kalau yatnya diwujudkan dalam bentuk sajen, nah, seperti yang tadi, berbagai sajen bisa yang kita buat. Kalau yatnya diwujudkan dalam berbentuk pengetahuan atau pikiran, dia mungkin menyampaikan ide-ide yang cemerlang atau ajaran-ajaran suci yang disampaikan dengan jenana kemampuan. Itu bisa dengan yoga, bisa. Nah, itu sehingga yatnya itu lebih luas daripada Banten. Banten itu pun ada banyak, kan begitu. Nah, jadi menyesuaikan itu, Mbak. Okay. Begitu.
1: Kemudian saya pernah mendengar juga bahwa yatnya ini bukan hanya kuantitas ya, tapi juga harus berkualitas. Lalu maksudnya bagaimana, Pak, bahwa yatnya tersebut harus berkualitas?
0: Oh, begini, Mbak. Yatnya itu kuantitas adalah besar kecilnya jumlah yang diperlukan. Kalau kualitas di sini, harus yatnya itu muncul dari ketulusan hati, yang tulus ikhlas. Nah, itu kualitasnya. Karena yatnya itu berkualitas ketika yang meyatnya itu tulus dan ikhlas. Walaupun kuantitasnya mungkin jumlahnya besar, tetapi kalau tidak ada keikhlasan, yatnya itu akan maknanya akan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Karena dia beyatnya mungkin berdasarkan apa dengan maksud-maksud tertentu. Saya biar dikatakan orang hebat atau berpoya-poya supaya dihormati, itu tidak perlu. Karena yatnya itu tidak perlu selalu dihormati oleh sesama ya. Berarti kita kan kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang tahu menilai yatnya itu. Di sini sesuai dengan kemampuan juga, Mbak. Kalau kita mampu melaksanakan yatnya yang besar, kalau kita tidak perlu melaksanakan yang kecil saja. Ya, ini mungkin nilainya juga berbeda. Karena kita punya kemampuan. Tetapi kalau yang tidak mampu, cukup mungkin memperjemahkan di dalam mungkin bahwa kita sering disebut uspam palam toyam, hanya daun, buah, air, api, hanya sebuah, sebiji buah pun bisa diyatnyakan, namun itu yang kita punya. Nah, disitulah kualitas-kualitas yatnya. Walaupun kita mampu yang besar, mungkin sengaja dengan jalan mengambil misalnya mencuri, kan tidak bagus. Itu tidak bagus. Kita yatnya besar tapi kita mencuri, nah itu kan sudah tidak bagus dari awal. Maka itu tidak ada artinya. Kita beyatnya kecil tetapi itu dengan tulus, itu yang kita punya, itu akan lebih berkualitas. Jadi kuantitas dan kualitas yatnya ditentukan oleh orang yang mempunyai yatnya itu sendiri.
1: Baik, Pak, karena waktu kita juga singkat ini, Pak, mungkin sebagai kesimpulan terkait makna yatnya dalam sembahyang. Pak Anom, silakan.
0: Iya, begini, Pak, kesimpulannya yang dapat kami sampaikan bahwa kalau kita meyatnya, laksanakanlah dengan secara tulus dan ikhlas. Kalau kita sembahyang, sucikanlah diri, fokus pada kesucian diri. Kalau kita mempersiapkan diri dengan kesucian, maka kita akan mencapai kesucian itu sendiri. Apalagi kita sembahyangnya di pura, kita jaga kesucian pura itu. Dengan menjaga kesucian pura, dengan kita berlaku suci di tempat itu, maka tercapailah tujuan sembahyang yang kita inginkan. Demikian yang dapat kita simpulkan, meyatnya berdasarkan kesucian. Itu, Mbak.
1: Terima kasih, Pak Anom, untuk kebersamaan kita malam hari ini. Akan ditutup dengan Paramang Santi. Silakan.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Terima kasih, Pak Anom. Sampai berjumpa lagi untuk kesempatan lain waktu ya.
0: Itu yang dapat saya sampaikan, Mbak. Maaf.
1: Pastinya bermanfaat.

0: Baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini yang baru saja Anda mengikuti dalam mimbar agama Hindu, yatnya dan esensinya. Pendengar dan penikmat Sandiwara Radio, jangan lewatkan untuk satu judul pada malam hari ini, Nyanyian Laut Kampung Melati yang merupakan produksi dari RRI Tual.
1: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Omi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
2: Ye, FNK, memangnya kenapa, Kak? Sejangan sok tahu juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini bom, beta pung dapur seng ngepul, Kace. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
1: Tapi Om, kalau Om bom itu karang, nama ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Bisa rusak, kata Om pung cucu-cucu dong seng dapat apa-apa lagi. Kena laut sumati nih. Astag kita yang pemerintah dong dengung-dengungkan itu salah satunya perjaga tumpung alam biar harmonis, bukan perkasih hancur.
2: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, Kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: Sen mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suruhkah begitu? Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong, tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om Seng dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, ketong rugi minyak, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya ketong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, par potong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online par ketompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ, kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Ah, Om ini. Makanya tahu boleh, kah? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja, tuh. Orang akan beli, kan gampang.

0: Nah, ini Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah, Kace? Betulkah, Kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul, Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen di internet saya mau beli lagi. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu, Kak?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi, kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara pas pembeli di sana,
0: Iya, Om Buci. Beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan. Apalagi ikan perumah.
1: Iya, anak. Beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang. Bagus-bagus nih semua.

0: Kacil, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tuang alai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce. Om Buce. Mantap sekali. Beta foto ya Buce. Nah, beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Buce, beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kah? Paling cepat deh.
1: Iya Om Buce. Wah, dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, ketong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga ketong. Pakai teknologi, ketong maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

yang menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini, Merdeka. Oke, suasana yang begitu indah bersama Pro 1 yang tentunya juga di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ya. Dan untuk malam hari ini untuk ngobrol komunitas tidak dapat kami hadirkan, tetapi informasi dan beberapa tips yang mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Anda. Temani untuk kebersamaan Anda, Pro 1 RRI.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu. Kena tipu? Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau? Ih, takut.

Oke, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini dan tentunya juga bertepatan kemerdekaan Republik Indonesia, banyak acara ataupun kegiatan yang digelar baik sebelum atau pada hari ini serta sesudahnya. Dan kalau kita bicara 17 Agustus, maka kayaknya kurang afdol ya kalau tanpa ada lomba-lomba. Dan lomba ini juga yang cukup unik dan menarik, ternyata juga diminati oleh para turis mancanegara. Nah, pendengar, suasana dan juga kemeriahan perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini yang juga ikut dirasakan oleh para turis mancanegara dalam Japanese Culture Festival 2026. Di mana ada puluhan bule yang ikut memainkan aneka permainan khas perayaan kemerdekaan pada hari Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan yang diinisiasi The Friendship Force Yogyakarta dipusatkan di kawasan Hyatt Regency Yogyakarta. Festival ini diawali dengan upacara bendera yang dilaksanakan secara hikmat di Merapi Garden pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Aneka permainan pitulasan yang diikuti sejumlah bule ini seperti jemparingan, kemudian lomba kelereng, sarung, dakon, hingga bakia dan enggrang. Salah satu peserta perwakilan dari Amerika Serikat, Adam Kors, yang mengungkapkan bahwa permainan tradisional yang dikenalkan dan walaupun timnya kalah saat mengikuti lomba bola tampa, tetapi mengaku sangat menikmati lomba-lomba tradisional Jawa. Dan Ketua Panitia Dr. Nur Vivi juga menyampaikan tujuan utama digelarnya Japanese Culture Festival 2026 ini untuk mempererat persahabatan internasional. Di samping itu, sekaligus juga memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada peserta dari berbagai kalangan.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Si burung camar Vina Panduwinata mempopulerkan lagu berjudul Biru, karya cipta Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun dalam album Cium Pipiku yang dirilis tahun 1987.

Trioli Bells yang beranggotakan Roni Sianturi, Edwin Manansan, dan Yani Erlangga mendaur ulang lagu Biru dengan irama yang lebih rancak di tahun 1989 di dalam album Kadisku.

tahun 2008, penyanyi berdarah Minangkabau Afgan Syah Reza yang akrab disapa Afgan menyanyikan lagu Biru dalam album perdananya. Dalam penggarapan dibantu musisi kondang seperti Fajar Elemen, Hari Budiman, serta Baby Romeo.

Ya, pendengar bersama di kesempatan malam hari ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, di tengah hiruk pikuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, rasa empati yang besar ditujukan oleh Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Usai upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, manajemen RSUP Sarjito melepas tim medis yang diberangkatkan ke Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 7 tenaga medis dilepas pada hari ini, Senin 17 Agustus pagi, untuk membantu korban bencana gempa bumi di NTT. Pelepasan tim ini bagian dari respons Kementerian Kesehatan sesuai arahan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Pengiriman tim medis tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Kementerian Kesehatan yang menginstruksikan rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan untuk turut memberikan dukungan pelayanan kesehatan dalam penanganan korban bencana. Ini seperti yang disampaikan Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Sarjito Banu Hermawan. Tim medis RSUP Dr. Sarjito dipimpin oleh Dr. Yuda Martan Sakti SPOT dan yang akan menjalani misi pelayanan kesehatan dengan fokus wilayah operasional di RSUD Bajawa, Kabupaten Ngada di NTT.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'ai artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Setiap hari Senin atau hari besar nasional, biasanya dilangsungkan upacara bendera dengan mengibarkan bendera merah putih. Tiang bendera biasanya terbuat dari besi yang kokoh. Namun, tahukah Anda? Ternyata tiang bendera saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dikibarkan sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu yang diberi tali dan ditanam di tanah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat khidmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

0: Selamat malam, apa kabar Anda Merdeka? Wow, suasana yang luar biasa sekali untuk kebersamaan kita di malam hari ini di Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Oke, semoga juga Indonesia akan lebih baik untuk kedepannya. Dan di hari yang istimewa kali ini, saya juga ingin tahu nih pendengar, apa sih yang menjadi doa dan harapan Anda di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Baik, silakan pendengar, Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Oke, baik, untuk yang sudah bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Salam Merdeka.
0: Merdeka. Apa kabar Pak Hasan?
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Alhamdulillah. Oke, saya semangat ya Pak Hasan di Pelarat ya.
1: Ya, ya.
0: Iya. Terima kasih sekali sudah pacaran nih hari ini.
1: Tapi ya cuma mengantar.
0: Oh gitu, wah seru ya.
1: Cuma ya terlihat yang mungkin semakin antusias generasi kita untuk merayakan kegiatan kita di tahun ini. Tentunya harapan kita semua yang komunikasikan dengan semua kelebihan masyarakat warga negara Republik Indonesia terjangkau yang menjadi cita-cita bersama ya.
0: Oke, baik.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat juga beberapa kaitan dengan hikmah Pancasila.
0: Oke.
1: Akan kita bersama yang diharapkan dalam kemerdekaan kebelakang masyarakat tahun ini.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke. Pendukung RRI ya seluruh Nusantara sebagai pendukung ya dan publik yang semakin diharapkan dalam cita-cita bangsa Indonesia.
0: Amin, itu yang menjadi doa dan harapan kita begitu ya Pak Hasan ya.
1: Amin, amin, berkah amin. Semoga untuk semua pendengar khususnya RRI program 1 di Yogyakarta, mau dengan sehat, selamat, semangat ya untuk kondisi

0: terutama dalam luar ini jadinya. Oh tadi libur yang ngobrol komunitas.
1: Iya betul, hari ini Mas libur karena khawatir ya. Juga kalau misalnya ada relay nanti harus batal. Oke.
0: Untuk keluarga Pinagan di Indonesia dan untuk Ramon Abangdo di Bekasi, untuk Pak Kusi Tirahito juga, Mas Bini di Gandaria, Ramon Abangdo Andre juga, untuk Mas Dodi di Pakualaman ya.
1: Okay.
0: Pak John mungkin keluarga juga, untuk Pak Nur Pasang di ini jalan Imogiri Dayat, juga Mas Ipul sebenarnya Bumi, ada Bu Narsi ya, nanti lama kayak suaranya Bu Narsi, dan ada itu Mbak Mawar Kuning atau Bunda Mawar Kuning juga tadi di Pundong. Udah siap ini puasa agak sedikit enggak dingin, tapi ya mendung di sini.
1: Oh gitu, mendung ya?
0: Ya sedikit agak agak remang-remang mendung tadi.
1: Baik.
0: Ini mungkin dalam bulan Agustus itu pada semangat, mungkin ada yang masih beraktivitas kegiatan.
1: Oh gitu, iya benar.
0: Tempat kami tadi malam
1: ya. Dan, acara tasyakuran begitu ya.
0: Tasyakuran malam terakhir yang
1: sebelumnya. Iya benar. Oke, baik.
0: Dan untuk semuanya saya berjalan.
1: Terima kasih Pak Hasan, sehat semangat. Semoga doa-doa yang terbaik bagi bangsa sehat, ini ya.
0: Terima kasih dan semua keluarga sehat kali. Terima kasih dulu,
1: Mbak Dina. Oke, terima kasih.
0: Oke,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita jumpa pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu, untuk yang sudah terhubung.
2: Mbak Dina.
1: Apa kabar, Mas Widodo? Merdeka. Oke.
2: Ini kasih harapannya anu nggih.
1: Doa dan harapan di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Ini kok terus ya, ini harapan saya simpel aja. Ini belak-belakan terus aja ya. Yang semua yang negatif-negatif itu dikurangilah. Kebutuhan rakyat harus di anu harus diutamakan.
1: Oke. Betul betul.
2: Dia kan nyusah loh, ini agak keras ya. Sebetulnya antara Anda yang dulu dengan Pak Gatot Masono itu jos. Tapi saya tahu mesti di plat merah mesti dibekas gitu ya. Ya itu. Anda mau nyauri saya aja. Ya betul itu. Itu seperti yang Pak Gatot Masono itu bagus. Harusnya dilestarikan ya. Itu aja ya.
1: Oke.
2: Semuanya sudah bagus apa-apa. Cuma pengetahuannya itu doang. Tuh, enggak lepas bisa ya.
1: Ya toh
2: Mbak Yu.
1: Baik.
2: Lagunya apa?
1: Lagunya boleh yang tahun 90-an bersada ini, Mas Widodo.
2: Yang terakhir aja, Saidan aja yang gampang.
1: Di Saidan itu bukannya yang buat besok ya?
2: Oh iya, manutlah saya apa ya?
1: Ya, sekarang yang tahun 90-an. Oke. Ya, boleh. Dinda di mana?
2: Dinda Tanda itu.
1: Mau dikirim salamnya.
2: Jadi, itu tadi Pak Hasan, Pak Hadi, Ututi, Bu Mar Kuning, ya, Pak John, dan semuanya indah deh. Saya tadi suka ini tirakatan warna-warna ya.
1: Waduh, acara tirakatan juga ini ya. Mas Widodo ya.
2: Ini profesional Mbak Dina itu anu ya, gaya itu pakai korpu.
1: Waduh.
2: Sepatunya gaul ya. Sepatunya gaul ya.
1: Oh, gitu.
2: Masa ini.
1: Iya. Terima kasih banyak Mas Widodo yang ada di Palagan. Waduh. Bukan aku yang memutuskan ya Mas Widodo. Tapi terima kasih banget. Semoga juga tetap bersemangat dan tetap menjadikan hari yang penuh kesuksesan juga di situ. Dan apa sih yang menjadi harapan dan doa di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, pendengar? Silakan Anda bisa menyampaikannya pastinya dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Ditunggu 580333. Sudah ada yang gabung? Baik. Dalam Ruang Rindu, selamat malam untuk yang sudah bergabung.
3: Melodi Memori mengusik kalbu.
1: Aduh, apa kabar Mas Ipul kah ini?
3: Iya Mbak Dina, kabar baik.
1: Apa kabar, sehat-sehat ya Mas Ipul?
3: Mbak Dina juga selalu sehat.
1: Amin. Sehat semangat juga di situ.
3: Amin.
1: Okay.
3: Ini bukan dualin telepon Mbak?
1: Bisa,

0: bisa kok.
1: Oh, makanya.
0: Mas
1: Ipul.
0: Oh, biasanya kadang dua juga kalau misalnya yang satu lagi ngadat. Kadang-kadang lagi ngadat juga. Oke, Mas Ipul. Yang jadi harapan, yang jadi doa di kemerdekaan Republik Indonesia, kalau versinya Mas Ipul apa sih?
1: Kalau aku simpel aja sih, Mbak. Hmm. Penting bangsa ini ayem tentrem sinawi. Pokoknya enggak ada permasalahan apa-apa di dalam negeri maupun di sama luar negeri. Mm-hmm. Yang jelas tetap ayam tentrem masyarakat Indonesia satu.
0: Oh, okay. Itu aja
1: cukup, Mbak Dina.
0: Ayam tentrem ya.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Oke, terima kasih. Ayam tentrem dan bahagia semuanya, itu yang jadi doa ya.
1: Iya, Mbak Dina.
0: Oke. Okay.
1: Itulah bahagia. Bangsa itu tentram, ayem, gak ada permasalahan ini itu, ini itu. Mungkin kita udah hidup enak, tentram, Mbak Dina, bahagia. Apa-apa insya Allah bisa murah, apa-apa tersedia. Itulah permintaan dari kami, mungkin masyarakat pada umum juga itu apa-apa. Ada tapi murah, gitu, enak, Mbak.
0: Oke, terima kasih banyak. Oke, baik, Mas. Ipul, silakan Mas Ipul, mau dengerin lagunya mana?
1: Mbak, kalau lagunya Cinta Atma Negara itu masih di sini enggak?
0: Oh, yang tahun 90-an ini Mas Ipul.
1: Ada enggak yang 90-an?
0: Kayaknya kalau Cinta Mi tahun 80-an ya.
1: Oh, 80-an ya, sudah enggak.
0: Iya.
1: Kalau 90-an ya aku itu ada punyanya.
0: Siapa ini?
1: Nia Paramita.
0: Oke, Nia Paramita yang apa?
1: Terpesona ya, Mbak.
0: Oh, terpesona.
1: Terpesona sama penyiaran.
0: Waduh. Alhamdulillah kan.
1: Sebentar. Ada di mana? Keduluan Bu Tuti ya. Bu Tuti nanti juga nanya itu.
0: Bu Tuti ditunggu lo. Ada di kangen nih lo Bu Tuti.
1: Nah, aku mintain dulu. Aku mintain ya, Bu. Nanti dirimu minta ya.
0: Nia Paramita ini terpesona ya.
1: Iya.
0: Sudah siap. Mau dikirim salamnya.
1: Kirimnya buat Mas Widodo di Palagan ya. Selamat malam. Juga untuk Bu Ali di Pamekasan. Pak Ahmad Fauzi. Bu Satilah yang di Kokap ya. Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya. Ada Mas Budi Santos, Mas Rianto, Pak Puji Puyeng, dan Pak Hasan yang di Pleret juga. Ada Bu Kus, Bu Indra, Mbak Lilis Kemendaman, Tante Sri Jalan Wates, Bu Ama juga. Bu Yayu yang di Jalan Perantitik. Terus lagi ada Mas Dodi yang di Paku Alaman juga, Sugeng Dalu saya selalu. Malam juga untuk Mas Beni di Kastia, Mas Andi juga ya Mbak. Mbak Enes Rayu lama juga. Tentunya itu Mas Ardi yang dikelihatin juragan pantun monggo ngawian. Ada Pak John juga, Mas Ramadan yang di Sorong juga, semoga sehat selalu.
0: Aduh,
1: mungkin untuk semuanya saya Mbak Dina ya.
0: Terima kasih banyak ya Mas Ipul.
1: Malam semuanya. Kagem Mbak Dina punya tetap semangat, sehat selalu.
0: Aduh, amin. Terima kasih
1: semoga
0: banyak.
1: Semoga tahun ini mendapatkan segala yang terbaik buat Mbak Dina sekeluarga.
0: Aduh, amin, dikasih doa luar biasa. Sukses, sehat, bahagia amin, selalu ya Mas Ipul.
1: Amin Mbak Dina. Pokoknya doa yang terbaik buat Mbak Dina selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Sekian, selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Ada Mas Ipul yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam. Oke, untuk yang sudah terhubung, selamat malam.
2: Malam, Ruang Rindu, Mbak Dina.
0: Apa kabar Bu Ali di Pamekasan?
2: Alhamdulillah sehat. Di sana juga sehat, Mbak.
0: Amin. Semoga juga tetap sehat, semangat semuanya ya, Bu Ali.
2: Semangat, merdeka.
0: Merdeka juga. Aduh, ingat kalau misalnya Bu Ali lagi masih aktif, kemudian mengikuti upacara gitu ya. Seru ya pasti.
2: Mungkin, Mbak, sudah 3 tahun ini.
0: Oh gitu.
2: Kan terakhir 2023.
0: Okay. 2023. Oh, oke.
2: Okay. Pacaran di sekolah. Terus 2024 per 1 April purna.
0: Oh,
2: berarti gitu. Agustusan sudah di Pamekasan.
0: Oh gitu, sudah pindah Agustusannya.
2: Tapi sering muncul Mbak Enna, Mbak Dina di mana di Facebook itu muncul 3 tahun lalu, 4 tahun lalu gitu saya masih upacara. Ih, jadi kangen. Tapi untuk ngajarnya enggak kangen kan, mas sudah lelah sudah.
0: Oh gitu.
2: Kangen pas ngumpul-ngumpul aja.
0: Seru ya.
2: Oke. Saya gitu.
0: Ini kalau dulu Bu Ali ini pengajar kepala sekolah atau apa kalau boleh tahu?
2: Kepala sekolah mengajar.
0: Oh gitu.
2: Aduh Mbak Dina.
0: Kepala sekolah juga ya?
2: Enggak, bimbingan konseling.
0: Oh, guru BK ceritanya. Okay. Wah seru nih guru BK. Oke,
2: semuanya. Seru nanganin anak-anak yang nyeleneh-nyeleneh.
0: Gitu. Dalam masa tumbuh kembang, tumbuh kembang dewasa maksudnya.
2: SMA itu okay. Masa-masa ini Mbak Dina. Gablet-gablet.
0: Oke. Seru ya. Baik, Bu Ali. Yang jadi doa dan harapan di hari yang istimewa kali ini apa nih? Kalau versinya Bu Ali.
2: Tadi Pak Hasan, Pak Hasan ya?
0: Iya betul, ada Pak Hasan dan Mas Ipul.
2: Adem ayam, tentrem love jinawi. Saya ingat waktu sekolah dulu.
0: Iya betul, istilah itu ya.
2: Kalau ini, lagian tidak ada yang nyenggol sana sini lah, bersenggol antar suku, agama, ras, gitu aja.
0: Oke. Okay. Iya,
2: kan baik. Sekarang lagi rame-ramenya juga lah Mbak Dina gitu juga.
0: Oke, okay, baik Wali.
2: Dikirimin adik saya yang adik anak saya yang Balikpapan tadi. Pas sana yang daerah timur sana lepas dari Indonesia itu. Mungkin kan tahu anak saya itu pencinta RRI gitu.
0: Oh, dikirim gitu.
2: Tadi nggih. Nangis juga sih Mbak Dina waktu kepala stasiun sana itu mengucapkan selamat tinggal per apa itu ya September.
0: Oh, okay.
2: Nggih, berpisah dari ini kan NKRI kan itu.
0: Wah.
2: Nangis saya pas para prajurit itu naik ke kapal. Masih tersimpan itu nanti.
0: Masih ada ya kenangannya ya.
2: Baru saya posting nanti. Tahun 90.
0: Wah, luar biasa nih Bali.
2: September nanti pas hari radio.
0: Memorinya bagus banget ya. Kenangannya indah semuanya nih. Oke, baik Bu Ali. Ya mau didengarkan lagunya apa ini, Bu Ali?
2: Lagu apa yang ada di situ?
0: Oh, yang ada. Sebentar. Yang ada itu mana nih? Wudu kemudian Faris RM, ada Bening.
2: Faris RM apa?
0: Kalau ini Sakura atau mau yang lain ada?
2: Yang lain apa Mbak Dina?
0: Sebentar ya, Faris. Ya,
2: sebenarnya bagus sih, cuman sudah seru ini.
0: Iya, Faris RM itu jangan kau lepas lagi. Kemudian,
2: ada yang duet sama siapa?
0: Iya, ada. Dan Dian Pramana Putra itu Iman dan Godaan. Kemudian bersama Dedi Dugen, Hanya Satu Kamu. Bersama Neno Warisman, Nanda Kasih. Tapi ini tahun 80-an nih, Bu. Kalau
2: Nanda Kasih.
0: Tapi itu lama. Kemudian
2: yang pertama tadi disebut Mbak Dina itu yang
0: pertama itu, jangan kau lepas lagi itu bersama Sophia Lajuba. Mau yang itu?
2: Itu ya.
0: Iman dan Godaan juga ada bersama Dian Pramana Putra.
2: Enggak, yang sama Sophia.
0: Jangan kau lepas lagi ya. Mau dikirim salamnya.
2: Pesan ada Pak Saipul nggih.
0: Oke. Okay. Mas Ipul.
2: Nggih. Sama siapa yang pertama Mas Widodo sama siapa yang pertama Mbak Dina?
0: Ada Pak Hasan.
2: Pak Hasan.
0: Oke.
2: Terus Pak Beni, Pak Hadi, Ibu Satirah, Ibu Tuti, Ibu Wighati, Ibu Mawar Kuning, Ibu Lili, semuanya dulu dan Mbak Dina.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Dina bertugas Mbak Dina.
0: Wah, terima kasih banyak Bu Ali. Tetap sehat, sukses ya. Terima kasih banget.
2: Amin. Selamat malam.
0: Iya, baik. Selamat malam Bu Ali yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Roh Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Yang sudah gabung dalam Roh Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Dina.
0: Oke, apa kabar Pak Beni?
3: Baik, selamat semoga dinas selalu sehat.
0: Amin, amin. Terima kasih loh Pak Beni di Kendaria. Wah, semangat ini Pak Beni. Sudah pacara hari ini.
3: Sampai Mbak, dari kemarin hari ya, di Sabtu itu kan sudah gerak jalan.
0: Waduh, ikutan iya. Acaranya banyak ya.
3: Iya, betul,
0: ya. Tapi ternyata nggak selalu terpusat di hari Minggu yang lalu atau hari ini. Ada juga yang masih minggu depan ya, ada yang di tanggal 23 juga.
3: Iya, kayaknya ada yang gitu.
0: Mm-mm.
3: Tapi kebetulan di sini acaranya sampai hari hari hanya tadi malam.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya, yeah. Tadi pacara, selesai.
0: Oke, baik. Pak Beni, apa sih yang jadi harapan dan doa kalau versinya Pak Beni ini?
3: Iya, harapannya itu juga kalau kemerdekaan itu ya merdeka, betul-betul merdeka, lahir batin, buat juga buat semua rakyat Indonesia juga semua dengan antara dengan pemerintahnya itu nih, pemerintah yang merdeka ya rakyat Indonesia betul merdeka, merasakan hal yang sama. Jadi rasa bahagia, sejahtera.
0: Artinya rakyat juga merata begitu ya?
3: Iya. Jangan mengkono dulu, mengkono hitam, mengkono ini merdeka gitu lah, di rakyatnya kepencet-pencet ya gitu kan. Jadi kalau memang betul merdeka ya, semua rakyatnya ya sebetulnya dibuat supaya merdeka betul. Apa-apa kudu aja larang-larang, pacet-pacet muda terus.
0: Harga-harga yang terjangkau nah, gitu
3: terus,
0: ya.
3: Gitu. Okay. Rakyat tidak merasa sakit. Aduh, seperti ini mau beli ini aja terkosong. Karena dulu pernah yang sebelum terjadi sesuatu yang tahun 60-an itu Mbak. Itu kan ya begitu, sampai kalau mau makan aja antri, dapat bulgur Mbak, nasi bulgur itu. Sampai nasi jagung aja ya, jagungnya yang sudah seperti itu. Jadi kalau dimakan, waduh kayak gitu tuh. Itu dapatnya bulgur itu antri Mbak.
0: Wah. Pernah mengalami itu Pak Beni?
3: Iya, saya masih kelas SD itu.
0: Oh gitu.
3: Ya, jadi, ya itu jadi seperti itu. Kalau sekarang sudah merdeka, ya merdeka benar, merdeka gitu. Aja kayak ngomong-ngomong gitu. Jadi seperti itu lagi kasih ya.
0: Jadi pengalaman buruk saja gitu ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Beni.
3: Iya.
0: Semoga doa yang banyak diungkapkan ini bisa terwujud gitu ya.
3: Betul. Jadi kalau kemerdekaan begini itu juga ingat dulu gitu ya, ya nek iso bener ya merdeka tenang gitu
0: loh. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Beni. Silahkan Pak Beni mau dengerin lagu apa?
3: Dari Krisha yang hanya untukku itu ada di sana.
0: Krisha yang hanya untukku ya. Sebentar. Hanya untukku ya.
3: Iya.
0: Sebentar. Mau dikirim salamnya?
3: Oh iya, buat Wali, Sulung Dalu, Mas Iput, terima kasih juga, Mbak Bututi, Bu Mawar Kuning dan Mbak Novi, Pak Hasan, Sulung Dalu, selalu sehat, Pak Uci Kirahito, Romona Pak Endro, Pak John, Mbak Andi, Mas Ardi Selaten, Mas Rianto, Bu Rahayu, Bu Umi, Bu Indra, Bu Kus, lalu siapa lagi? Ya, Bu Wikati, Bu Ama, dan semuanya.
0: Sebentar, saya belum ketemu yang Krisya hanya untukku.
3: Ada.
0: Sebentar, belum ketemu ya, ini hanya untukku sebentar.
3: Hanya untukku apa? Hanya untukmu ya, saya lupa. Pokoknya hanya untukku keadaannya.
0: Oke.
3: Hanya untukku.
0: Sebentar, kok belum ketemu yang Krisya yang itu ya? Kok kayaknya nggak ada ya Pak Beni?
3: Dari seluruh dunia.
0: Sebentar. Oke.
3: Itu
0: coba nanti saya carikan ini ya.
3: Iya.
0: Hanya untukku harusnya ada. Gimana?
3: Harvey
0: yang apa?
3: Masuk.
0: Yang tahun 90-an itu Pak Beni?
3: Iya, ada apa?
0: Yang apa?
3: Yang dua dengan Dian Permana itu terakhir.
0: Oh, yang bersama Dian. Yang judulnya apa ya?
3: aku sadari.
0: Oh, aku sadari.
3: Iya.
0: Okay. Aku sadari. Aku sadari. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Sudah siap yang itu aja?
3: Iya.
0: Aku sadari.
3: Iya.
0: Baik, ditunggu.
3: Ya, semuanya nanti kalau yang mau masuk. Selamat buat Mbak Dina juga, selamat sehat, selalu sehat.
0: Amin, amin.
3: Selalu banyak.
0: Aduh, amin. Sehat semangat juga.
3: Koyok air mengalir.
0: Aduh, amin. Dikasih doa yang luar biasa banget. Terima kasih ya Pak Benny.
3: Iya, sama-sama.
0: Sehat, lancar, dan bahagia selalu ya.
3: Saya tunggu sampai malam.
0: Oke. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, selamat malam.
4: Ruang Rindu melukai muri mengusik kalbu.
0: Apa kabar? Aduh, Pak Adi di Pondong lagi sibuk sekali nih Pak Adi.
4: Alhamdulillah, aku memang berapa hari ini nggak masuk.
0: Iya, tapi mudah-mudahan lancar semua ya.
4: Ya, aku terakhir telepon Mbak Dina itu tanggal 3 Agustus.
0: Waduh, kok hafal ya?
4: Nah,
0: beneran hafal ini.
4: 7 Agustus hari Jumat dalam Indonesia banget itu aku telepon Mbak Dina itu nggak ada suaranya.
0: Waduh, gitu.
4: Mbak Dina muter lagu, telepon itu ada nada suara nyambung.
0: Pas putar lagu malah bisa.
4: Oh, kalau Mbak Dina siaran.
0: Oke. Okay.
4: Teleponnya enggak ada suaranya sama sekali.
0: Padahal
4: standby
0: ya.
4: Habis muter lagu nyambung lagi, nyambung sih nyambung. Habis itu sebentar udah putus terus dimasuki orang lain. Akhirnya aku enggak jadi telepon.
0: Aduh. Oh, kenapa ini jadinya?
4: Kita kira hari kemarin yang siaran Mbak Dina ternyata bukan.
0: Oke.
4: Okay.
0: Iya benar.
4: Terus cumanya malah ada sidang MPR itu jadi Mbak Dina enggak siaran Indonesia
0: Banget. Betul. Ngerti itu. Iya, besok hari Kamis bersama Mas Panji itu.
4: Iya, terus cumanya Mbak Dina siaran tapi enggak ada Indonesia Banget.
0: Benar.
4: Nah, MPR itu.
0: Oke. Okay. Ya. Malah akhirnya sampailah pada hari ini.
4: Iya. Tanggal 17 baru bisa masuk.
0: Masya Allah. Oh, aduh.
4: Tanggal 4 gak masuk. Tanggal 10 gak masuk. Tanggal 11 gak masuk. Iya. Kabar baik ya Mbak Dina.
0: Iya, alhamdulillah ya Pak Adi.
4: Mudah-mudahan Mbak Dina tetap dikasih sehat, semangat.
0: Aduh, amin.
4: Banyak proyeknya.
0: Amin, luar biasa banget Pak Adi.
4: Lancar pokoknya.
0: Dikasih doa yang luar biasa banget.
4: Bulan depan kan hari ini punya gawe gantian.
0: Bulan depan.
4: Iya, kalau tadi kemarin sama hari ini kan yang punya gawe negara.
0: Oke.
4: Itu RRI.
0: Iya, betul.
4: Udah siap tuh belanjanya udah penuh.
0: Gitu. Bisa aja Wadi ya. Oke.
4: Wah. Belanja dulu.
0: Belanjanya tapi setelah dibuka lah kok malah isinya ini ada jajanan ciki semua anak-anak.
4: Punya gawe kan gitu, ngicil-ngicil dulu ya.
0: Oh gitu ya. Malah jajanan anak-anak semuanya.
4: Telepon kentang itu kan lama tuh.
0: Aduh. Oke Pak Adi, yang jadi harapan dan doa buat negara kita ini apa ini Pak Adi?
4: Ya harapan
0: versinya Pak Adi.
4: Rakyat kecil, ya daya beli masyarakat itu naik.
0: Oke. Okay.
4: Terus apa-apa itu bisa terjangkau.
0: Aduh, amin.
4: Dan yang jelas uang kita itu ada nilainya.
0: Oh gitu.
4: Iya, karena sekarang maaf ya, uang itu namanya gede tapi nilainya kecil. Contohnya kayak gitu. Itu harapan sebagai rakyat kecil ya, cuman kayak gitu dan negara kita tetap aman, damai dan dijauhkan dari segala musibah. Karena kalau kemarin kita dengar yang di NTT sama di
0: yang
4: di NTT yang lebih menyedihkan itu kan guncang gempa yang sangat besar.
0: Betul.
4: Itu.
0: Betul. Saudara kita banyak yang masih menderita ya hari ini ya.
4: Dan selalu dilindungi oleh yang kuasa dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi di daerah lain.
0: Amin.
4: Itu Mbak Dina.
0: Aduh, sehat semuanya.
4: Kalau harapan RRI nanti saja kalau bulan September.
0: Iya. Nanti ucapannya sama. Oke. Terima kasih Pak Adi. Seneng banget hari ini bisa gabung lagi, bisa dengar suaranya Pak Adi lagi.
4: Soalnya aku pengen masuk terus, cuma ya itu.
0: Pas nggak bisa.
4: Kamu sampai malam.
0: Oke.
4: Okay. Ya.
0: Baiklah Pak Adi. Mau dengerin lagunya apa ini tahun 90-an persen deh?
4: Dan puan itu kalau apa? keraton bekas Karada.
0: Katonnya tadi di request Dinda di mana?
4: Oh ya udah yang lain aja. Ini aja Mbak
0: Dina. Okay.
4: Rucanaya aja.
0: Rucanaya boleh yang apa?
4: Ingin kumiliki.
0: Oh, oke, okay. Ingin kumiliki ya. Mau dikirim salamnya.
4: Salamnya tadi barusan Pak Beni ya.
0: Okay.
4: Selamat malam, sehat selalu dan sukses dalam segala usahanya.
0: Amin,
4: ada Mbak Mawar Kuning dan Mbak Nungkinya, mudah-mudahan sudah sembuh kembali.
0: Okay.
4: Ada Bu Ali tadi di Pamekasan, ada Pak Hasan Peret dan Mbak Jatuh keluarga. Ada Bu Lilis Kemendaman. Ada Bu Tuti yang punya Noko Tirto. Kemarin yang siang-siang aku lupa gak nyebut Bu Tuti. Terus di Tapi sekarang yang di Pundang sudah lupa sama aku katanya gitu.
0: Iya,
4: panjang dengan Mas Panji. Terus ada Mbak Andin. Kalau menempel ya selamat malam Mbak. Selalu Mbak Andin. Sekarang jarang di radio itu.
0: Oh nah, gitu.
4: Ini yang punya patu juga selamat malam dan malam hari ini tetap monitor dari Pro 1 biarpun nggak telepon. Mas Ardi juga lama nggak ada suaranya ya Mbak Dina.
0: Iya Mas Ardi ini lama juga.
4: Ya,
0: mungkin lagi sibuk juga
4: ini
0: nih.
4: Lagi ngurus skripsi dia kan calon dokter itu.
0: Waduh seneng ya.
4: Lagi menyelesaikan skripsinya dia calon dokter kandungan.
0: Woi bener apa enggak? Lah kok bisa detail banget
4: malah ya, jadi aneh. Bener. Selamat malam Mas Ardi, kalau dengerin pasti ketawa-ketawa.
0: Oh dong. Gitu ya.
4: Kalau enggak ya cemberut.
0: Oh gitu.
4: Juga Ma ini Mas
0: dokter yang lain.
4: Selamat malam, sehat selalu. Ada Bumi yang di Perandaan juga selamat malam. Terus Mbak Ines Intan Rahayu yang punya Temanggung selamat malam. Mbak Christine yang punya Trogenen juga selamat malam.
0: Ya
4: untuk semua saja ya.
0: Yang belum ada
4: ya. Yang belum tersebut ya mohon maaf. Mudah-mudahan besok malam kalau ada waktu dan punya pulsa ya nelpon.
0: Aduh.
4: Nah, kalau ada waktu kalau
0: enggak bisa aja.
4: Oke. Okay. Sama Mbak Dina enggak dikirim-kirim.
0: Bisa aja Hadi. Senang banget.
4: Oke. Okay. Selalu lancar semuanya yang dikerjakan.
0: Amin, amin.
4: Dan yang jelas awet cantik.
0: Aduh, amin. Terima kasih ya, banget. Pak Adi sukses ya.
4: Lewat pinggir sebelah sini.
0: Nanti kalau lewat lain malah gak nyampe-nyampe.
4: Sleman Barat sono
0: jauhan. Bisa aja.
4: Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Adi. Kita ke lagu ya pendengar. Oke, kita ke lagu dulu ya. Temani untuk kebersamaan Anda untuk lagunya Sang Dewi ini. Yang direquest oleh Pak Hasan yang ada di Pelarat ya. Dirangkai juga nanti Dinda di mana untuk Mas Widodo yang ada di Palagan menemani.

saat kondisi sekarang ini ya, kita dari pedagang kaki lima mengharapkan untuk lebih kedepannya lebih baik, lebih laris, juga untuk biaya sekolah juga lebih ringan. Dari pemerintah memikirkan itu aja, pendidikan untuk terutama harus lebih baik, dalam segi pembiayaan bisa lebih ringan, jangan terlalu mahal. Tapi kita kan sangat berat, kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja ini. Gitu aja.

Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.

0: Oke, pendengar pastinya untuk kebersamaan kita di hari yang istimewa kali ini ya. Kita berjumpa dalam Rock Rindu untuk teman-teman bersada era 90-an. Dan tadi sudah hadir untuk dua lagunya, Sang Dewi, spesial untuk Pak Hasan, semoga disuka. Ada juga Dinda Dimana untuk Mas Widodo yang ada di Palagan. Masih saya nantikan kebersamaan Anda bersama Pro 1 RR Yogyakarta. Kita berjumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Dodi?
1: Baik, betul aku udah dari pertama tadi.
0: Oh gitu.
1: Jadi aku pertama.
0: Kenapa nggak bisa masuk?
1: Yang kedua apa? Masih Dodo, terus yang ketiga itu Pak Hadi.
0: Waduh.
1: Kok masuk kok nggak bisa terima kok Mas? Karena yang terima Pak Hadi, jadi oh ya nggak apa-apa lah.
0: Oh gitu. Oh gitu ya.
1: Gak apa-apa itu.
0: Waduh, aduh, jadi, maaf. Kok malah jadi ngantri?
1: Kan gak bisa masuk. Terus ini, tadi aduh-aduh, atas mana tadi mau.
0: Waduh, untung masih bisa bersabar gitu ya.
1: Iya, aku masih bersabar. Kemarin Selasa kan aku gak bisa masuk. Terus ini, pengen masuk itu. Pertama, keduluan sama Mbak Hasan. Masih Dodo, terus
0: waduh
1: Sugito apa-apa itu.
0: Oh gitu.
1: Ya
0: Walah ya, ya. Jadi kesundul duluan.
1: Baik ya.
0: Alhamdulillah. Saya semangat juga ya Mas Dodi. Semoga juga tetap bahagia ya.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih.
1: Opininya
0: yang jadi harapan dan doa di kemerdekaan Republik Indonesia ya. Pas banget hari ini ya. Apa ini kalau versinya Mas Dodi?
1: Harus tetram, damai ya kan. Yang masih muda-muda, kalau pas apa untuk tirakatan ya jangan mabuk-mabukan itu dihilangkan ya kan.
0: Wah, tirakatan kok mabukan.
1: Benar ya.
0: Jangan dong.
1: Kita mau maju kenapa? Masih mabuk-mabukan.
0: Betul.
1: Itu namanya kuno banget itu.
0: Oke. Iya.
1: Gitu ya.
0: Betul. Nah,
1: paling cuma itu. Semoga Indonesia tambah maju,
0: amin.
1: Berdaulat, dan makmur.
0: Oke, amin. Wah, luar biasa banget. Terima kasih sekali.
1: Dia sendiri juga cantik, aku seneng.
0: Waduh, ngelihatnya di mana? Kalau ganteng juga repot ini. Oke, terima kasih banyak. Mas Dodi, silahkan mau dengerin tahun 90-an ini.
1: Pasir putih.
0: Oke, pasir putih. Sebentar pasir putihnya Klay ya, akustik ya, atau yang Irma Jun,
1: yang
0: Irma Jun dan Catwalk, ya, yang itu.
1: Nah.
0: Oke, baik, mau dikirim salamnya.
1: Salamnya untuk Bu Satila, ada Bu Tuti di Nogoteto, ada Pak John, juga untuk Pak Beni di Kandaria ya, untuk Bu Rahayu, juga untuk Bunda Mawar Kuning dan Tinovinya yang semoga cepat sembuh ya, sangat jalan ya, supaya kita lebih tenang untuk ngomong-ngomong masa ini ya. Juga untuk semuanya aja tanpa kecuali. Untuk Mas Adi Klaten, Mas Ipul di Water Study yang udah masuk, udah dengerin. Itu teman yang baik. Nggak tahu kenapa kemarin mesti inget aku tuh.
0: Waduh, seneng.
1: Besti lah.
0: Besti. Oke.
1: Andin nggak masuk ya?
0: Iya, belum ini Mbak Andin.
1: Semoga cepat masuk. Mbak Min terus.
0: Waduh.
1: Kurang Mbak Min
0: masuk. Malah Mbak Min terus.
1: Sama Mas Andi ya.
0: Oke.
1: Mas Andi.
0: Bisa aja.
1: Tapi kurang.
0: Oke.
1: Semuanya aja sama kecuali. Semuanya. Untuk Bu Rahayu, untuk yang ada di Wonosobo itu siapa?
0: Wonosobo, ini siapa sih? Kok malah jadi lupa juga sih.
1: Semuanya aja di Wonosobo, di Malang, di
0: kalau Pak Budi Santoso di Wonogiri, yang ada di Wonosobo iya, siapa ya?
1: Wonogiri, itu pasti ingat itu karena juga semuanya aja.
0: Oke, baik.
1: Tak pernah kirim ya, tak nggak usah kirim, pokoknya yang penting kita sehat dan bahagia.
0: Aduh, amin Mas Dodi sukses juga ya, bahagia ya.
1: Gina yang semakin cantik, aku juga seneng melihat wajahmu yang semakin cantik.
0: Ini ngelihatnya di mana dulu? Nanti salah orang ini.
1: Ini Belak-belakan itu.
0: Aduh, cuy.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Men lama ya.
0: Oh, gitu.
1: Oh, ya.
0: Iya, dong, baik.
1: Semoga bahagia.
0: Sukses dan bahagia ya, juga ya.
1: Terus. Sampai akhir nanti siaran juga tetap semangat.
0: Oke. Okay. Gitu pasti aja, dong. Ya. Kalau pendengarnya pada semangat, pasti bikin semangat.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mas Dodi. Sehat, yeah, bahagia, sukses juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Mas Dodi. Akhirnya bisa muncul juga ya. Tadi gak bisa masuk, oke. Okay. Akhirnya bisa terhubung. Pastinya untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Aduh, yang dikangenin gak kerasa.
2: Itu orang gak berasa.
0: Weh, jangan. Bu Tuti, apa kabar? Tambah semangat hari ini. Sehat-sehat ya.
2: Kemerdekaan kok ya harus tambah.
0: Oi, gitu. Sudah ikut lomba enggran? Waduh, malah enggran.
2: Ya, Bu Tuti yang jengkelit.
0: Lah kok lomba liane akeh sing dipilih enggran to?
2: Enggran to, Mbak.
0: Oh iya, enggran ya. Wis nyebut salah meneh.
2: Lah iya kok ya.
0: Aduh. Kon
2: melu egrang ya. Jadi lombanya ngano balapan eker.
0: Oh gitu ya. Balapan eker. Aduh, wis aja. Lombanya di mana? Di Jogja apa di Purworejo?
2: Kebumen.
0: Oke, kita tuh tenan.
2: Oh iya. Biar kalau kalah kan Mbak Dina
0: gak lihat. Oh gitu. Aduh. Kalau enggak nyebel neker wala. Iya deh.
2: Pendrek, Mbak.
0: Oh iya. Aduh, pakai pendrek segala. Bu Tuti, yang jadi harapan dan doa versinya Bu Tuti apa ini?
2: Mm-mm. Ya, semoga Indonesia makin maju, makin bersatu.
0: Amin, amin.
2: Tidak ada yang gelut-gelutan itu.
0: Waduh, iya deh.
2: Iya kan suka ada yang gitu-gitu.
0: Oh iya.
2: Mudah-mudahan
0: kita
2: sudah mengusahakan untuk itu semuanya demi rakyatnya, demi rakyat Indonesia di seluruh Indonesia ini.
0: Wah, iya, amin, amin. Oke. Okay.
2: Iya. Gak bisa banyak Mbak aku.
0: Ya.
2: Matur ini. Pokoknya saya berdoa untuk itu.
0: Oke, amin ya. Terima kasih banyak loh Bu Tuti. Waduh, luar biasa banget. Yang mau didengarkan lagunya apa?
2: Tuh kan. Nanti terus bedek mesti.
0: Oh gitu. Yang dibedek tadi soalnya sudah dipilih tapi judulnya beda.
2: Apa?
0: Tadi Mas Ipul ya, bilang daripada didului Bu Tuti.
2: Wow, kualat ben.
0: Yang lain apa ini?
2: Tadi apa? Aku
0: terpesona.
2: Aduh.
0: Ini Paramita yang terpesona.
2: Kalau
0: apa ini?
2: Kinan itu masih ada.
0: Yang apa?
2: Kinan.
0: Kinan. Yang judulnya?
2: Nuansa Bening.
0: Oh, yang Nuansa Bening.
2: Ya.
0: Oke, Nuansa Beningnya sebentar harusnya ada nih. Ditunggu ya. Saya cari di tempat yang lain, di kolong yang lain. Di kolong yang lain.
2: Kolongnya cuma satu.
0: Oh, banyak ini kolongnya. Harusnya ada loh. Di mana sih dulu tuh? Mau dikirim salamnya dulu buat siapa?
2: Ya. Baru ini sama Mas Dodi ya. Mas Dodi kok baru muncul, Mas?
0: Oke.
2: Okay. Kemana aja?
0: Oke. Okay. Ada nongol ini.
2: Banyak yang nunggu.
0: Oh.
2: Ya, terus Bu Mawar Kuning, Pak Beni, Kak Adi, yang di Pundong. Tadi saya dengar kok katanya lupa sama dulu. Kemarin itu terus putus kok gimana kan?
0: Okay.
2: Waktu Mas itu, Mas Panji.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Iya deh.
2: Terus ada polisi yang dikumandangkan, Umi yang dikumandangkan,
0: okay.
2: Lalu Mbak Ernest yang di Temanggung ya Mbak.
0: Baik.
2: Bu Ali, Bu Katila, Bu Wigati, Pak Yono yang dibantu.
0: Oke.
2: Mas Widodo juga Pak Budi Santoso. Romo ngapain bro Mbak? Mbak Wali ya kan bro. Iya, untuk semuanya ya Mbak ya.
0: Oke. Bu, aduh ini nonsa bening kalau yang Kinan tuh kelamaan.
2: Ya.
0: Yang versinya Vidi aja gimana ya? Harusnya sih buat besok.
2: Apa Mbak?
0: Vidi Aldiano. Sama persis lagunya.
2: Iya,
0: iya. Iya, yang itu ya.
2: Boleh.
0: Soalnya kalau yang punya Kinan itu tahun 78 itu, Bu.
2: Ini tahun 90.
0: Mendekati 2000 sih sudah. Nah.
2: Bukan ini kalau malam ini tahun 90-an.
0: Sekarang tahun 90-an.
2: Padahal medun sidik orang pukul.
0: 78 ini suwi banget.
2: Datang gak di situ pakai lift.
0: Oh gitu. Yeah. Yang nomor 4-nya lagi kosong.
2: Aduh. Itu sial itu.
0: Gitu. Aduh. Nah,
2: gitu aja ya. Okay. Dina selalu sehat.
0: Amin ya Bu Tuti juga ya. Sehat, semangat, ya. Bahagia dan tetap cantik.
2: Cantik nih aku malah ganteng Muhammad Demi.
0: Oh harus cantik nih.
2: Iya kalau aku ganteng kan mau Mbak.
0: Nanti. Aduh.
2: Makasih ya Mbak ya.
0: Terima kasih ya Bu Tuti. Bahagia selalu ya.
2: Nanti kalau kundur gak usah mampir-mampir.
0: Alah wis bengi Bu. Engko nek isih Mbak Mi mau tidurnya jam berapa ini?
2: Oh, wis sampe borong Mbak.
0: Wih gitu. Oh, Mbak Din kemana toh ini? Dikangen nih ya.
2: Okay. Gitu ya, Mbak, ya.
0: Terima kasih ya. Banyak. Sukses selalu baik. Terima kasih Bu Tuti yang sudah bergabung ya untuk kebersamaan kita. Wow, seru banget. Jumpa kita dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Iya deh, selamat malam.
3: Meloni memerimu.
0: Oh, iya. Apa kabar Ibu Nani kah ini?
3: Iya. Sehat-sehat Marina.
0: Alhamdulillah sehat semangat juga Bu Nani ya.
3: Semangat.
0: Harus semangat dong. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Baik versinya doa harapan Bu Nani apa ini?
3: Kebetulan ini Agustus ulang tahunku ya.
0: Waduh, ternyata.
3: Banyak-banyak.
0: Happy birthday juga.
3: Thank you.
0: Tapi tanggalnya tanggal berapa ini, Bu?
3: Tanggalnya 10 kemarin.
0: Oh, sudah lewat ternyata. Loh,
3: tidak,
0: apa
3: tidak apa-apa.
0: Dulu kayaknya ada yang kasih salam ya, Mbak Christine kah waktu itu ya?
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Selamat ulang tahun walaupun terlambat ya, Bu. Sudah seminggu yang lalu.
3: Masih Agustus.
0: Oke. Okay. Semoga diberikan yang terbaik, yang pasti kesehatan, yeah. Kebahagiaan, dan kesuksesan ya.
3: Iya, sisa umur ini bisa mengisi kemerdekaan.
0: Loh ya benar, mengisi kemerdekaan
3: iya,
0: dong.
3: Kan, okay. Yang berjuangan para pahlawan dulu ya, yang mempertahankan juga sekitar sampai tahun 66-65 ini mempertahankan. Sekarang kita tinggal mengisi kemerdekaan ini.
0: Pasti.
3: Dengan disiasiakan ya kesempatannya.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya ya untuk yang generasi muda jangan malas ya, ingat para pahlawan dulu berkorbannya jiwa raga harta pokoknya semua dikorbankan ya ya untuk anak cucu tak kedepan nanti ya.
0: Gitu.
3: yang muda angkatan muda jangan malas ya apapun profesi apapun apa ilmu yang dimiliki pergunakan sebaik-baiknya manfaat banyak ya jangan sampai ya meskipun ilmunya sedikit manfaatkan ini untuk orang banyak yang berguna untuk orang banyak.
0: Amin.
3: Betul. Sesuai dengan ilmunya masing-masing ya.
0: Benar. Kemampuannya masing-masing juga.
3: Apapun ilmunya, itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Pokoknya meskipun sedikit, orang pintar kan dalam bidangnya, Mbak ya.
0: Benar.
3: Oh iya, dalam bidangnya. Meskipun orang pinter banget, nambah sepeda belum tentu bisa.
0: Oh, iya benar.
3: Masing-masing kan profesinya masing-masing.
0: Punya keahlian masing-masing.
3: Yang orang lain yang anggap sepeda belum tentu bisa. Bukan.
0: Iya,
3: jadi ilmu itu pokoknya tergantung pemiliknya dan pemanfaatannya. Ya.
0: Waduh, seneng banget.
3: Gitu. Ini sisa umurku ya mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin Ibu, pasti dong Bu Nani. Oke. Okay. Ya, iya baik Bu Nani, silakan mau dengerin lagu yang mana?
3: Yang siapa? Itu kalau ini tahun berapa?
0: tahun 90-an Bu yang bersada.
3: Itu si gombloh itu 80-an ya?
0: Iya Bu, yang itu.
3: Okay. 90 udah ini aja deh, kacau aja itu gimana?
0: Kacau? Imaniar?
3: Iya.
0: Oke.
3: Tapi kan udah siap apa yang udah siap?
0: Yang sudah siap itu, sebentar. Yang siap ini ada Paris RM tadi di request ya. Kemudian Bening, Harvey Maleholo. Kemudian dari Dores, yang berarti Karani, Shalon Seven, Ita Purnama Sari, Ahmad Albar, Stinky, Protonema, lalu Kusadari Harvey, Rafika Duri, Indra Lesmana.
3: Oh, Rafika Duri lah apa lagunya?
0: Hanya untukmu.
3: Boleh lah.
0: Mau yang itu, hanya untukmu ya. Ada yang mau dikasih salam ibu?
3: Tapi yang barusan mias Bututi ya?
0: Iya.
3: Iya Bututi, selamat sugeng dalu Bututi. Yang jauh Pak John udah masuk mbak?
0: Belum ini Pak John, ditunggu.
3: Ini tertutup Pak John, habis upacara.
0: Habis upacara saya capean. Dan kemarin lomba kelereng.
3: Kayaknya Mas Andi juga itu lomba kelereng. Udah
0: Mas Andinya belum.
3: Kalau enggak mungkin ke Singapura dia.
0: Dekat-dekat
3: saya sana.
0: Gitu.
3: Ini untuk Pemawar, terus Bu Ali yang jauh di Pemekasan sana ya. Pokoknya itu anggota PL Plus 1. Mbak Christine di Sorokinan juga. Untuk Anin di Bandung. Pokoknya itu semua pendengar Plus 1 malam yang masih dan Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak. Dan
3: di kesehatan tetap semangat 45.
0: Waduh, amin. Terima kasih.
3: Semangat. Meskipun umurnya udah 81 tahun, tapi
0: harus semangat dong. Terima kasih sekali.
3: Sekarang kan udah 81 ya.
0: Iya, 81 kemerdekaan.
3: Semangat 45.
0: Benar.
3: Kita berterima kasih pada pahlawan ya, yang mengorbankan segalanya untuk kita menikmati sekarang ini.
0: Okay.
3: Untuk Mbak Dina selalu sehat. Tak dengar lagunya, selamat malam.
0: Terima kasih banyak Bu Nani. Selamat malam, sehat, semangat dan bahagia ya. Oke, dari WhatsApp-nya terima kasih banyak untuk Pak Beni di Jonocatur sana, Pak Beni di Gandaria. Oke, Pak Beni di Gandaria, aku sadari ditunggu ya, aku sadari. Salamnya untuk Pak Dipundong, kemudian Mbah Jadi di Cangkring, Pak Ilham, Pak Bausi, kemudian Pak Rimbang, Pak Adam. Untuk Mbak Dina, terima kasih kalau kondur hati-hati di jalan, amin. Terima kasih banyak Pak Beni. Apa kabar juga yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam. Iya, sudah terhubung, selamat malam.
4: Melodi.
0: Mbah Jadi di Cangkring. Baru muncul ini Mbah Jadi. Apa kabar Mbah Jadi?
4: Baik.
0: Oke. Wah, seru ini. Rame enggak Pantai Cangkring hari ini? Pantai apa ini? Pantai Trisik ya?
4: Bukan Pantai Cangkring.
0: Pantai Cangkring ya, benar ya, Pantai Cangkring.
4: Kulon Dua Cemoro.
0: Oh, gitu. Terima kasih Mbak Jadi. Mbak Jadi yang jadi doa dan harapan, kalau versinya Mbak Jadi apa ini untuk kemerdekaan RI?
4: Oh, apa ya? Saya tuh orang tua itu dungake aja do ndutang.
0: Oh, gitu.
4: Nek baca ndutang dek ndang nyawu.
0: Wah. Gitu ya.
4: Ditangi mah nek ra ono utang nanti banknya bangkrut.
0: Oh, gitu. Iya sih benar-benar. Oke.
4: Mula-mulanya sedunia utang nek balik utang kayak nang nyawu kok. Itu ada.
0: Oh gitu. Iya sih. Betul. Biar hidupnya bahagia gitu ya harapannya ya.
4: Iya. Pun kangen-kangen ke saya sudah pernah ngalami itu.
0: Wah gitu ya. Dari masa ke masa ini Mbah Jadi. Oh gitu. Waduh. Luar biasa banget. Ya Mbak Jadi, terima kasih ya. Mau dengerin lagu yang mana nih tahun 90-an ini Mbak Jadi?
4: Lagunya apa ya?
0: Yang tahun 90-an. Yang dari siapa?
4: Kasih
0: punya ya. Ismi atau punya siapa?
4: ermi kulit dulu.
0: Oh, kasihnya ermi kulit. Oh ya, ya baik. Yang ya, punya ya. Ermi kulit ya. Sebentar, ada harusnya. Baik, mau dikirim salamnya buat?
4: Salamnya untuk semuanya saja. Turun saja.
0: Oke.
4: Semua kita. Semoga bahagia.
0: Aduh, amin, amin. Iya.
4: Termasuk penyiarnya.
0: Aduh, amin, dikasih doa luar biasa. Amin ya, Mbak Jadi. Mbak Jadi sehat semangat, bahagia ya. Aduh, amin.
4: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mbak Jadi. Iya, terima kasih sekali. Dan apa kabar juga Pak Hasan yang ada di Pleret? Oke, Pak Hasan, terima kasih ya. Sang Dewi sudah dihadirkan. Semoga dalam kemerdekaan Republik Indonesia bisa menjadi perenungan dan kebahagiaan lahir batin. Amin. Terima kasih untuk Pak Hasan. Apa kabar juga yang merequest lagunya Cinta Terbaik ini untuk besok ya, yang tahun 2000-an begitu ya. Salamnya untuk Bang Adam, untuk Mbak Dina Sugeng Tugas. Ini dari Mama Tri. Apa kabar Mama Tri? Mama Tri yang sekarang ini tahun 90-an nih Mama Tri. Kalau untuk

0: Inilah. Oke, salamnya untuk Mbak Dina dan semua pendengar ya. Kalau harapan saya, semoga kembali damai, adem ayem seperti masa-masa dulu. Oke, amin. Terima kasih Pak Budi Santoso di Wonogiri. Satu telepon lagi sebelum kita ke lagu yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Aduh, Sugeng Dalu Bu Satilah. Kabar baik Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, seneng banget. Terima kasih sekali malam hari ini gabung Ibu Satila.
1: Ya,
0: susah. Oh gitu. Tadi sulit masuknya.
1: Tadi kan nggak bisa masuk.
0: Waduh. Oke. Sekarang akhirnya bisa bergabung. Terima kasih banget. Bu Satila, yang jadi doa dan harapan Bu Satila apa nih? Halo.
1: Halo.
0: Iya, yang jadi doa dan harapan untuk kemerdekaan Republik Indonesia bagi Ibu Satila apa? Versinya Ibu Satila.
1: Semoga seluruh bangsa Indonesia bisa menikmati ini, bangsa Indonesia tetap mengisi kemerdekaan dengan gigih.
0: Oke.
1: Dan bisa ayam-ayam menikmati udara yang segar.
0: Aduh, amin.
1: Okay. Harga-harga semoga bisa turun, nggak setinggi selangit kayak sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Rakyat Indonesia kalau harga-harga nggak terlalu tinggi, bisa menikmati apa-apa yang serba murah.
0: Oh, gitu. Yang bisa terjangkau harganya itu yang paling utama ya.
1: Iya, sekarang mau ini dan itu, tapi harganya selangi tidak dapat tetap.
0: Waduh. Oke, okay, baik. Iya. Terima kasih ya Bu Satila. Ya. Amin ya. Semoga ya doanya bisa dijabah gitu ya.
1: Iya, ya, okay. Semoga pemerintah bisa memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang bisa hidup adil dan makmur, ayam dan tem.
0: Ya amin, terima kasih. Silakan Bu Satila mau mendengarkan lagu apa?
1: Lagunya apa aja?
0: Lagunya ada Ismi Asis, ada kemudian Vina Pandunata yang Bahasa Cinta, kemudian Malida dan Dedi Dukun, lalu Bram Mursas yang Jujur, Rasa Cinta Padamu Jamrut, kemudian Cinta Pertama Garbi, Indra Lesmana, Rafika
1: Cinta
0: Duri.
1: Pertama.
0: Cinta Pertama?
1: Iya.
0: Oke, Garbi itu ya. Mau dikirim salamnya, Bu?
1: Ya, salamnya buat Bu Ali, Bu Tuti, Bu Mawar Kuning, Bu Rahayu, Bu Pak Kesin, Mbak Andin, Pak Rembang, Pak Puti Braito, Mas Andi, Mas Sofi, Mas Ibu, Mas Yanto, Mama Tri. Mana Mama Tri kuat, Mbak?
0: Mama Tri, ini di mana sini tadi?
1: Bulan Progo.
0: Kayaknya bukan deh. Lupa saya malah ini Mama Tri. Oke.
1: Okay.
0: Oh iya Mama Tri.
1: Iya Mama betul. Tri dari Kokap kemungkinan.
0: Kulon Progo betul.
1: Masih Kulon.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Cuma Kulon Progonya di mana gitu ya? Enggak tahu nih.
1: Kokap.
0: Oh Kokap. Oke.
1: Okay. Buat semuanya aja semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Selamat
0: amin.
1: Selamat Mbak Dina, sukses ngajak karya ngatas dari Purno.
0: Oke.
1: Okay. Tetap ya semangat dan rezeki lancar ngaten mawon Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak ya Bu Satila.
1: Ngaten kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ke lagu nih pendengar, temani untuk kebersamaan Anda. Iya ada Terpesona.

0: kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi

Okey, pendengar yang temani untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Iya, terima kasih sekali, waktunya tinggal sedikit. Ya, mungkin akan bergabung mungkin satu atau satu penelpon terakhir ya di 580333. Terima kasih sekali Mbak Christine di Sorogenen. Apa kabar Mbak Christine? Oke, selamat malam Mbak Christine di Sorogenen. Lagunya Rela dari Inka Christy. Coba ya. Oke. Sebentar, Inka Christy. Baik. Dan salamnya untuk Bu Nani, ada Pak Dipundong, kemudian Pak John, Pak Penny, Pak Ramadan, Pak Buji Kraito, Mbak Jadi, Mbak Mus, kemudian Mbak Lisanti, Mbak Ernest, kemudian Mbak Rayu, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Kang Giano Kalasan. Tambah salamnya untuk Pak Hasan, Pak Iskandar di Kota Gede, kemudian Bu Maria Sukaisi dan Pak Sukandri, Mas Dodi Iskandar. Oke, baik. Sudah dibacakan lagunya. Ya, coba ditunggu ya. Novi M276, hai Novi. Sehat semangat ya buat Novi di situ. Apa kabar nih Novi? Semoga tetap bahagia selalu. Oke, terima kasih sekali Mas Rianto. Mas Rianto di Jalan Watas KM12,5 Gayam. Lagunya Terlalu Yang Kiri. Kiri yang terlalu, coba ya. Dan salamnya untuk Mbah Kakung Bahuti, kemudian juga untuk Mbak Christina Puspasari, Mbak Enes, kemudian Pak Bambang Joyo, Mbak Lisanti, Mbak Andi, dan Mas Manya. Oke, terima kasih sekali. Kita ke lagu ya pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda ada Pasir Putih. Spesialnya untuk Mas Dodi di Pakualaman, ini dia Irma Jun dan Catwalk ya. Nuansa bening untuk Ibu Tuti di Nogotirto. Baik, masih menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, pendengar, tampaknya tinggal sedikit waktu ya. Saya temani untuk kebersamaan Anda nih dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Nanti kita masih akan ketemu dengan beberapa informasi dan tips praktis, tips ringan ya, untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Sampai jumpa nanti, penuh bahagia, penuh semangat juga untuk Anda pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pemuda adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammad Saleh, Ahmad Jasuli, Trimo adalah beberapa dari banyaknya tokoh pemuda yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bukan karena Indonesia telah merdeka, lantas perjuangan pun berhenti. Justru perjuangan harus dilanjutkan agar Indonesia terus berdiri kokoh dengan genggaman pemudanya. Jangan berhenti berjuang demi Indonesia.

0: pagi, Pak. Tumben nih, pagi ini di rumah aja.
1: Iya nih, aku lagi pusing. Aku habis nge-PHK. Sekarang nggak tahu mau kerja jadi apa. Mau buka usaha juga bingung gimana caranya.
0: Tenang, masih ada jalan keluarnya. Mulai dari program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan semakin banyak bantuan untuk pendidikan yang disediakan pemerintah.
1: Wah, kalau ada kesempatan pelatihan, saya siap untuk menambah keterampilan diri demi masa depan yang lebih cerah.
2: Mari ambil bagian dari dukung program pengentasan kemiskinan. Bersama kita putus mata rantai kemiskinan.
3: Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

Menemani kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Semoga juga menjadikan suasana yang bersemangat pula ya bersama Pro 1. Apalagi kalau kita memiliki kulit yang bagus, kulit yang segar dan sehat. Dan itu merupakan investasi yang memang sudah dilakukan sedari usia muda. Dan investasi kecantikan Gen Z pada diri sendiri ternyata juga mulai dilakukan. Lalu bagaimana untuk bisa memperoleh kulit yang baik, yang sehat? Seperti juga komitmen kuat terhadap kesehatan kulit atau skincare. Alih-alih tergiur pada produk instan yang berbahaya, maka Gen Z lebih memilih edukasi mendalam mengenai kandungan bahan aktif yang sesuai dengan jenis kulit masing-masing. Dan rutinitas perawatan pagi dan malam kini menjadi ritual harian yang dinikmati untuk menjaga kelembapan serta mencegah penuaan dini. Selain itu pendengar, berupa asupan dari dalam tubuh. Gen Z ini rutin mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, memperbanyak konsumsi air putih serta memilih suplemen vitamin yang mendukung kesehatan sel kulit. Selain itu, aspek kesehatan mental, Gen Z percaya bahwa tingkat stres yang tinggi akan langsung berdampak buruk pada kondisi kulit dan ekspresi wajah. Karena itu, meluangkan waktu untuk istirahat yang cukup dan juga melakukan meditasi dianggap sebagai bagian dari rangkaian perawatan kecantikan. Dan pastinya, anggaran untuk prosedur estetik profesional, konsultasi rutin dengan dokter spesialis kulit kini menjadi hal yang lumrah dilakukan. Dan langkah preventif ini diambil agar kondisi kulit terpantau dengan baik. Di samping itu, pastinya juga gaya hidup yang aktif seperti rutin olahraga, yoga, pilates, atau lari yang sesuai minat. Dan tentu makeup pun yang ramah lingkungan.

Baik, pendengar. Jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, kalau kita bicara tentang kemajuan teknologi, semakin hari pasti juga semakin pesat. Bahkan juga dalam teknologi kesehatan. Dan teknologi AI di bidang kesehatan ini mengalami perkembangan yang pesat. Teknologi kecerdasan buatan yang sudah dimanfaatkan untuk pemeriksaan tuberkulosis. Dan melalui TBS Screen AI sebagai hasil penelitian kolaborasi sejumlah pihak yang dilakukan selama 2 tahun. Selain melibatkan penelitian dari UGM, uji coba TBS Screen AI juga melibatkan peneliti lintas universitas dan pihak terkait seperti University of Melbourne, Universitas 11 Maret, kemudian Monash University Indonesia, Pusat Rehabilitasi Yakum, Sabda, Yayasan Pengembangan Kesehatan, dan Masyarakat Papua. Penelitian utama TBS Screen AI, Antonia Morina Iswari, juga menyampaikan adanya dukungan dari Koneksi Indonesia-Australia. Penelitian kolaborasi ini untuk mengembangkan sistem kecerdasan buatan berbasis X-ray dada sebagai alat bantu screening TB. Tingkat sensitivitas TB Screen AI mencapai 83% dan spesifikasinya 87%. Ini yang disampaikan melalui pernyataan tertulis pada hari Senin 10 Agustus 2026. Beliau memastikan teknologi ini masih butuh validasi lebih lanjut sebelum diterapkan secara luas. Dan secara teknis, pengembangan TB Screen AI dilakukan melalui proses pengumpulan, validasi, dan atau nasi foto ronsen dada. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, Anda bisa membacanya di rri.co.id.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi. Namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

tanggal 8 September 2014 yang lalu, seorang juara dunia peselancar dari Brazil, Leonardo Menyon, sedang mengikuti turnamen internasional. Pada perempat final, ia dijagokan untuk memenangi kejuaraan itu. Tapi pada pertandingan perempat final itu, dia didiskualifikasi karena di tengah ketika ia berselancar, pada limit waktu tertentu, dia melihat ada seorang yang tengah tenggelam. Dan demi melihat itu, maka dia meraih dan menolong orang yang akan tenggelam itu. Perbuatan itu pastilah perbuatan baik, tapi dengan demikian ia kehilangan kesempatan untuk meraih mahkota juara dunia peselancar tahun 2014. Sudah barang tentu kejadian itu menghebohkan, dan dia dengan tersenyum menepi dan para penonton bersorak. Kemudian dia mengatakan, nyawa seseorang lebih mahal dari kejuaraan apapun.

pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali dengan kami program Masa 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Mengudara untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami segenap yang bertugas dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, semangat pagi berikan Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Hadir beragam acara menarik untuk Anda di Jogja pagi ini, siang ini, sore ini, hingga malam ini. Dan juga tentu Rifana Afi hadir menemani bersama Anda di Jogja pagi ini. Dan pendengar, nanti juga akan kami hadirkan pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat program Jogja Menyapa. Dan tentu beragam program menarik lainnya untuk Anda. Saat lagi kami akan hadirkan program Mutiara Pagi Pro 1 selepas lagu Islami berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, dunia ini sudah cukup bising dengan persaingan, sudah cukup ramai dengan saling menjatuhkan. Maka jangan tambah sesak hidup ini dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Saudara bukan berarti harus selalu sama, bukan berarti tak pernah berbeda pendapat, tapi saudara berarti tetap saling menjaga meski tak selalu sejalan, tetap menghormati meski tak selalu sepakat. Hari ini banyak hubungan retak hanya karena iri, banyak pertemanan yang renggang hanya karena gengsi. Melihat teman berhasil, hati panas. Melihat orang lain bahagia, hati sempit. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi jatah kita. Jika temanmu berhasil, doakan. Jika temanmu jatuh, bantu bangkitkan. Jika ada yang tersesat, rangkul, bukan ejek. Karena bisa jadi suatu hari kita juga butuh tangan yang sama untuk menolong kita. Jangan bangga menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi, karena yang benar-benar kuat justru mereka yang mampu menguatkan sesamanya. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga tali-tali persaudaraan di antara kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat bagi persaudaraan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar setia RRI Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah. Dan pagi kali ini kita bertemu di program Mutiara Pagi Pro 1. Pendengar dimanapun Anda berada, pagi kali ini kita hadirkan topik penyakit hati. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di 580333 ataupun 0811271111 bersama beliau Ustadz Dr. Andes Haji Irsyadunas MAK, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung bersama beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Nampaknya terjadi kendala teknis pendengar. Ustadz, apakah sudah bisa tersambung bersama kami? Ya, kita akan hubungkan pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya. Dan tebakan kita bisa saja salah.

0: Pendengar, pagi ini kita sudah terhubung bersama beliau Ustadz Irsyad. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Coba mungkin headsetnya bisa dilepas Ustadz untuk mengetahui apakah bisa tersambung atau tidak. Ustadz, selamat pagi.
1: Halo,
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dan kali ini sudah tersambung pendengar bersama beliau Ustadz Dr. Andes Haji Irsyadunnas MAG, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabarnya sehat Ustadz pagi ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah Ustadz, pagi ini di program Mutiara Pagi Persatu RRI Yogyakarta, kita mengangkat topik penyakit hati. Kami persilahkan untuk menjelaskan kepada para pendengar Persatu. Monggo Ustadz.
1: Baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Yuzhirahu ala dinih kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasulu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in amma ba'd. Para pendengar RI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Mutiara Pagi RRI dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul akhir zaman, tauladan bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan kita senantiasa berharap mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar hari ini yang dimuliakan Allah, sebagaimana disampaikan pembawa acara tadi bahwa pagi ini kita akan mencoba membahas tentang penyakit hati. Kita sering memperhatikan fisik kita, kesehatan tubuh kita. Kalau kita sakit, tubuh kita sakit, kita segera mencari obat. Ya, kita pusing, sakit kepala, sakit apapun yang terasa di tubuh kita, kita langsung berobat begitu. Namun ada hal lain di sisi yang lain dari tubuh kita yang perlu juga mendapatkan perhatian, yaitu hati. Ini yang sering kita sebut dengan penyakit hati yang tidak terlihat begitu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fadadahumullahu maradan. Kata Allah, di dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi ada di dalam diri kita ini yang tidak terlihat itu tadi, yaitu yang kita sebut dengan penyakit hati. Banyak macamnya ya, banyak jenis yang bisa kita pahami. Ya. Salah satunya pertama di sini adalah tentang penyakit hati yang namanya adalah hasad atau iri hati. Penyakit hasad atau iri hati ini

0: tenang, kemudian didoakan semoga dia tidak lancar kegiatannya, tidak sukses apa yang dia lakukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sifat hasad sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Bisa membuat orang kita itu tidak bersyukur. Ya, kalau dalam diri kita itu ada sifat hasad, iri, dan dengki dengan orang lain, itu membuat kita tidak pernah mau bersyukur. Karena ketika melihat orang lain mendapat nikmat, kita meniatkan atau berdoa kepada Allah semoga nikmatnya segera dihilangkan. Nah, ini yang pertama. Jadi sifat hasad menjadi menghalang dalam diri kita itu untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah sifat sombong atau takabur. Ini juga bagian lain dari sifat penyakit hati. Yaitu sombong itu adalah ketika seseorang merasa dirinya lebih dari orang lain. Merasa, ya. Kalau punya harta, merasa dia punya harta lebih dari orang lain. Punya jabatan, merasa jabatannya lebih dari orang lain. Lebih pintar, lebih berkuasa, dan seterusnya. Kata Nabi, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji zarah. Sedikit pun ada kesombongan dalam diri seseorang itu, akan Nabi mengatakan orang itu tidak akan masuk surga. Jadi, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang seseorang yang menyukai pakaian yang baik, ya. Ada orang yang suka dengan sesuatu yang baik, mungkin berlebihan begitu. Sahabat bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan, Allah itu suka keindahan. Tetapi kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau suka kebaikan, bukanlah bagian dari kesombongan. Pakaian yang bagus itu bukan kesombongan. Begitu. Itu bagian dari keindahan. Tetapi yang berlebihan, ada di dalam hatinya, saya lebih hebat, saya lebih pintar, saya lebih berkuasa. Itulah yang namanya kesombongan. Maka sifat sombong ini akan menjauhkan seseorang dari Allah dan juga menjauhkan seseorang dari surga. Maka caranya adalah menghidupkan sifat rendah hati di dalam diri kita. Mungkin itu sekedar pembuka dulu, Mas Hanafi.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz pagi ini sudah memberikan ilmu kepada para pendengar Pusat RRI Yogyakarta. Kita sapa yang ingin berdiskusi, bertanya ataupun melakukan berbagai macam interaksi pagi kali ini di Mutiara Pagi 580333 ataupun 0811 2711911. Sudah berdering-dering pagi ini, kita akan sapa di belakang teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Hanafi.
1: Ji, assalamualaikum Pak Beni.
2: Waalaikumsalam Mas Anasi.
1: Kabarnya sehat Pak Beni?
2: Alhamdulillah Mas Anasi sehat Ji.
1: Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Monggo Pak Beni.
2: Ji, assalamualaikum Pak Ustaz. Ji Pak Ustaz, tadi ini yang dipengaruhi penjelasan tentang penyakit hati yang berdilewankan dan hubungan dengan pengendikan panjenengan. Tentang surat At-Taubah ayat 25. At-Taubah 25. Ini kok gimana Mas Hanafi? Pak Ustaz, awi paling pun penjelasan matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf Mas Hanafi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustaz.
0: Ini masalah teknis ya. Saya itu tidak sama sekali tidak mendengarkan suara Pak Beni.
1: Oh, nggih. Nanti saya bacakan ulang ya Ustaz pertanyaannya.
0: Oh,
1: iya. Baik. Ya, baik, kita sapa baik. Kembali di belakang telepon di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, terputus. Bisa dicoba kembali mendengar di 580333. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Nafi?
1: Alhamdulillah, Bu Dani kabarnya sehat.
3: Alhamdulillah sehat juga Mas Nafi.
1: Jee, Bu Dani, monggo silakan yang ingin ditanyakan kepada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, begini Ustaz, kadang kita punya penyakit hati itu karena orang yang membuat kita sakit, Ustaz. Ini bagaimana mengatasinya, dan apakah dengan kesabaran? Tapi kadang-kadang orang kan kesabarannya itu tipis, Ustaz. Ini bagaimana cara mengatasinya? Terus yang kedua, tentang kesombongan. Sombong itu sirik kecil, termasuk sirik kecil. Apakah kalau sirik kecil itu kita pelihara akan menjadi sirik besar, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni dari Bantul. Baik Ustaz, dua penanya. Ini yang pertama dari Pak Beni di Gandaria ini menanyakan penyakit hati ini apakah ada hubungannya Ustaz dengan surah At-Taubah ayat 25 Ustaz? Ustaz? Ustaz bisa mendengar suara saya Ustaz?
2: Iya.
1: Apakah ada hubungannya dengan surat At-Taubah ayat 25 penyakit hati ini? Kemudian kalau Bu Nani dari Bantul ini menanyakan, kadang kita memiliki penyakit hati ini karena dibuat sakit hati sama orang Ustadz. Kemudian kesabaran kita kan setipis tisu. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Kemudian ada kesombongan dari diri manusia ini kan kategorinya juga syirik kecil. Apakah jika dibiarkan bisa menjadi syirik besar Ustadz? Gitu pertanyaannya Ustadz. Ada juga Ustadz ini yang bergabung kesempatan pagi kali ini di line telepon. Assalamualaikum. Terputus nampaknya. Baik, cukup dua penanya terlebih dahulu Ustadz. Kita akan jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak Ustadz.
2: Baik.
1: Pendengar tetap bersama kami di program Mutiara Pagi Pro 1.

0: An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Rawahul Bukhari.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu oleh keduanya, kesehatan dan kesempatan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Pada saat kita menyerah, maka pada saat itulah kita kalah.

0: Berikan masih bersama kami di program Mutiara Pagi Pro Satu RRI Yogyakarta, dan juga masih bersama kami di kesempatan pagi kali ini beliau Ustaz Dr. Andes Haji Irsadunas MAG, yakni pemimpin wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustaz, kami persilahkan untuk menjelaskan kepada dua penanya pagi kali ini di Mutiara Pagi. Monggo Ustaz.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Hanafi. Baik, tadi yang pertama Pak Deni ya, tentang ada ayat atau ayat 25 ayat tentang ya peperangan itu ya. Ya, jadi pertanyaan beliau tadi apa yang termasuk? Ya, sesuai dijelaskan dalam ayat itu bahwa umat Islam yang ketika itu jumlahnya banyak merasa yakin akan menang tetapi akhirnya kalah begitu. Nah, inilah contoh kesombongan. Jadi sesuatu yang ada dalam diri kita ya dan yakin ya punya kekuasaan, wah semuanya semua bisa saya atur begitu. Punya harta yang banyak, semua bisa saya beli begitu. Punya ilmu yang tinggi, semua saya bisa paham. Intinya semua yang ada dalam diri kita, kita yakin dengan apa yang kita miliki itu kita bisa melakukan apapun. Itulah kesombongan. Padahal jika tidak diizinkan Allah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan harta yang banyak jika Allah izinkan dalam waktu sedikit sebentar bisa hilang hartanya begitu. Juga kekuasaan dalam waktu sebentar jika Allah izinkan akan hilang seketika begitu. Jadi memang apapun yang muncul dalam diri kita, di dalam hati kita, rasa lebih, rasa hebat dan segala macam dalam hal apapun, itu adalah kesombongan. Dan Nabi sudah mengatakan tadi, orang yang sombong tidak akan masuk surga, apapun bentuknya. Begitu Mas Hanafi.
0: Baik,
1: Ustaz. Yang kedua tadi, Bu Nani, apa tadi pertanyaannya?
0: Bu Nani dari Bantul ini Ustaz, terkait dengan kadang kita memiliki penyakit hati ini karena dibuat sakit hati sama orang Ustaz. Nah, terkadang kesabarannya ini juga setipis tisu Ustaz. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ada juga kesombongan ini terkadang apakah juga termasuk dalam syirik kecil, kalau dibiarkan bisa menjadi syirik besar. Begitu Ustaz pertanyaannya.
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi ya, apa kadang-kadang betul kata Bu Nani, kesabaran orang itu ada batasnya. Jadi sebenarnya begini ya, apapun yang dilakukan orang kepada kita, kalau kita membalasnya dengan sesuatu yang tidak baik juga, berarti kita juga belum mampu melakukan kebaikan begitu. Jadi kalau orang berbuat jahat, terus kita melakukan hal yang sama, berarti kita juga menjadi orang jahat begitu. Seperti tadi, kita disakiti, kita balas juga sakitnya, kesakitan itu, apalagi kita punya sesuatu yang lebih begitu. Nah, ini kesombongan yang lebih juga sebenarnya. Ada orang menyakiti kita, terus kita punya hal yang lebih dari orang itu, apakah harta yang lebih, apakah kekuasaan yang lebih, kita bisa mengatur, kita bisa mengintervensi dan sebagainya, terus dengan kekuasaan, kekuatan yang kita miliki, kita lakukan intervensi pada orang itu karena kita sakit hati. Nah, ini ya jelas ini adalah kesombongan. Bahkan ini namanya kejahatan dibalas kejahatan. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi itu. Yang diajarkan Nabi adalah sebaliknya, kejahatan dibalas kebaikan. Nah, ini jadi kalau ada orang menyakiti hati kita, membuat kita sakit hati, jangan dibalas ya, apalagi dibalas dengan kesombongan. Yang kedua tadi dari Bu Nani juga adalah apakah kesombongan bisa menjadi syirik kecil. Ya, itu bahagian ya, kesombongan itu bahagian dari syirik kecil. Jadi orang yang merasa dirinya lebih dari siapapun, dari makhluk, dia akan merasa besar ya. Padahal itu tidak dibolehkan ya. Sikap sombong itu dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena yang boleh sombong itu hanyalah Allah. Jadi kalau manusia sebagai makhluk, kita tidak punya apa-apa sebenarnya, tetapi diberi oleh Allah sesuatu yang sedikit kepada kita, apakah ilmu, harta, kekuasaan, itu hanya sedikit. Dan kalau Allah tidak izinkan, sesuatu itu tidak akan berlangsung lama. Jadi kesombongan itu bisa membuat orang menjadi syirik. Begitu Mas Hanafi.
0: Baik Ustadz. Ada juga yang bertanya Ustadz di kesempatan pagi kali ini di WA Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi di Wonogiri. Apakah kecemasan tentang masa depan termasuk penyakit hati Ustadz? Ini dari Pak Budi di Wonogiri. Kemudian di belakang telepon sudah berdering-dering kita sapa di kesempatan pagi kali ini di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi penyiarku yang soleh ini.
0: Ji.
2: Mbah Uti Siti dari Banguntapak.
0: Monggo Eyang yang ini tanyakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz yang soleh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eyang.
2: Ini mau matur tanya. Apakah saya itu termasuk baru sakit hati? Begini, kan ada grup haji 3 nomor ini, itu setiap saya buka jam sekian ini, itu pasti gugah-gugah jam setengah 3, jam 2 gugah-gugah sholat tahajud. Padahal kalau tak buka itu langsung berudil yang jawab itu, ya jawabannya mereka yang jawab itu cuman jam-jam sekian ini juga. Jadi tidak begitu dia ngirim langsung dibuka sama apa itu sama anggota grup itu apa saya itu baru sakit hati kok ya, apakah setelah bangun itu langsung pegang HP, apakah seperti itu? Saya itu alah ya Allah, kok ya seperti ini kan setiap hari sudah 2 tahun ini. Itu apakah saya baru sakit hati Pak Ustadz? Nah, kan kadang-kadang kan penuh ya, HP-nya itu penuh. Tahu-tahu 50 jawaban, ya Allah, banyak banget itu. Misalkan kan aku kehabisan kuota itu berarti misalkan 2 hari nggak saya isi, otomatis kan penuh. Itu bagaimana Pak Ustadz, apa-apa aku harus keluar dari grup itu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu saya mohon jelaskan tentang pedoman dalam berdoa, mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon dari WA Bu Eyang Siti dari Banguntapan Ustadz ini menanyakan ketika beliau ini memiliki grup WA, kemudian ada WA chat-chat dan lain sebagainya, ini kalau tidak dibuka, tidak dibaca dan lain sebagainya, menyikapi medsos dan juga dunia digital ini, ketika kita membacanya sakit hati atau tidak, ini bagaimana Ustadz untuk membawa hati, membawa diri dan juga tidak tersinggung baik di grup WA atau dengan balasan orang-orang di teknologi informasi ini. Nah, kemudian tentang pedoman dalam berdoa mohon dijelaskan Ustadz katanya dari Eyang Siti. Dua penanya sudah bergabung Ustadz, monggo untuk dijawab.
1: Baik, terima kasih Mas Hanafi. Baik, yang pertama dari Pak Budi tadi ya, kecemasan masa depan ya. Jadi ya ini bagian dari penyakit hati. Ini kalau nggak salah kita sudah bahas juga beberapa yang lalu, waktu yang lalu, bahwa sifat manusia itu pada dasarnya atau sifat dasarnya itu adalah suka berkeluh kesah. Kita bahas dulu dalam surah Al-Maarij ya, ayat 19-21. Disebut dalam ayat itu sifat manusia itu adalah ya berkeluh kesah, itu sifat dasar manusia. Ya kalau kita tanya apakah ada manusia yang tidak pernah mengeluh, mungkin jawabannya tidak ada ya. Hampir seluruh manusia itu punya sifat suka mengeluh, itu sifat dasar begitu. Nah, yang ditanya Pak Budi tadi bahagiannya ya, ada orang yang belum terjadi ya untuk masa depan, tetapi sudah dipikirkan dari sekarang. Dan kecemasan-kecemasan masa depan itu sudah muncul ya dalam diri orang tersebut. Bagaimana nanti kalau anak saya tidak bisa kuliah? Bagaimana nanti kalau usaha saya tidak sukses? Bagaimana nanti kalau saya gagal ini? Itu bagian dari penyakit hati. Kenapa? Karena kurang bersyukur begitu. Kalau kita yakin kepada Allah bahwa semua Allah yang mengatur, baik hari ini, sekarang, dan akan datang, itu semua sudah diatur oleh Allah. Dan kita harus yakin kepada Allah, apapun yang sudah direncanakan Allah untuk kita, pastilah yang terbaik untuk kita. Maka keyakinan kepada Allah itu yang harus kita kedepankan begitu. Ya, jangan kita mengeluh sesuatu yang belum terjadi sebenarnya. Itu bagian dari penyakit hati. Tapi kalau kita yakin Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita, yang penting kita adalah berusaha untuk melakukan hal yang terbaik itu. Itu untuk Pak Budi. Yang kedua tadi dari Bu Siti ya. Ya, ini apa ya, di dalam grup-grup WA ya, kadang-kadang ada tulisan chat begitu yang kadang-kadang membuat sakit hati. Ya, mungkin tadi juga hampir sama pertanyaannya, cuma tadi Bu Nani tadi ya, atau Pak Wini tadi ya, kalau ada orang mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu yang membuat kita sakit hati, kita maafkan, atau kalau kita nggak sabar, kita akan balas. Nah, ini sama saja ya. Jadi, orang melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu kepada kita, apakah langsung atau lewat WA begitu, intinya sama saja. Apakah kita bisa menerima, tidak membalas kejahatan itu, ucapan itu yang membuat kita sakit hati. Nah, itu kembali memang kepada diri kita. Karena kalau kita memang tidak mau di apa, orang melakukan kejahatan kepada kita, kadang-kadang kita membalasnya dengan kejahatan yang sama. Nah, ini memang dikaitkan dengan kesabaran. Dan juga bagaimana kita mensikapi itu. Kalau kita mensikapi sesuatu itu selalu dengan berburuk sangka juga ya, kadang-kadang kita selalu apa, kadang ya, memahami orang lain itu dengan sikap buruk sangka juga. Kenapa dia lakukan itu? Wah, jangan-jangan dia lakukan itu karena begini. Jadi sesuatu yang tidak ada tetapi terpikirkan begitu. Dan itu kadang-kadang sesuatu yang buruk juga. Ya. Jadi ya, itu mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi tetaplah bersabar menerima apapun yang diberikan, diucapkan orang lain, diucapkan oleh kita, dan yang tidak perlu kita tanggapi, ya tidak perlu kita tanggapi. Saya kira begitu, Mas Hanafi.
0: Baik Ustaz, terima kasih sudah menjawab para penanya di kesempatan pagi kali ini. Pendengar, kami berikan kesempatan kembali untuk Anda bergabung dan bertanya di program Mutiara Pagi Prosater RRI Yogyakarta melalui telepon 580333 ataupun 0811 2711911. Ada Ibu Yaskia di Alkit. Ustadz, Ustadz, ketika kita dikecewakan orang, baik itu teman dekat atau yang lain sebagainya, kemudian cara bagaimana kalau teman yang menyakiti kita ini ternyata lebih sukses, lebih berhasil dari kita, dan kita menyikapinya biasa saja, namun tidak iri dengki dan lain sebagainya, bagaimana cara menghindarkan perasaan seperti itu, Ustaz? Dari Bu Yaskia di Alkit. Kita sapa kembali 580333. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini Simbah Uti Siti mau matur. Nji. Yang soleh ini tadi yang pedoman dalam berdoa belum dijelaskan.
0: Oh, nji, nji.
3: Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung Ustaz, ini yang Siti yang menanyakan pedoman yang untuk berdoa belum Ustaz katanya. Nji, monggo Ustaz untuk menanggapi dua penanya pagi kali ini. Kami persilakan.
1: Ya, baik, makasih Mas Hanafi. Oh ya, tadi ada pertanyaan Bu Siti tadi ya, untuk apa berdoa ya. Baik, jadi dalam berdoa kita diajarkan oleh Nabi itu adalah pertama yakin doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Itu dulu ya. Karena ada orang berdoa ya malas-malas begitu atau ragu-ragu begitu. Ini doa saya dijawab pengolah. Ya Allah pega ya, doa kemarin juga belum terjawab. Kadang-kadang kita merasa begitu. Kadang kita merasa ketika berdoa, kita tuh berharap doa kita segera terjawab. Hari ini berdoa, ingin terjawab hari ini. Padahal beda yang Allah lakukan. Allah akan lakukan adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Jadi bisa jadi doa yang kita sampaikan hari ini, dijawab hari ini, besok, seminggu, sebulan, setahun. Jadi kapan Allah akan jawab doa kita itu? Kapan Allah, kapan kita membutuhkan, Allah akan berikan jawaban doa itu. Nah ini harus kita pahami terlebih dahulu. Supaya kita ketika berdoa yakin kepada Allah bahwa Allah akan menjawab doa kita. Kemudian doa didahului dengan pujian kepada Allah. Jadi ada Allah, orang berdoa langsung minta sesuatu begitu. Tapi ada adabnya begitu ya. Jadi berdoa mulai dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, baru kemudian disampaikan apa yang kita inginkan. Jadi yang pertama haruslah yakin doa kita itu dijawab oleh Allah. Kemudian Bu Yasika tadi ya, Mas Hanafi ya. Ya ini mungkin banyak orang mengalami hal seperti ini. Ada teman, saudara atau siapapun begitu yang suka menyakiti kita begitu ya, melakukan sesuatu, ucapan sesuatu, kadang-kadang itu menyakiti hati kita. Tetapi dia sukses begitu ya. Nah, ini ujian. Ya, ini ujian. Orang yang sering menyakiti kita, orang yang sering membuat kita sakit hati, melakukan, mengucapkan sesuatu yang membuat kita sakit hati, tapi dia sukses. Nah, kita harus bagaimana? Nah, ini ujian bagi kita. Kalau Nabi mengajarkan bahwa apapun yang dilakukan orang kepada kita, maka kita tidak boleh membalasnya dengan hal yang sama. Maksudnya yang kejahatan, ya. Kejahatan apapun yang dilakukan orang kepada kita, Nabi mengajarkan jangan lakukan hal yang sama kepada orang itu. Kenapa? Karena kita lakukan, itu sama saja kita jahat seperti orang itu. Jadi ada teman yang tadi suka menyakiti, kemudian dia berhasil, sukses. Apa yang kita lakukan? Doakan. Nah, berat memang ini ya. Mendoakan orang yang suka menyakiti hati kita. Doakan apa? Doakan kesuksesan itu menjadi lebih baik baginya. Dan bisa menjadi dia menjadi lebih baik dengan kesuksesan itu. Mungkin begitu Mas Hanafi.
0: Baik Ustaz, terima kasih sudah menjawab pertanyaan di kesempatan pagi kali ini. Dan juga pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 580-333 ataupun 0811-2711-911. Ustadz, ada Pak Suredi di Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Persatuan Radio Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan Ustadz, saya pengen bertanya terkait dengan penyakit hati ini. Nah, ketika penyakit hati adalah suatu hal yang memang sering dialami manusia biasa, namun terkadang sebagai makhluk yang lemah, nah penyakit hati ini kan bisa kita jadikan hal ataupun pengalaman dalam hidup agar kenapa kita harus mikirin orang dan kita harus membayangkan orang-orang yang sudah menyakiti kita, namun hal tersebut terkadang tidak terasa melintas sendiri di otak dan pikiran kita terkait dengan orang tersebut. Padahal kita tidak ingin mengingatnya, tidak ingin membahasnya. Namun ketika ketemu, rasa itu tuh kembali ada. Dan juga kita tuh jadi tidak istilahnya berdiam diri dan tidak mau menyapa orang tersebut. Baik, ada juga di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anas,
0: sehat. Ji, alhamdulillah sehat Bu Ali.
4: Alhamdulillah.
0: Ibu juga sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Ji, yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Bu Ali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh nggak bisa langsung ya Bang?
0: Ini ada kendala teknis, jadi Ustadz tidak bisa mendengarkan suara Ibu. Ini jadi
4: ini loh Bang Anafi.
0: Okay.
4: Bang Anafi tadi kan Ustadz bilang orang mengupas tentang orang yang menyakiti kita sukses ya, kita nggak usah balas dengan yang sama gitu, dengan menyakiti. Tapi kita sebagai manusia ini loh Bang, apa ya, kadang kita yang justru sangat terzolimin gitu. Mereka dalam kelompok besar taruhlah kita ini ya, gimana ya, aduh itu kan penyakit SMS ya. Susah kalau melihat orang senang, senang melihat orang susah gitu. Padahal kita sudah berusaha ini Bang, sudah berusaha apa ya, menghindar. Menghindar dalam artian ya sudah cari ketenangan, tenang. Eh masih ada gitu. Malah orang itu malah, bukan seolah-olah sih, ini dia tahu karakter seseorang yang justru dia mendatangi rumah kita gitu. Gitu loh maksudnya. Mendatangi ya saya sengaja biar orang itu memancing ke emosi yang kita. Itu gimana Bang? Ya. Mohon pencerahannya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ali dari Madura. Pagi ini Ustadz Abu Ali ini bertanya tentang mengupas orang yang menyakiti kita tidak usah dibalas. Nah, bagaimana manusia yang kadang menzolimi kita dalam kelompok besar? Nah, cari ketenangan, diganggu, didatangi, kemudian susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Seperti itu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustaz kepada kedua pendengar di kesempatan kali ini. Monggo Ustaz.
1: Baik, terima kasih Mas. Nabi yang pertama Pak Bu Suradi, Bapak Suradi
0: Pak
1: tadi.
0: Pak Suradi.
1: Ya? Pak Suradi, oke. Okay. Ya, ini tadi hal-hal yang muncul dalam diri atau perasaan kita gitu ya. Jadi ada orang yang suka menyakiti, suka ya lakukan hal yang dapat kita sakit hati. Nah, kemudian kita sudah berusaha melupakan, begitu ya. Jadi kita tidak mengingat-ingat begitu apa yang orang lakukan pada kita. Tetapi kadang-kadang suatu ketika muncul. Nah, ini yang jadi masalah di tadi yang disarankan Pak Suradi. Baik, jadi begini. Jadi memang ini bagian dari kita sebagai manusia yang tidak bisa sempurna, begitu ya. Kita ingin, kita tidak ingin mengingat-ingat sesuatu yang bisa membuat kita marah lagi begitu. Ketika orang menyakiti kita, mungkin kita marah. Tapi kita maafkan. Udah, kita tidak lanjutkan begitu. Sudah hilang begitu. Tapi kemudian muncul lagi sesuatu yang tadi sudah kita maafkan itu, ternyata muncul lagi. Nah, ini bagaimana? Nah, jadi kalau sesuatu yang tidak kita inginkan dan itu muncul dalam kita, kita ucapkan ya istighfar saja kita ya, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak kita inginkan itu muncul, itu bukan keinginan kita, tapi Allah yang menguasai diri kita. Maka kita kembalikan kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, semoga Allah hilangkan yang tidak kita inginkan begitu. Jadi istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, semoga hilang yang kita tidak inginkan itu begitu. Kemudian tadi Bu Ali, ini tadi pertanyaannya mungkin bisa diulang sedikit Mas Hanafi.
0: Baik.
1: Bu Ali tadi.
0: Bu Ali ini bertanya ketika beliau ini pengen membutuhkan ketenangan dan sudah berusaha untuk apa ya, mengasingkan diri. Nah, ini Bu Ali ini tentang orang yang sudah menyakiti kita tidak usah dibalas. Nah, namun terkadang kita itu terzolimi dalam kelompok besar. Ketika kita sudah menyendiri, didatangi, kemudian mengusik kita, ketenangan dan lain sebagainya mendatangi, dan kemudian orangnya ini susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah, seperti itu Ustaz.
1: Oh ya, baik, terima kasih. Dan memang yang terakhir itulah penyakit hati yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi orang tadi ya, ini orang tadi punya penyakit hati, yaitu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya, SMS yaitu Mas Hanafi ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itulah penyakit hati tadi. Orang itu melakukan itu kepada kita. Nah, tadi Bu Ali mengatakan, kita sudah berusaha ini, kita menghindar ya. Kita tidak mau mengingat, tidak mau melihat, tidak mau terlibat begitu ya, kita menghindar. Tetapi datang lagi. Apalagi ini dalam grup, ini tadi mungkin grup kegiatan, grup kelompok atau grup WA atau apapun begitu ya. Nah, kita terlibat lagi, masuk lagi, melihat lagi, mendengar lagi begitu. Nah, jadi sesuatu yang memang bisa membuat kita tidak senang, tidak nyaman, tidak baik, ya harus kita hindari. Jadi memang dalam sebuah kelompok di masyarakat, apakah itu apa komunitas atau apapun ya di masyarakat itu, yang kalau kita memang tidak baik di situ, yang akan membuat kita menjadi tidak baik juga ya. Nanti kita bisa marah, bisa sakit hati, bisa mungkin melakukan kejahatan juga, maka harus kita hindari. Mungkin keluar dulu dari kelompok itu. Nah, tadi Bu Ali sudah keluar nih, tapi orang itu datang lagi. Nah, ini perlu disampaikan. Ya, perlu terus terang ya. Jadi kadang-kadang kita sesuatu yang memang kita tidak suka, sampaikan ya, sampaikan dia, saya tidak suka kalau Anda melakukan hal seperti saya gitu, kepada saya begitu. Itu namanya asertif ya, dalam pergaulan kita di masyarakat itu, sesuatu yang memang kita tidak mau, tidak suka, tidak ingin, kalau dibiarkan akan berlalut, disampaikan. Kalau kita tidak bisa, bisa minta bantuan orang lain untuk menyampaikan. Sesuatu itu harus kita hindari dengan cara yang benar juga. Karena kalau kita marah, kita menjadi tidak baik juga. Kira-kira begitu Mas Nafi.
0: Terima kasih pagi ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah Ustaz.
1: Amin, amin. Amin.
0: Mungkin sebelum ditutup mutiara pagi kali ini, ada yang ingin disampaikan Ustaz?
1: Ya, baik, terima kasih Hasanami, para pendengar yang dimuliakan Allah. Yang kita bahas tadi adalah bahagian dari kehidupan kita, yaitu sesuatu yang ada di dalam diri kita, tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan, yang kita sebut dengan penyakit hati. Hal-hal yang kecil sebenarnya, tapi itu menjadi menjadi sesuatu yang besar dalam pergaulan kita kalau kita tidak bisa memanage ya, penyakit hati ini. Penyakit hati ini ada selalu dalam diri semua orang, pasti ada. Tetapi orang yang tidak bisa memanage, maka dia akan muncul merusak diri kita dan dalam pergaulan kita. Begitu Mas Hanafi, semoga kita bisa mengatur diri kita ini, manage apa yang ada dalam diri kita ini menjadi lebih baik ke depan.
0: Baik. Terima kasih Ustaz pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz.
1: Amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian program Mutiara Pagi Prosatu RRI Yogyakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya kira diskriminasi-diskriminasi ini juga harus diselesaikan oleh KPK. Janganlah sampai KPK justru blunder sendiri untuk urusan ini.
1: Karena tapi kita akan menunjukkan bahwa kita adalah sama rata. Kita adalah Indonesia dan kita tetap harus bersatu. Bersama pejabat, masyarakat, dan semuanya.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta pagi. Pendengar, organisasi masyarakat sipil mendorong KPK untuk melakukan pembenahan di internal lembaganya guna memecah sekat pejabat dan masyarakat agar semua peserta termasuk Forkopimda merasakan suasana yang sama dan setara. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kulon Progo digelar tanpa tenda VIP. Bersama saya Rifanavi, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Organisasi masyarakat sipil mendorong KPK untuk melakukan pembenahan di internal lembaganya sebab kinerja lembaga anti rasuah itu mendapat sorotan publik. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
1: Saya kira diskriminasi-diskriminasi ini juga harus diselesaikan oleh KPK. Janganlah sampai KPK justru blunder sendiri untuk urusan.
2: Penanganan korupsi di Indonesia terlihat memburuk sesuai indeks persepsi korupsi Indonesia. Indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik itu turun 3 poin dari 37 pada tahun 2024 menjadi 39 pada saat ini. Direktur Caksana Institut Wasingatul Zakiyah tidak heran melihat data ini, sebab ia menilai KPK juga bersikap diskriminatif saat memperlakukan tersangka korupsi tertentu.
1: Ada kepala daerah yang ditangkap begitu OTT, ditangkap lalu langsung dia diborgol langsung menggunakan rompi. Tetapi ada juga yang sudah ketemu bukti di rumah, ditemukan di rumah, diakui bahwa itu miliknya, maka kemudian itu tidak menjadi barang bukti yang signifikan untuk memperlakukan seorang tersangka sebagaimana tersangka-tersangka yang lain.
2: Maka di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, Direktur Caksana Institut Wasingatul Zakiyah mendorong KPK agar segera melakukan pembenahan di internal mereka.
1: Saya kira diskriminasi-diskriminasi ini juga harus diselesaikan oleh KPK. Janganlah sampai KPK justru blunder sendiri untuk urusan. Dan yang penting untuk diingat bahwa semua kepala daerah yang melakukan korupsi itu sebenarnya untuk transaksi pada saat pilkada. Nah, ini yang harus kita apalagi sama-sama.
2: Sebagai bagian dari masyarakat sipil di Indonesia, Caksana Institut terus mengingatkan KPK agar selalu bekerja profesional, sebab lembaga anti rasuah ini masih menjadi harapan publik dalam memberantas praktik korupsi.
0: Pendengar WNI di Carlisle, Queensland, Australia tetap merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan tradisi dan cita rasa Nusantara meski berada di ribuan kilometer dari tanah air. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
3: Semangat gotong royong itu nggak boleh hilang, terus toleransi antar sesama.
4: Jauh dari tanah air tidak menyurutkan semangat warga negara Indonesia di Australia untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di wilayah Charleville, Queensland, Australia, puluhan WNI yang tergabung dalam komunitas Indonesia menggelar perayaan kemerdekaan dengan konsep semi-formal bernuansa budaya Nusantara. Salah satu pekerja migran Indonesia di Australia, Emmy, mengatakan perayaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu 17 Agustus, serta dilanjutkan dengan pertunjukan tari tradisional asli Toraja, Betawi, hingga tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Ada pula peragaan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Ya, kebetulan ada yang emang sudah mempersiapkan, terus ada juga yang kebetulan harus beli, jadi kita ada yang kirim langsung dari Indonesia, ada juga yang lewat teman yang kebetulan lagi pulang ke Indonesia, terus pas kesini minta tolong dibawain. Untuk tari tradisionalnya kita belajar sendiri, tapi untuk beberapa teman emang ada yang sudah sebelumnya waktu sekolah atau waktu kuliah dia sempat perform gitu. Jadi untuk mereka tidak ada hambatan gitu. Tapi untuk yang tari piring itu benar-benar kita dadakan banget karena kita sebelumnya belum pernah nari gitu.
4: Sementara WNI lainnya, Desi, menambahkan selain budaya, cita rasa Nusantara juga dihadirkan melalui sejumlah makanan khas Indonesia seperti rendang, tongseng kambing, sate ayam, dan berbagai kudapan khas Nusantara lainnya. Apresiasi positif datang dari 200-an warga Australia, perwakilan negara lain, hingga pemangku wilayah setempat. Desi menuturkan perayaan kemerdekaan menjadi momentum melepas kerinduan terhadap tanah air, sekaligus menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia. Menurutnya, kegiatan ini turut menjadi sarana memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat internasional.
3: Kemarin tuh waktu kita menyanyikan lagu kebangsaan negara Indonesia itu, rasa haru dan sedih itu bercampur. Kalau doanya, kami walaupun jauh dari negara Indonesia, berharap Indonesia selalu tetap ada persatuan, tetap tumbuhkan semangat, gotong royong itu nggak boleh hilang, terus toleransi antar sesama masyarakat, agama, dan semua pihak itu harus lebih banyak ditingkatkan lagi, karena zaman semakin kesini tuh kayaknya toleransi dan gotong royong itu udah mulai hilang.
4: Diharapkan perayaan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong.
0: Pendengar, memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada pekerjaan rumah besar di bidang hukum dan juga keadilan sosial. Ketimpangan akses hukum, lambatnya penegakan dan juga kesenjangan kesejahteraan masih jadi tantangan yang dirasakan masyarakat. Lantas sejauh mana hukum benar-benar hadir untuk semua? Dan apakah keadilan sosial sudah dirasakan hingga ke lapisan paling bawah? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
5: Kalau ditanya apa arti kemerdekaan di tengah persoalan hukum dan ketidakadilan yang masih kita hadapi, bagi saya kemerdekaan itu ketika masyarakat merasa aman. Kalau kita sebagai rakyat kecil berhadapan dengan hukum, jangan sampai merasa hukum hanya berpihak pada orang yang punya uang atau kekuasaan.
6: Kalau ditanya apakah di HUT kemerdekaan RI ke-81 ini hukum sudah memberikan rasa keadilan, menurut saya sampai saat ini masih banyak yang harus diperbaiki. Hukum menurut saya harus berlaku sama untuk semua. Jangan sampai masyarakat kecil cepat diproses, sementara yang punya jabatan atau kekuasaan justru mendapatkan perlakuan yang berbeda.
7: Kalau ditanya apa harapan saya di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, harapan saya sederhana saja. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus benar-benar berpihak kepada masyarakat. Jangan hanya bicara keadilan, tetapi keadilan itu harus bisa dirasakan juga.
0: Pendengar, bagaimana potret penegakan hukum di Indonesia dalam perjalanan 81 tahun kemerdekaan kali ini? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan aktivis Jogja Corruption Watch Baharudin Kamba berikut ini.
8: Mas Bahar, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, apakah cukup relevan ini, Mas? Hukum dan juga keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia ini dari kacamata Mas Bahar. Silakan Mas Bahar.
9: Pertama, bicara soal penegakan hukum selama 81 tahun ini, terlebih khusus lagi 2 tahun lebih pemerintahan Presiden Prabowo Gibran masih menyisakan sejumlah PR, sehingga tentu ada adegan bahwa hukum masih hanya berlaku bagi kaum kecil tapi lemah bagi kaum yang berduit seperti itu. Jadi artinya hukum itu masih tajam ke bawah tapi umpul ke atas. Dalam kasus-kasus apa namanya, kita lihat dalam kasus yang sempat beberapa viral pun, contoh saja kasus yang di Jogja, misalnya suami kejar jambret itu sempat ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sempat berkasnya P21 di Kejaksaan Negeri Sleman meskipun tidak sampai ke pengadilan, tapi itu tentu menjadi PR besar bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Itu yang pertama, belum lagi kasus-kasus yang menjadi perhatian di daerah lain seperti itu, kasus-kasus korupsi MBG, terus kasus-kasus di BUMN maupun di tempat yang lain, itu tentunya menjadi PR besar bagi pemerintahan ke depan, Mbak. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila sila kelima itu belum seluruhnya dirasakan oleh masyarakat. Kalau bicara konteks merdekanya, mereka belum semua dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Hanya masih dinikmati oleh segelintir orang, Mbak Prima.
8: Baik, Mas Bahar, apa yang sebaiknya perlu menjadi cerminan supaya kemudian penegakan hukum dan keadilan sosial ini benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, Mas Bahar?
9: Ya, saya melihat pidato kenegaraan Presiden Prabowo, terus kita juga menyaksikan detik-detik peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, itu hanya menampilkan atau menyampaikan prestasi pemerintahan Prabowo Gibran, tapi apa yang menjadi solusi ke depan itu juga belum ada tergambarkan. Jadi hanya pujian-pujian program saja. yang disampaikan. Padahal esensi bukan seperti itu. Meskipun program iya, tapi kan ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan. Misalnya pasca bencana alam di Sumatera Utara, termasuk Aceh. Terus kemarin juga kita masih berita soal gempa bumi di NTT. Itu kan juga seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah. Bagaimana pemerintah tetap tanggap terhadap persoalan-persoalan ada. Ya, kita harus akui ada pejabat-pejabat publik yang tanggap dengan mengirimkan bantuan-bantuan ke korban bencana gempa bumi di NTT. Tapi kan bagaimana juga kita juga mengetuk hati kepada pejabat-pejabat publik yang lainnya juga untuk melakukan hal yang sama seperti itu, Mbak. Artinya ketika yang ditampilkan hanyalah pujian-pujian program, tapi apa yang menjadi solusi jangka panjang, jangka bagi masyarakat yang tadi temanya adalah keadilan sosial, penegakan hukum yang berkeadilan, itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil seperti itu. Apalagi kan ini kita ketahui bahwa gaji hakim itu kan naik sekitar 300% seperti itu. Nah itu bagi seharusnya itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya segelintir orang saja, Mbak. Artinya SDA sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, misalnya daerah Riau, daerah Kalimantan, daerah Papua, Sulawesi, itu juga harus dirasakan benar-benar, dirasakan hasilnya, manfaatnya oleh masyarakat. Jangan hanya dirasakan oleh segelintir elit saja, Mbak Prima. Saya kira itu, Mbak. Jadi kemerdekaan momentum tahun 2026 ini, 81 tahun ini, kita harus menjadi refleksi bagi pemerintah Presiden Prabowo, termasuk waktunya Gibran, juga harus masih menjadi PR, masih menjadi PR besar untuk selesaikan persoalannya adalah yaitu soal keadilan sosial, penegakan hukum yang tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, Mbak Prima.
8: Baik. Terima kasih Mas Bahar, catatan pentingnya di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, Mas Bahar. Matur nuwun, Mas Bahar.
9: Assalamualaikum, Mbak Prima.
8: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Wates, Kulon Progo digelar tanpa tenda VIP. Wakil Bupati Ambar Purwoko menyebut langkah ini untuk memecah sekat pejabat dan masyarakat agar semua peserta termasuk Forkombinda merasakan suasana yang sama dan setara. Berita selengkapnya bersama reporter Harun Susanto.
1: Dimulai dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini, yang tentunya harapannya adalah kebersamaan, penyamaan, penyetaraan. Hal ini tentunya kami juga pengen apa yang dirasakan masyarakat sama yang dirasakan oleh para pemimpin dan pejabat.
2: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Alun-Alun Wates Kulon Progo dilaksanakan dengan suasana berbeda. Dengan semangat kesetaraan dan juga kebersamaan, upacara diadakan tanpa tenda VIP. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menjelaskan pihaknya ingin memecah sekat antara pejabat dan juga masyarakat. Melalui upacara tanpa tenda ini, seluruh elemen yang hadir dapat merasakan suasana yang sama. Seluruh pejabat dan unsur Forkombinda di Kulon Progo berdiri sama seperti peserta upacara lainnya.
1: Bukan maksudnya gimana-gimana, akan tetapi kita akan menunjukkan bahwa kita adalah sama rata. Kita adalah Indonesia dan kita tetap harus bersatu. Bersama pejabat, masyarakat, dan semuanya. Kita harus guyub rukun, kita harus bersatu padu untuk Indonesia tercinta ini.
2: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan pihaknya tetap menyediakan tempat duduk untuk veteran.
3: Kami hanya memberikan kursi untuk para veteran dan ibu-ibu. Dan semuanya di sini ternyata ibu-ibu masih kuat tidak menggunakannya. Kalau veteran kita sama-sama tahu itu karena kondisi ya, kita tetap sediakan untuk mereka.
2: Aku menambahkan nilai-nilai kebersamaan dan kesetaraan ini rencananya akan terus dikembangkan ke depannya.
0: Untuk pertama kalinya di Yogyakarta, pengemudi bajai dan mobil online gelar upacara 17 Agustus peringati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
4: Para pengemudi bajai dan mobil online di Yogyakarta melepas sejenak rutinitas mengantar penumpang. Untuk pertama kalinya, mereka menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kegiatan itu digelar Senin pagi di area parkir komando Jalan Jenderal Sudirman, Kota Yogyakarta. Dalam upacara tersebut, para pengemudi memberi penghormatan kepada bendera merah putih yang berkibar pada sebatang bambu dan terpasang di bagian belakang bajai. Salah satu peserta upacara, Anang Widi Santoso, ingin menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan ini.
5: Ya, ini adalah pertama kali kita laksanakan peringatan upacara 17 Agustus ini, karena kita akan memulai untuk teman-teman semua biar kita bisa lebih mempunyai jiwa patriotisme yang lebih tinggi, biar teman-teman juga bisa memperjuangkan keluarga kita masing-masing.
4: Bagi para pengemudi transportasi online, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini menjadi begitu istimewa. Salah satu sopir bajai, Rita Rosita, memanfaatkan momentum ini untuk menguatkan kebersamaan dengan sesama pengemudi kendaraan online.
6: Ya, intinya kita menjalin silaturahmi, mempererat tali persaudaraan, dan tambah keluarga.
4: Meski berlangsung sederhana, namun para pengemudi bajai dan mobil online mengikuti upacara 17 Agustus dengan penuh khidmat.
0: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menggelar berbagai kegiatan bertajuk Semarak Merdeka di stasiun dan kereta. Tak hanya menghibur penumpang, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah perjalanan.

0: kasih akses by KAI.
1: Kita sangat senang ya, memang anak choir, jadi memang suka musik dikit, kita pasti nyanyi dan ya boy. Pertama kali 17-an di stasiun Jering.
2: Jakarta ya, stasiun Jering Jakarta. Oh, iya. Ya, oke okay ya, semuanya oke okay ya. KAI oke okay ya, KAI oke okay ya.
3: Sebelumnya pernah nemuin nggak yang kayak gini?
1: Enggak, baru
2: pertama kali. Ya,
4: baru pernah. Tanggal 17 Agustus. Naik kereta api dan selalu memberikan semangat pada mereka-mereka semua. Merdeka!
0: Semangat kemerdekaan makin terasa saat bendera merah putih sepanjang 25 meter dibentangkan di peron 3 bersamaan dengan detik-detik proklamasi. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pengalaman berkesan bagi para penumpang. Feni juga menyebutkan kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkenalkan semangat kemerdekaan kepada para wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara. Semarak Merdeka di Stasiun Yogyakarta menjadi bukti peringatan kemerdekaan tidak harus berlangsung di ruang-ruang seremonial. Di tengah mobilitas masyarakat dan perjalanan kereta api pun, semangat merah putih tetap bisa dirayakan.
5: PMK Bantul kembali mengingatkan warga agar tidak menempati kawasan padaan pantai yang rawan gelombang tinggi. Meski sudah berulang kali diimbau, masih ada warga yang tinggal di kawasan tersebut. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
6: Air naik menghancurkan rumah itu sekitar jam 5, tengah 6, 5 seperempat sampai tengah 6.
7: Pemerintah Kabupaten Bantul mengaku telah berulang kali memberikan imbauan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi. Imbauan itu sudah disampaikan sejak jauh-jauh hari, mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa atau SRI Wilayah 4, Sigit Prasetya, mengungkapkan gelombang pasang yang terjadi beberapa hari lalu bahkan telah menghancurkan sejumlah rumah semi-permanen di Pantai Pandansimo. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Meski begitu, keberadaan bangunan di kawasan sempadan pantai jelas melanggar aturan. Sesuai ketentuan yang berlaku, pendirian bangunan semestinya berada di luar kawasan sempadan pantai dengan jarak sekitar 200 meter dari bibir pantai. Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan masih terdapat masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Sebagian di antaranya merupakan pendatang dari luar wilayah setempat dan telah menetap selama beberapa tahun.
6: Itu sudah ada aturan yang mengikat di wilayah.
8: Regulasinya
6: sudah jelas. Tapi kan masyarakat yang tinggal di situ, kebanyakan itu luar daerah sini, jadi kan luar dusun. Kebanyakan itu masyarakat pendatang. Sudah beberapa tahun masyarakat itu menetap di situ. Sudah dikasih tahu itu kemungkinan nggak ada tempat yang lain, kemungkinan.
7: Sigit menambahkan, gelombang tinggi merupakan fenomena yang terjadi hampir setiap tahun ketika memasuki musim kemarau. Namun, ia menyebut jika intensitasnya tidak selalu sama.
6: Pasti setiap tahun pasti ada. Setiap musim kemarau pasti ada. Tapi kan siklus gelombang paling tinggi itu biasanya 4 tahun atau 5 tahun sekali. Kalau sekarang itu kemungkinan 3-4 meter.
8: Nah, normalnya berarti sekitar?
6: Normalnya 1-2 meter. Pasang, air pasang di sekitaran jam setengah limaan.
8: Pagi ya?
6: Pagi, okay. Air pasang sekitar jam setengah lima air pasang.
7: Selain mengantisipasi potensi gelombang susulan, petugas juga terus memastikan keselamatan warga di sekitar lokasi tersebut. Penanganan terhadap bangunan dan harta benda dilakukan setelah memastikan tidak ada warga yang menjadi korban.
5: Berikan berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang hukum dan keadilan sosial. PR besar bangsa di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia yang akan disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
9: Pendengar, setiap 17 Agustus kita mengibarkan merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan, dan merayakan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Namun di balik kemerdekaan itu ada pertanyaan yang jauh.

0: Lebih penting, sudahkah kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti bebas dari rasa takut, bebas dari kesewenang-wenangan, dan memperoleh perlindungan hukum yang adil. Disinilah hukum dan keadilan sosial menjadi pekerjaan rumah besar bangsa Indonesia. Hukum seharusnya menjadi alat untuk melindungi yang lemah dan membatasi yang kuat. Namun ketika hukum terasa berbeda antara mereka yang memiliki kekuasaan dan yang tidak memiliki apa-apa, maka kepercayaan masyarakat terhadap negara akan terkikis. Korupsi adalah salah satu contoh yang paling nyata. Korupsi bukan sekedar persoalan uang negara yang hilang. Di balik setiap rupiah yang dikorupsi, ada hak rakyat yang dirampas. Ada jalan yang tidak terbangun, sekolah yang tidak layak, pelayanan kesehatan yang terganggu, dan kesempatan hidup yang semakin timpang. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi sesungguhnya adalah perjuangan mewujudkan keadilan sosial. Bahkan di tahun 2026, isu penguatan pemberantasan korupsi, penyitaan aset hasil kejahatan, dan penguatan supremasi hukum masih menjadi tuntutan publik. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Organisasi masyarakat sipil mendorong KPK untuk melakukan pembenahan di internal lembaga guna memecah sekat pejabat dan masyarakat agar semua peserta, termasuk Forkombinda, merasakan suasana yang sama dan setara. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kulon Progo digelar tanpa tenda VIP. Demikian warta pagi kali ini, saya Rifana Fih mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

Pendengar di program info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta, Rifana Fi temani dan juga tentu Anda saat ini sudah beraktivitas pagi ya, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan penuh kebahagiaan. Nah, pendengar semoga kemerdekaan tahun ini bisa menjadikan kemajuan dan masyarakat Indonesia semakin sejahtera, maju, adil dan makmur. Pagi ini pendengar mungkin Anda akan beraktivitas di area Yogyakarta. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca pagi ini bersama perakirawan Wines untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan sepanjang hari cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Dan ini masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini BMKG hari ini adalah waspadai potensi gelombang tinggi di perairan DIY. Demikian perkiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Namaku Anto, mahasiswa.
1: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
2: Aku Sunu, karyawan swasta.
3: Aku Anggi, aktivis.
4: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi, teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.

Pemuda adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammad Saleh, Ahmad Jasuli, Trimo adalah beberapa dari banyaknya tokoh pemuda yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bukan karena Indonesia telah merdeka, lantas perjuangan pun berhenti. Justru perjuangan harus dilanjutkan agar Indonesia terus berdiri kokoh dengan genggaman pemudanya. Jangan berhenti berjuang demi Indonesia.

Pendengar masih menemani kebersamaan Anda di program Info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan nanti kami akan hadirkan juga pendengar beragam acara menarik untuk Anda pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dialog Jogja menyapa, dan tentu pendengar Anda kalau berada di jalan saat ini sedang menuju ke kantor ataupun ke tempat kerja, selalu hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut, taati aturan lalu lintas yang ada, dan jangan lupa sarapan. Pendengar dimanapun Anda berada, sapa orang-orang di sekeliling kita dengan senyuman ramah dan tegur sapa yang menjadikan aura positif bisa hadir di tengah-tengah kita. Mungkin Anda juga akan beraktivitas di area Kulon Progo, pendengar, menggunakan moda transportasi udara di Yogyakarta International Airport. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca pagi ini bersama perakirawan BMKG Yudit Ardiatama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta di mana Anda berada. Jumpa lagi bersama kami BMKG Seismologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Dari kami BMKG Seismologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Berikut kami sampaikan untuk informasi perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Untuk perakiraan cuaca area bandara hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak mendatar perakiraan berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat celcius serta kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Untuk angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar setia yang akan berpergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas dekat area Bandara YIA untuk tetap waspada terhadap kenaikan kecepatan angin. Tetap update dengan info cuaca yang kami berikan via sosial media atau melalui radio. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Seismologi Yogyakarta International Airport, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Daripada mereka Barat Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu